0: ibu-ibu, kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otorita IKN, asosiasi bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masa insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, dan line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda di 0271638055 dan di WhatsApp 0813900155 untuk Anda memberikan opini Anda atau komentar Anda mengenai fokus kita pagi hari ini, bagaimana membangun generasi sehat dengan menu unggulan MBG. Dan di WhatsApp saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung, ada Bunda Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta, buat angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Terima kasih Bunda Tifa. Ada juga Pak Cuk di Wonogiri ini, selamat pagi.
1: Halo. Selamat pagi Mbak Mora.
0: Selamat pagi Pak Cuk, bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Saya,
1: Maria juga sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat dan semangat.
1: Ini yang saya tanyakan nih, MBG tolong dievaluasi menunya.
0: Oke. Okay.
1: Ya biar adik-adik sekolah ini biar makan menunya saja.
0: Iya.
1: Ya itu saja Mbak.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunya diperhatikan begitu ya Pak Cu ya. Baik, nanti di bincang pagi kami akan hadir narasumber di Surakarta pagi ini, ada seorang dokter wanita dengan Ibu Dokter Novia Dwi Ernawati, Kepala Puskesmas Polokarto Sukoharjo, yang akan membahas bagaimana membangun generasi sehat dengan MBG. Ada juga selamat pagi untuk Oma. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam.
2: Kalau aku MBG sih nggak komen ya Mbak, udah bagus ya.
0: Oke. Okay.
2: Menurut aku, ini kan menurut pendapat orang ya, pribadi ya. Menurut aku MBG udah bagus, dan aku bilang itu udah bintang 5. Nggak bisa diganggu gugat kalau aku.
0: Baik.
2: Kalau aku secara menu aku suka, karena sampai ke aku itu bersih dan bagus.
0: Oke.
2: Okay. Nggak tahu ya di tempat lain. Dan pertama kali MBG lahir itu kan karena untuk mengatasi stunting ya Mbak. Stunting pada anak atau kekurangan gizi. Makanya pemerintah memberi langsung menu MBG itu atau makanan yang bergizi gitu. Ya supaya itu sampai benar-benar sampai ke orang, dan itu untuk mengatasi pertama ini apa, kekurangan gizi atau stunting tadi.
0: Baik.
2: Ya, buat saya menunya udah bagus. Dan itu dari pemerintah sampai menu itu ke sekolahan itu udah bagus ya. Tinggal anak-anaknya itu aja. Jadi start pertama pemerintah sampai sekolahan itu udah bagus. Tinggal tugas guru sama orang tua, gimana supaya makan anak itu bisa bagus. Dan pemerintah hanya jalur distribusi aja. Dan tempat saya itu depan rumah itu kan, sekitar sini kan sekolahan Mbak. Terus depan rumah saya itu udah bolak mondar-mandir itu mobil
0: SPG itu. Benar. Ya,
2: enggak bagus, aku enggak komen. Terserah yang lainnya.
0: Siap. Ini
2: pendapat pribadi saya. Terima kasih.
0: Baik.
2: Dan nanti kalau ada kesempatan saya mengucapkan terima kasih pada tim MBG, pemerintah juga presiden kalau mungkin bisa. Terima kasih Mbak Ria.
0: Baik, terima kasih untuk Oma di Ingentan ya. Dan memang program makan bergizi gratis MBG ini menjadi garda depan dalam menekan angka malnutrisi dan stunting untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045. Dan pastinya MBG ini dengan menyasar ke balita, anak sekolah hingga ibu hamil serta menyusui, program ini memastikan asupan harian kaya protein hewani terpenuhi secara merata demi mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak sejak dini. Komentar Anda bagaimana mengenai fokus kita pagi hari ini? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Ria, gimana kabar?
0: Selamat pagi juga Ibu Siti, kabarnya alhamdulillah sehat.
3: Sama Mbak, aku sehat juga.
0: Baik Ibu Siti. Ini suara saya kok putus-putus ya.
3: ya, apa namanya, kresek-kresek.
0: Iya, kresek-kresek ya. Kalau menerima telepon
3: gitu
0: loh. Iya, menerima telepon.
3: Menerima telepon.
0: Heeh, betul.
3: Tapi kalau buat bicara
0: enggak ya. Oke, baik.
3: Saya sendiri pening.
0: Pening ya, baik. Terima kasih. Iya.
3: Tapi kalau buat menerima telepon agak.
0: Iya, terutama telepon dari yang 638055 ini Bu Siti kok begini terus ya. Heeh, baik.
3: Ya, gak apa-apa.
0: Apa yang mau disampaikan Ibu Siti?
3: Tentang ini kan
0: MBG.
3: MBG menurut saya juga baik itu Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Soalnya cucuku tuh ada dua setiap hari ya. Katanya makannya enak gitu. Iya. Cuman dia tuh kalau buahnya yang enggak begitu suka itu dibawa pulang kan dibati.
0: Iya. Dibagi gitu ya.
3: Suka
0: gitu. Oh, oke. Okay. Tapi pada
3: enggak dibuang, dibawa pulang.
0: Iya, oke.
3: Tapi berarti
0: kebagian MBG.
3: Oke.
0: Okay.
3: Berarti jadi tambah gendut.
0: Nah, itu merasakan MBG gitu ya. Baik.
3: Anu loh, Mbak. Apa namanya? Mbak.
0: Apa tuh?
3: Buah naga satu loh, Mbak.
0: Apa?
3: Buah naga itu satu.
0: Satu biji?
3: Iya.
0: Oh, iya iya. Padahal lumayan besar loh ya.
3: Ya, ya enggak, kan enggak ada buah naga kecil banget.
0: Iya, makanya. Paling enggak kan sebesar apa itu? Bola sepak takro gitu kan, yang kayak gitu.
3: Terus apa? Per juga satu.
0: Oke. Okay.
3: Ya, tapi kan itu apa namanya Mbak? Menurut kemampuan keuangannya kan Mbak. Tapi kalau yang mahal-mahal, misalnya anggur gitu ya cuma 3 biji.
0: Baik.
3: Itu kan ya apa namanya sudah diukur sama ahli gizinya, toh.
0: Iya betul.
3: Ya kelangkang juga 3 biji. Kalau pisang toh Mbak, pisang ambon tuh loh.
0: Besar.
3: Besar-besar. Enggak
0: loh. Makan satu aja udah kenyang kayaknya ya.
3: Satu aja kenyang loh Mbak.
0: Benar.
3: Itu sering dibawain sama cucuku kan cucuku dua. Ya
0: yeah, betul.
3: Dapat dua, dapat semua. Itu Mbak, kok? Pokoknya ya sesuai lah.
0: Benar-benar.
3: Kemampuan dengan uangnya. Yeah.
0: Ini masih putus-putus enggak Bu Siti? Masih ya?
3: Enggak tuh. Suara Mbak anu bening kok.
0: Ya, okay,
3: di tempatku cuman ada kresek-kresek.
0: Ya itu makanya.
3: Kresek-kresek gitu.
0: Iya, betul, betul.
3: Tapi enggak begitu mengganggu. Ya, mudah-mudahan apa namanya? Bisa agak bening. Tapi kalau yang di apa, Mbak? 96,8.
0: Oh, oke. Okay.
3: Delay.
0: Oh, delay. Enggak bisa.
3: Karena aku sering pakainya yang
0: 101
3: ini,
0: ya. Oke. Okay. Siap. Terima kasih ya masukannya ya, Ibu Siti.
3: Buat Mbak Ria, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya.
3: Selamat sehat
0: walafiat. Amin. Amin.
3: Soalnya kalau Mbak Ria pas jam santai itu saya enggak bisa masuk kok.
0: Banyak banget yang masuk
3: kayak
0: ya.
3: Gini.
0: Iya benar.
3: Iya begitu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih selamat ya Bu Siti. Selamat pagi, sehat selalu. Baik. Dan memang stunting ini juga masih merupakan ancaman serius ya pendengar. Tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik saja, tetapi juga menurunkan tingkat kecerdasan dan produktivitas generasi penerus. Dan untuk memutus mata rantai tersebut, program MBG ini mengimplementasikan strategi begitu ya. Ada intervensi gizi holistik, ini memastikan kebutuhan nutrisi harian anak terpenuhi sesuai standar angka kecukupan gizi atau AKG yang sangat krusial untuk perkembangan otak dan tulang. Kemudian ada pemberian protein hewani juga, fokus kepada makanan kaya protein hewani seperti telur, ikan, daging sebagai elemen kunci untuk mencegah stunting dan peningkatan SDM sejak dini. Dan anak ini yang sehat dan tercukupi gizinya akan lebih fokus dalam belajar, memiliki kekebalan tubuh yang baik serta daya saing yang tinggi di masa depan. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat.
0: Sehat dong, apa kabarnya Mbak Tarmi?
4: 45. Kok sudah
0: mau 455.
4: Enggak.
0: Jam berapa?
4: jam 4 kok 50. Masih punjul 5.
0: Iya, iya. 4.50 saya tadi sudah mengudara.
4: Oke, 50. Mm-mm.
0: Betul.
4: Biasanya naik Mas Aditya 56.
0: Ya, aduh, ya, iya, saya sudah, nah, saya terlalu rajin, weh.
4: Nah, gini putukulan itu kok MBG-nya apik banget, ya.
0: Oh, bagus ya.
4: Bagus kok Bali nih.
0: Oh lah, saya tiba serius loh. Emang kenapa isinya?
4: Nek sing apik nggih dilem apik, nek sing elek masa ading dikandake apik kan nggih bener wong botae sing mangan kok.
0: Oke, baik.
4: Nek melon nggih sing pun ambune ketut.
0: Oh iya iya.
4: Kalau bening nggih nate ndoke ambune nggih keting. Lah wong ngoten ading dikandake apik kan
0: nggih.
4: Pun jenenge kan ngapusi to.
0: Baik, tapi kan enggak selalu seperti itu to.
4: Wong SMP niku pun gede-gede napa meleh kelas 3.
0: Oh, 3 SMP ya?
4: SMP. Karena pun tutup mulai pun SMA, Mbak.
0: Oke.
4: Ini ganteng tidak ider, Mbak. Nggih kersane. Nek kula mek mbah niku ra mboten saged nganu.
0: Iya, baik.
4: Atur.
0: Oke.
4: Pun kersane. Nek jane pengen kula nggih bocah niku dididik sing sae.
0: Oke.
4: Masjid, TPA, pinter ngati. Ada ponakan kula niku pinter banget sing jane palur niku, Mbak.
0: Oh iya, jadi kalau menurut Mbak Tarmi sendiri bagaimana ini MBG untuk meningkatkan?
4: Jadi niku pripun nggih? Niki kan nggih dereng merata to, Mbak.
0: Iya, oke.
4: Niku kan nggih dereng asal nggih. Namung sing jan sekolah nape niku MBG ini nggih sae. Kados SMA 1. Niku kan anake dokter-dokter. MBG ini nggih kedah sing sae. Lah mengke kadang angsal pengalem kok.
0: Bukannya harus ini ya, harus sama semuanya begitu ya.
4: Asline mboten sama, Mbak. Enten sing apik, enten sing elek nggih, enten sing anu termasuk sing nyekel MBG ini, Mbak.
0: Oke.
4: Mboten nak lek kula ngarahi.
0: Iya.
4: Soale kanggo kula niku nggih enten nak sing kerja ten MBG ya, Nak.
0: Iya.
4: Nek konaan kula ten Albiden niku nak ten mriko dereng enten MBG, mriko pun ngenten ke dhewe. Niku genah nek sae, Mbak.
0: Anu apa namanya sekolah yang apa namanya full day school gitu ya. Oke.
4: Albiden nak.
0: Siap.
4: Bayare men larang kok, Mbak.
0: Sesuai dengan bayarannya gitu ya. Baik.
4: Genane sidot. Genane mboten enten barang keracunan iku wis mboten mungkin. Ning nggih do seneng kok anake keracunan niku kula krungu kok.
0: Lah mosok seneng anaknya keracunan.
4: Keracunan pun kersane ning ra mboten masak. Anak kula pilih masak weteng kok kayak kerepetan.
0: Baik.
4: Kula nek pun barang mambu e kula
0: buak. Iya.
4: Nggih ta, Mbak?
0: Iya, no.
4: Nggih, kadenge tikuse kadenge wareg.
0: Biar tambah gendut.
4: Pak suka nih sego banteng, Mbak. Kan dia kepedesan.
0: Iya, iya, iya.
4: Oh, salong pun gede, SMA. Pun lulus ajeng kuliah menenten sing mboten doyan tabel e. Enten, Mbak.
0: Iya, memang.
4: Wingi niku rencange putu kula sing mae palon niku rencange mboten
0: kuwi
4: tabel ya.
0: Ya,
4: sehat selalu ya, Mbak Ria.
0: Amin, amin, amin.
4: Salam
0: kasih ibu. Ya, salam
4: kasih
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Tarmi disambung di Kartosuro ini ada Mas Bima. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Ria.
0: Selamat pagi juga.
5: Selamat pagi, Mbak Ria.
0: Sehat selalu selamat juga. Iya, betul. Yang penting sehat ya, Mas Bima ya. Baik, bagaimana ini? Apa komentarnya mengenai MBG untuk mencegah stunting?
5: Ya, saya setuju dengan Mbak Tarmi ya, Mbak Ria. Karena saya seorang tenaga pendidik juga, tutor juga. Kadang itu di media itu tidak sesuai dengan apa yang dilapangkan, Mbak Ria. Jadi kadang itu ada yang di sekolah favorit itu MBG-nya bagus-bagus dan itu di foto di media. Tapi yang di pinggiran sekolah yang tidak favorit itu bahkan apa adanya. Ini menjadi PR bagi SPPG dan juga pemerintah BGN juga gitu. Harus ada evaluasi setiap triwulan mungkin atau setiap bulannya gitu, dievaluasi dari tim ahli gizi, kemudian juga dari pihak yang terkait BGN juga gitu. Karena ini kan apa ya, program pemerintah pusat ya. Jadi memang kan ini juga dari pajak masyarakat juga gitu, APBN-nya. Jadi ya harus benar-benar tepat sasaran juga. Dan jangan ada juga markup juga dari anggarannya juga, karena itu kan 15.000 ya, jangan dipangkas 10.000 gitu. Itu kan menyangkut harga nyawa anak-anak generasi bangsa gitu. Kita kan menuju SDGs ya Mbak Ria. Jadi itu generasi emas gitu. Jadi ya harus benar-benar diperhatikan sebaik-baiknya. Itu saja Mbak Ria yang bisa saya atur.
0: Terima kasih kembali selalu. Mas Bima di Kartosuro, sehat selalu ya. Baik, Anda masih bisa memberikan komentar Anda melalui line telepon maupun WhatsApp kami di fokus kita pagi hari ini, bagaimana bangun generasi yang sehat dengan menu unggulan MBG pastinya di Surakarta pagi ini.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Thank you sudah selalu stay di Pro 1 RRI Surakarta, pendengar, dan Anda masih bisa memberikan komentar Anda melalui mengenai fokus kita pagi hari ini. MBG tingkatkan gizi, cegah stunting generasi bangsa ini ya. Kenapa saya terlalu semangat gitu, jadi agak belibet gitu. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Pagi
0: Pak Edi.
1: Mbak siapa nih?
0: Dengan Ria, Pak.
1: Mbak Ria.
0: Ya, amin.
1: Ya, tapi orang kesambung. Cuaca mendung ini.
0: Ya.
1: Jalan-jalanku itu loh. Belum ketempel-tempel itu, Pak. Di Parangon, di Pregading.
0: Masih di belakang. Difotokan, ah? Pak, untuk Halo RRI nanti.
1: Ya, kapan pas lo gak jatuh pun ono.
0: Cuma
1: memang nunggu sih, nunggu nih mudah-mudahan.
0: Ya.
1: Dan tempel-tempel. Jangan ada korban.
0: Iya.
1: Itu ngone belakang. Mana pasar lagi?
0: Uh-huh.
1: Pasar lagi belakang rumah apa? Pulang Kalam Kudus itu ya banyak lubang-lubang
0: ini. Oke.
1: Okay. Nah, semoga boleh dok sari barang atau urutan. Ini ada acara apa nih?
0: Ada acara mengenai MBG tingkatkan gizi cegah stunting.
1: Nah, MBG. Memang MBG sebagian sing dapat tuh seneng.
0: Iya.
1: Sing keracunan susah. Sing belum dapat ada 50-60% seluruh Indonesia. Itu ya menyawang toh, saya minta apa?
0: Ya.
1: Ya, semua sudah setahun lebih, semoga Pak Presiden Prabowo mau legowo, sok MBG. Ganti uang, orang bilang judul, bilang apa, mau sok budua. Bagi setiap bulan 300 ribu aja, buat kasih ke orang tuanya sudah, istilahnya dirikan, sudah luar biasa. Ya, kalau mau. Tapi ini mau MBG stop diganti lain, mudah-mudahan bisa membuat perusahaan daerah setiap kabupaten kecamatan ya, paling enggak pengangguran yang bekerja orang anak-anak tuh tidak mungkin sampai istilahnya ya mau kekurangan sedikit ya mending lah, tapi pasti orang tuanya perhatikan. Kalau orang tuanya bekerja, otomatis anak-anak diperhatikan. Soalnya anak-anak dulu dari ibu, dari Pak Jokowi contohnya lah ya, dari orang bawah sama kita jadi presiden no. Ya tidak mungkin lah. Nah, cuma nek Pak Presiden mau legowo, itu uang 15 ribu itu 5 ribu itu orang yang enggak membutuhkan lah. Yang 10 ribu buat anak-anak, bagian sudah 33 ribu keracunan. Semoga ke depan benar-benar secepatnya MBG stop. Dah.
0: Baik.
1: Ke depan lebih baik. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi. Ada Ibu Seno Harjani juga di Klaten ini. Selamat pagi Mbak Ria, selamat tugas. Aku setuju bila program MBG ini berlanjut dan semoga dapat mencegah atau mengurangi adanya stunting. Matur nuwun Mbak Ria. Terima kasih untuk komentar Anda atau opini Anda. Nanti ikut di ini ya, bincang pagi kami. Ada dua narasumber yang akan hadir, Kepala Puskesmas Polokarto Sukarjo Dr. Novia Dwi Ernawati dan Camat Polokarto Pak Heri Wahyu Cahyono SSTPMM. Anda bisa bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp mengenai tema kita atau topik kita pagi hari ini, MBG tingkatkan gizi cegah stunting generasi bangsa.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Dan kita tahu stunting ini bukan hanya soal tinggi badan anak saja, tetapi juga menyangkut tumbuh kembang, kecerdasan, hingga kualitas generasi di masa depan. Dan karenanya pemenuhan gizi sejak dini menjadi langkah penting yang tidak bisa ditunda. Dan melalui program MBG atau Makan Bergizi Gratis, diharapkan anak-anak ini mendapatkan asupan nutrisi yang lebih baik demi mendukung tumbuh kembang yang sehat dan optimal. Lalu bagaimana pelaksanaan program ini di lapangan? Kemudian seberapa besar pengaruhnya dalam menekan angka stunting? Dan di Polokarto, tepatnya di wilayah Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukarjo, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG kembali beroperasi, yakni di Kenokorejo. Ini tentunya menjadi harapan juga untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, terutama pelajar. Dan menurut informasi, di kecamatan tersebut cukup banyak kasus stunting. Dan kebenarannya seperti apa? Saya sudah tersambung dengan narasumber kami, Dr. Novia Dwi Ernawati, Kepala Puskesmas Polokarto Sukarjo, melalui line Zoom. Nanti mungkin akan hadir juga Bapak Camat Polokarto, Bapak Heri Wahyu Cahyono, SSTPMM. Saya menyapa dulu narasumber kami yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Novia.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Yandani.
0: Ya, terima kasih dokter. Sehat dokter?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah sehat juga. Terima kasih dokter sudah bersama Pro 1 RRI Surakarta. Temanya menarik, MBG tingkatkan gizi cegah stunting generasi bangsa, begitu ya dokter ya. Dan baru-baru saja sudah berdiri atau diresmikan kembali Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG di Kenokorejo, begitu ya dokter Novia. Iya. Bagaimana dokter keberadaan SPBG ini di Polokarto sendiri dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat atau para pelajar, begitu dokter?
1: Iya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, gih, saya Dr. Novia gih dari Puskesmas Polokarto. Mm-hmm. Gih, memang seperti Mbak Riandani tadi bilang, memang benar gih. Jadi di Polokarto memang khusus banyak gih kasus stunting. Mungkin itu memang benar gih dari sejak 2023 itu sampai sekarang. Gih. Mm-hmm. Nah, dengan berbagai upaya sudah kami lakukan di dari Puskesmas khususnya, dan ini dengan adanya SPPG ini saya rasa sangat membantu sekali. Kenapa? Karena memang stunting itu kekurangan gizi kronis, jadi dia gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi kronis. Jadi asupan itu memang benar-benar sangat dibutuhkan, intinya asupan yang memang bergizi, begitu nggih. Mm-hmm. Jadi dengan adanya MBG itu saya kira cukup membantu. Mm-hmm. Asal memang kita memang harus menata isinya, jadi komposisi dari MBG-nya itu sendiri, Mbak.
0: Iya, baik. Berarti memang apa ya, merupakan hal yang positif banget, diterima banget begitu ya dengan adanya SPPG di Kenokorejo ini ya dokter Novia. Apalagi dokter sampaikan tadi memang informasi yang saya dapat juga di daerah Polokarto sendiri masih banyak warga yang mengalami stunting, begitu dokter ya.
1: Betul.
0: Iya, sebenarnya MBG sendiri ini menyasarnya ke masyarakat mana saja dokter? Artinya mungkin selain anak-anak sekolah gitu dari tingkat SD sampai SMA, mungkin apakah ibu hamil begitu juga mendapatkan makan bergizi gratis ini dokter Novia?
1: Ya, baik. Kalau di Polokarto sendiri ini sebenarnya kan sudah ada 9 SPPG gitu, yang kemarin terakhir launching itu Kenokorejo, mungkin mau beroperasi Senin depan ya. Memang sepanjang jauh ini beberapa sasaran itu kebanyakan memang baru pelajar, jadi TK, SD begitu. Tapi yang satu ada SPPG yang sudah merambah ke B3, jadi bayi, balita, bumil, dan busui gitu. Nah, ini nanti kami memang rencananya akan bertahap itu, bertahap. Jadi semua SPPG sarapan tidak hanya sasaran anak sekolah saja, tetapi bayi balita dan bumil busui itu juga bisa tercover begitu. Okay. Karena memang stunting ini sebenarnya kan masalahnya kronis ya Mbak ya. Kalau boleh dibilang dia itu masalah mulai dari kehamilan nih. Kehamilan sudah 9 bulan, kemudian berlanjut sampai maksimal usia 1000 HPK, 1000 hari pelahiran, hari kehidupan pertama HKP. Jadi sampai usia 2 tahun. Jadi saya harapkan nanti kita akan bertahap gitu Mbak.
0: Iya. Kalau menurut Dokter Novia sejauh ini bagaimana pemenuhan gizi atau kondisi masyarakat di sana, Dok?
1: Kalau pemenuhan gizi saya rasa sudah bagus nggih. Jadi masyarakat itu juga sudah mengusahakan, kami dari Puskesmas juga misalnya ini di Posyandu begitu. Tidak adanya memberi, ada PMT juga di Posyandu itu PMT. Kemudian kita juga selalu penyuluhan sosialisasi tentang bagaimana pola asuh lah, ini yang juga harus kita perhatikan nggih. Jadi tidak hanya dari stunting, sebenarnya multifaktoral ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah pola asuh orang tua. Gitu. Kalau masyarakat, ya, karena sebagian besar ada yang memang belum memahami ini. Yang penting kadang anak itu dikasih makan, oh, yang penting anak seneng, yang penting anak diem, gitu. Jadi ya memang belum semua.
0: Gitu. Tanpa
1: belum
0: memperhatikan semua kandungan gizi ya, Dok ya?
1: Ya, betul. Okay. Jadi yang penting kenyang atau diem gitu ya, nggak nangis gitu.
0: Nah, ini peran Puskesmas sendiri, Dokter Novia sebagai Kepala Puskesmas Polokarto di Sukoharjo begitu ya, sejak adanya MBG ini, atau mungkin apa yang bisa dilakukan dari Puskesmas sendiri untuk mengawal adanya MBG ini untuk pencegahan stunting sendiri, khususnya di wilayah Polokarto sendiri, Dokter Novia?
1: Baik. Untuk dari Puskesmas untuk adanya MBG itu yang pertama, dari sejak pembentukan, Pak. Sejak pembentukan kami sudah mendampingi. Jadi di situ kalau syarat untuk berdirinya dan beroperasinya MBG itu harus ada sertifikat SLHS, sertifikat layak izin. Nah, itu dari petugas kami, petugas Farmanmin memastikan mengambil sampel dari makanan dan air yang di situ apakah memang layak untuk mendapatkan sertifikat itu. Kemudian dari SDM-nya, penjamah makan itu juga kita memeriksakan screening kesehatannya, kesehatan termasuk itu hepatitis dan sebagainya, seperti itu. Kemudian dari kami juga selalu koordinasi juga, meskipun di MBG itu kan ada sudah ada ahli gizi, guys, tetapi mereka juga koordinasi tentang menu juga dan sasarannya kira-kira itu siapa saja yang didahulukan begitu. Okay. Jadi kami selalu monitoring untuk MBG ini.
0: Nah, kalau bicara sasaran gitu, sasaran utama program MBG ini sebenarnya siapa, Dokter? Yang paling utama
1: kalau sasaran
0: dulu.
1: Utama, ya kalau yang pertama di pemerintah kan memang anak usia sekolah ya, SD begitu gitu. Tapi, nah, sejauh ini ditambah dengan ini karena dalam rangka untuk stunting ke program nasional gitu. Jadi tetap B3, bayi, balita, bumil, busu itu tetap kita utamakan. Nah, ini tetapi kami baru berproses. Sementara yang SPPG, yang peranan itu sudah berjalan, tetapi semuanya nanti berproses sedikit demi sedikit gitu.
0: Iya. MBG ini kan makan bergizi gratis begitu ya. Artinya memang makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh begitu. Nah, tapi pada prakteknya mungkin ada beberapa yang menunya itu tidak seimbang mungkin ya, Dok ya, bisa dibilang begitu. Nah, sebenarnya menu apa sih, Dok, yang dianggap memenuhi standar gizi yang seimbang itu, Dokter Novia?
1: Oke. Jadi gizi seimbang itu bukan soal jumlahnya, tetapi dia juga harus memenuhi tiga. Jumlah, jenisnya itu kalau MBG karena jadwalnya pagi ya sekali saja nggih. Jadi kita harus bisa memenuhi ini nih, komposisi karbohidrat ada, kemudian vitamin mineral. Jadi di situ ada karbohidratnya, vitamin mineral dari buahnya, ada proteinnya yang penting. Kemudian ada vitamin mineral, kemudian kalau mau ditambah susu boleh juga. Jadi semua nutrisi itu tercakup ya. Karena memang stunting itu kan sebetulnya kekurangan gizi kronis. Jadi kekurangan gizinya. Jadi gizi yang ada di dalam makanan.
0: Oke.
1: Jadi harus lengkap. Kayak menu pasca sempurna itu,
0: Pak. Iya, benar. Iya, kalau MBG ini kan program dari pemerintah begitu. Nah, apakah menurut Dr. Novia juga sosialisasi kepada orang tua begitu di rumah, apakah memang harus menerapkan makan bergizi di rumah gitu ya, kewajiban orang tua lah. Nah, sejauh ini dari kasus yang terjadi di Polokarto sendiri, kasus stunting masih banyak. Apa yang menjadi kendala dari masyarakat di sana untuk memberikan anak-anak mereka supaya tidak stunting begitu, Dokter?
1: Ya, jadi mulai dari kami integrasi bahwa kasus kami itu banyak. Ternyata apa sih penyebab terbesar? Ternyata Pak, penyebab terbesar itu adalah pola asuh. Mohon maaf, ini kadang-kadang kalau kita, kalau dari kami itu sudah ke wilayah sosialisasi, ternyata banyak ya sini itu ibu bekerja misalnya, itu yang ngomong mbahnya gitu. Jadi kadang pesan itu tidak tersampaikan, dan biasanya kalau mbahnya gitu kan yang penting anaknya diem kok, seperti itu yang kami. Tapi kami selalu sosialisasi tentang pentingnya menu makanan bergizi dan seimbang ini harus dilaksanakan gitu, seperti seperti posyandu. Kemudian kami juga ada kelas bumil itu. Kelas bumil itu kami juga di situ ada sosialisasi untuk ibu-ibu hamil dan ada panduannya. Dan kami di 17 desa tersebar gitu. Setiap desa itu kami ada bidan desa. Jadi mereka yang ujung tombak kami lah dalam menangani stunting ini. Tentu saja bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, dengan stakeholders semuanya. Jadi dengan tapi seperti itu.
0: Oke. Dengan adanya MBG ini yang belum begitu lama mungkin ya dok ya, kita bilang begitu. Nah, ada perubahan nggak sih dok di masyarakat di apa namanya Pulau Karto sendiri, khususnya di apa ya Konokerejo begitu dokter, dengan adanya MBG ini?
1: Kalau dengan MBG gitu, kalau di Konokerejo kan kemarin baru launching gitu gitu gitu. Yang jelas kami mengharapkan tetap ada karena ini mulainya kan baru mau Senin itu.
0: Oke. Kalau maksudnya di tempat-tempat yang lain yang sudah ada begitu dokter?
1: Ada. Jadi kayak misalnya gitu, kami itu di Pulau Karto sebenarnya selain dari kasus stunting itu ada kasus beberapa bumil anemia, bumil itu juga. Kemudian ada bayi yang stunting itu dari kemarin, dari bulan kemarin yang persentase 7,5% ini sudah turun jadi 7,3. Jadi 2 bulan ya, jadi 2 bulan. Jadi ini sangat membantu sekali dari adanya MBG ini juga.
0: Tetap optimis begitu ya dokter Novia ya.
1: Saya optimis.
0: Iya. Baik, dokter kita rehat sejenak ya. Nanti kita sambung lagi obrolan kita sambil kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung di Bincang Pagi kali ini. Anda bisa bergabung pendengar bersama dokter Novia Dwi Ernawati, Kepala Puskesmas Pulau Karto Sukarjo, bagaimana MBG tingkatkan gizi cegah stunting generasi bangsa, sesaat lagi di Bincang Pagi Surakarta pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Bincang Pagi Surakarta pagi ini dan saya masih bersama Dr. Novia Dwi Ernawati, Kepala Puskesmas Polokarto Sukarjo. Kita di Bincang Pagi membahas bagaimana MBG tingkatkan gizi, cegah stunting generasi bangsa. Terima kasih Dr. Novia sudah menunggu sesaat. Baik, dok, sebelum kita lanjutkan sudah ada yang bergabung melalui telepon. Anda juga bisa bertanya langsung kepada Dr. Novia ya pendengar di line telepon di 02716380555 dan WhatsApp 081390155. Dan kami juga lagi live YouTube di RRI Surakarta ini, dokter, pagi hari ini.
2: Oh ya,
1: baik. Baik. Ya, sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Cu. Monggo silahkan, ada dokter Novia.
3: Selamat pagi, dokter. Pak Cu Monogiri.
2: Ya, pagi. Pagi, Bapak.
3: Siap. Dokter. Ini yang saya tanyakan. Untuk apakah atau ibu mengandung untuk gizi itu sudah memadai nggak?
1: Oke.
3: Jangan ada menunya yang dimakan itu. Sudah memadai belum MBG-nya untuk ibu mengandung? Terima kasih dokter, terima kasih.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cuk di Wonogiri, kemudian sekalian ya dokter ya, beberapa penelpon ya. Nanti langsung dibahas aja. Ada, aduh, di WhatsApp ini susah sekali ya untuk mengangkatnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya. Dengan Bapak siapa?
3: Dari Bapak Parjo.
1: Pak Parjo?
3: Iya,
1: Pak. Pak Parjo di mana, Pak Parjo?
3: Saking Gunung Kidul, Pak.
1: Gunung Kidul, iya. Ada Dr. Novia, monggo silahkan, Pak Parjo di Gunung Kidul.
3: Keninjang, Dok. Terus kalian stunting ini ya?
1: Iya.
3: Perkembangan pun tersendiri. Perkembangan kemana?
1: Stunting kenapa Pak Parjo? Suaranya kecil?
3: Iya.
1: Suaranya kurang.
3: Stunting itu dulu kan sebenarnya banyak yang stunting. Sekarang itu perkembangannya gimana?
1: Oke, baik.
3: Terus ini masalah MBG itu bagus. Tapi saya tahu dengan cucu saya kan murid SMA. Itu prakteknya itu di lapangan itu banyak yang nggak dimakan.
1: Ya, karena apa, Bapak?
3: Ya, sekolah itu bingung kenapa nggak pada dimakan.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya balik murid dipanggil. Terus dari pihak sekolah, ya udah, pokoknya dipangan ora dipangan sudah mulai sekolahan gak ribet.
1: Ya, oke. Okay. Baik.
3: Ternyata kalau dibawa pulang itu kan pulangnya sore, enggak. Ya akhirnya nyampe rumah kalau yang punya ayam ya cuma dikasihkan ayam.
1: Oke. Okay. Baik.
3: Nah itu ini fatal loh, Pak. Ini tutupnya itu murid SMA, tapi ya gitu.
1: Baik.
3: Tapi ternyata
1: saya... Oke, terputus rupanya. Baik, tapi sudah kami terima ininya ya, pertanyaannya begitu. Satu lagi dokter dari Oma di Gentan. Halo, selamat pagi Oma. Halo, selamat pagi.
4: Iya. Selamat
1: pagi. Monggo silakan Oma.
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Dokter, kalau di pas puasa kemarin kan MBG itu dibawa pulang dan dapat yang kering itu. Mm-hmm. Saya lihat itu menunya itu di situ dikasih tempat twin bowl gitu, mm-hmm. terus itu ada buahnya. Mm-hmm. Kadang dikasih pir, kadang pisang, kadang jeruk. Terus ada susunya. Mm-hmm. Terus ada rotinya, terus ada kayak riso gitu loh. Kalau itu menurut saya udah bagus. Mm-hmm. Karena saya pertama buka juga kaget. Ternyata bagus juga gitu. Yeah. Ini juga fakta. Ini juga nyata yang saya terima. Mm-hmm. Terus setiap ponakan saya pulang, mm-hmm. itu saya tanya menunya tadi apa. Mm-hmm. Dia dapatnya chicken itu katsu, mm-hmm. terus paginya dapatnya burger, terus paginya lagi dapatnya steak gitu, mm-hmm. dan itu dimakan. Nah sekarang kan dari pemerintah udah ngasih, itu tugas selanjutnya kan orang tua gimana supaya anaknya itu doyan makan. Jadi itu kayaknya gak ada hubungannya juga sama program yang udah dikasih sama pemerintah. Jadi itu kan personal ya istilahnya. Jadi itu tugasnya orang tua gimana membuat nafsu makan anaknya itu bagus. Kalau aku program MBG itu udah no complain, enggak saya komplain lagi. Saya kasih bintang 5 ya, dokter.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kalau setiap hal yang baru atau kebijakan itu pasti ada pro dan kontra begitu ya, Dokter Novia. Ada Pak Cu, ada Pak Parjo di Gunung Kidul dan ada Oma di Gentan. Monggo Dokter Novia.
2: Ya. Yang pertama dulu coba saya jawab nggih. Ya. Dari
1: Pak Cu. Pak Cu ya tadi. Ya, di Wonogiri. Ya,
2: Pak. Di Wonogiri, nggih Pak. Untuk bumil, nggih. Jadi untuk program MBG untuk bumil, seperti tadi saya sudah bilang bahwa yang penting adalah komposisi. Jadi MBG untuk bumil itu tetap harus memenuhi nutrisi standar 4 sehat 5 sempurna. Hmm. Ada karbohidrat juga, di situ ada vitamin mineral, ada protein, nggih. Terutama nggih, kalau bumil ini saya melihat kan masih banyak kasus-kasus anemia, ya. Kasus anemia di sini berarti kurang asam folat. Ya. Nah ini sangat diperlukan. Asam folat dari apa sih? Sederhana kok, dari sayurnya, misalnya dari sayur bayam, sayur hijau-hijau begitu, kangkung dan sebagainya. Itu simple. Atau dari buahnya bisa pemenuhan dari buah avokat. Jadi kalau yang saya lihat, khususnya di kami ya, kalau yang di kami yang di Polokarta, khususnya di SPPG Pranan yang sudah berjalan untuk bumil itu juga mencakup itu, Pak. Dan saya harapkan mungkin di Gunung Kidul ya, Pak ya.
1: Mm-hmm. Pak Parjo di ya, Gunung Kidul.
2: Harus seperti itu. Mungkin mm-hmm. bisa koordinasi dengan petugas puskesmas setempat ya, Pak ya. Kami di puskesmas itu ada petugas gizi dan mm-hmm. beliau kalau di kami selalu koordinasi untuk dari MBG khususnya bumilin.
1: Oke.
2: Okay. Dan sangat membantu sekali. Saya kira sangat membantu.
1: Oke. Okay. Baik, mungkin bisa diambil hampir sama ya pertanyaannya, maksudnya apresiasi yang tinggi juga dari Oma tadi untuk program MBG ini sendiri. Sebenarnya dok, yeah. Ada makanan juga tadi Pak Parjo tadi menyampaikan tidak suka, tidak dimakan, tapi di pihak sekolah pokoknya gelem pokoknya dibawa pulang. Nah, kadang-kadang terus kemudian sampai sore akhirnya mungkin basi atau apa. Kalau berbicara masalah menu dari MBG sendiri, standarnya itu seperti apa sih dokter sebenarnya? Karena ada saya sampaikan seperti ini karena ada mungkin di beberapa wilayah atau di beberapa sekolah menunya itu tidak mohon maaf agak sedikit tidak apa namanya tidak meyakinkan begitu ya dok untuk ya begitu. Ini sebenarnya bagaimana sih dokter di MBG ini sendiri menunya begitu?
2: Nggih. Jadi ya nggih, kalau menu MBG sebenarnya harus memenuhi itu tadi nggih. Hmm. Sebutkan tadi ada karbohidrat, hmm. ada lemaknya, ada proteinnya, okay. ada vitamin mineral. Yang intinya karbohidrat bisa apa aja.
1: Yeah.
2: Misalnya di situ tidak harus nasi juga. Hmm. Misalnya mau dikasih kentang, hmm. mau dikasih apa tela itu kalau orang desa ya, ketela.
1: Telo,
2: itu sebenarnya juga enggak masalah untuk variasi. Jadi tidak harus mulu nasi nggih.
1: Okay.
2: Kemudian yang kedua, itu harus ada proteinnya karena pertumbuhan yang penting dan terutama protein hewani memang. Nah, pun juga perlu hewan itu kayak apa daging, telur itu sudah bagus itu harus ada seperti itu, gitu. Karena untuk pertumbuhan mengejar stunting itu yang malah yang bagus itu dari protein, dari proteinnya, terutama memang protein hewani. Kemudian untuk ya lemak sama, gitu, dari protein hewani juga. Kemudian ini yang tak paham itu adalah vitamin mineral dari buah. saya bilang tadi buah, misalnya kita bisa ambil buah, banyak buah. Misalnya apukat, itu juga ada lemaknya juga, lemak bagus, ada asam folatnya, kemudian atau mungkin pisang, jadi harus memenuhi standar itu. Kalau ditambah susu lebih bagus lagi, guys. Karena kalau 4 itu sudah memenuhi, susu itu cuma hanya pelengkap begitu. Yang penting 4 dari gizi itu sudah terpenuhi.
1: Kalau kalau kita melihat fakta yang terjadi di lapangan begitu banyak, ada beberapa yang mungkin makanan itu agak ya tidak fresh begitu ya, ada yang mungkin basi. Sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan seperti itu? Kemudian dari pihak kesehatan sendiri, puskesmas sendiri dalam apa namanya mengawasi atau itu dalam penyajian MBG sendiri jangan sampai basi atau itu seperti apa dokter perannya gitu? Ya.
2: Peran gitu. Jadi peran dari puskesmas kami itu juga ada khusus gitu, namanya petugas gizi juga, kemudian kesling kesehatan lingkungan, kami memastikan dan surveillance ya, saya lupa surveillance dan kesling itu mereka akan memastikan bahwa mulai dari penyediaan bahan itu yang fresh, kemudian penyajiannya itu juga, dan cara masaknya juga, ini jangan lupa gitu. Jadi saya ingat salah satu faktor stunting adalah karena sanitasi, sanitasi itu apa sih, kebersihan lingkungan, misalnya penjamah makanannya mau menyediakan ya harus cuci tangan seperti tadi, sebelum dia jadi penjamah makanan kita dari pemerintah sudah screening juga, screening kesehatannya termasuk pemeriksaan darah semuanya, dan pemeriksaan yang kalah penting adalah hepatitis, hepatitis B, hepatitis A sama hepatitis C, terutama B itu juga menularnya kan bisa dengan makanan. Nah, dengan sanitasi yang bagus ini juga bisa mencegah. Jadi dari puskesmas ininya untuk selain dari mengkawal menu gizinya, kami dari kesehatan dan surveillance mengkawal juga dari proses mulai dari proses penyediaan bahannya sampai dengan masaknya dan penyajiannya, dan kebersihan alat juga, kebersihan dari alat yang dipakai itu apa? Kotaknya.
1: Oke, baik. Ini ada Bu Seno Harjani di Klaten ini dokter. Mbak Ria mohon tanya ke Ibu dokter, yaitu seperti apa yang kita bicarakan pagi ini, bahwasanya tujuan MBG ini salah satunya mencegah stunting. Kira-kira berapa lama tujuan mencegah stunting ini dapat tercapai? Dan yang kami usulkan juga supaya pemenuhan gizi, pihak berwajib selalu mengadakan pengawasan supaya penyelenggara betul-betul dalam penyajiannya memenuhi gizi sehingga tercapai tujuan untuk mencegah stunting. Monggo dokter.
2: Baik. Jadi kita kembalikan ke awalnya dulu, gih. Sebenarnya stunting itu karena gagal tumbuh, tumbuh, kekurangan gizi kronis, terutama di 1000 kehidupan pertama. Nah, 1000 kehidupan itu sampai apa? Sampai usia 2 tahun. Sebenarnya kalau kita bicara tentang seefektif mungkin itu adalah maksimal penyerapan nutrisi itu sampai dari kehamilan sampai usia 2 tahun. Jadi kalau di atas 2 tahun bisa, tetapi memang ini butuh proses yang tidak pendek begitu ya, agak proses yang lama karena prosesnya pun kronis. Jadi stunting sendiri memang proses yang karena prosesnya lama, dia butuh turunnya pun perlu waktu nggih. Mungkin bisa sampai 3-5 tahun bisa. Jadi tergantung juga dengan kondisi si anak itu sendiri nggih. Seperti itu. Jadi tidak bisa dibahaskan pasti 5 tahun nih lulus stunting, ya belum tentu juga.
1: Iya, nggak bisa dijamin begitu ya dok ya. Kesadaran masyarakat juga penting kayaknya dokter ya.
2: Iya, yang penting juga di sini adalah sama tadi peran orang tua.
1: Iya betul.
2: Benar. Jadi jadi katakan tadi MBG itu kan dari pemerintah, istilahnya kan dari luar begitu.
1: Betul.
2: Peran orang tua yang ini gimana, yang membersamai setiap harinya. Ya itu juga harus diterapkan juga. Jadi di kami kalau puskesmas selalu ini kita tetap paling adalah acara misalnya posyandu atau kelas bumil atau mungkin pas kita penyuluhan kader gitu, kita selalu sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan gizi.
1: Baik, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak tapi dokter Novia kayaknya mau ada acara ya dokter ya. Iya dokter, sebelum closing statement, sebenarnya apa tantangan dalam MBG ini untuk mencegah stunting sendiri atau pencegahan stunting sendiri dokter?
2: Siap. Sebenarnya kalau tantangannya begini, gitu, yaitu tadi, karena menu itu ada yang beragam, berbeda SPPG, kadang-kadang memang beda menunya. Lah, kadang kalau menurut selera anak, mohon maaf, kadang anak sekarang itu kan banyak jajanan junk food itu ya.
1: Betul.
2: Nah, banyak jajanan junk food itu, jadi mereka sudah tahu rasa yang, oh rasanya seperti ini kalau kalau di MBG itu kan standar ya, standar masakan rumahan ya. Mbak Ria juga bisa lah lihat, banyak sekarang anak itu sayur aja enggak mau.
1: Iya, buka nah, meja makan enggak cocok, tutup dokter.
2: Nah, jadi kalau pada itu ya ini, kalau tidak terbiasa makan-makan seperti itu, biasanya makanan yang sewu, junk food, kayak gitu, yang cepat saji, kayak gitu ya, penutupannya seperti itu. Tapi saya kira sih tetap MBG itu menurut saya tetap berperan lah ya.
1: Iya, baik. Closing statement Dr. Novia.
2: Oke. Okay. Jadi untuk MBG ini saya kira perannya sangat banyak sekali, sangat bermanfaat. Saya harapkan dengan adanya MBG itu tidak mengendorkan masyarakat ataupun orang tua padahal ini untuk memberikan makanan bergizi pada anak. Saya harapkan tetap orang tua selalu mengawal nutrisi anaknya masing-masing, dan kalaupun memang nanti ada sesuatu yang hambatan, moga bisa dikoordinasikan untuk dengan masyarakat, dengan nakes tempat.
1: Oke. Baik, terima kasih Dr. Novia sudah bersama Pro 1 di tengah kesibukannya. Habis ini mau kemana lagi begitu deh? Sudah ada agenda lagi begitu. Matur nuwun dokter, di waktu yang singkat mudah-mudahan apa yang menjadi yang disampaikan bisa memberikan apa namanya pengetahuan lagi begitu ya, dan MBG sukses untuk mencegah stunting di Indonesia khususnya di Surakarta dan sekitarnya. Matur nuwun Dr. Novia, sehat selalu. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya, saya izin juga menutup Dokter. Matur nuwun. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak bincang pagi kami bersama Dokter Novia Dwi Ernawati, Kepala Puskesmas Polokarto Sukoharjo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo.
1: Lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana ki?
1: Jelas ndak jelas
0: sih kok gak jelas.
1: Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
0: Piye ta ki?
1: Tak kruwes lho kowe kok.
0: Kruwes piye ta ki?
2: Wes,
0: wes. Wah, karo aku po.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes wes sing akur kok masuk rumah, masuk rumah. Ayo, ayo.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu. Aku selaku
1: iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia TKI. Unggahan ini beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya unggahan video ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan di akun resmi Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta. Video ini beredar merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan artificial intelligence AI dengan probabilitas 83%. Dan Dedi Mulyadi sendiri menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah Pemprov Jawa Barat. Tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta untuk para TKI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Pendengar, hari Sabtu ini merupakan pasaran Kliwon terakhir bagi pasar hewan Bekonang, Mojolaban, jelang Hari Raya Kurban. Bagaimana situasi terkini di lokasi? Sudah tersambung dengan Edwi Puryono untuk melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Edwi Puryono, silakan laporan Anda.
1: Ya, Arya dan juga para pendengar, saat ini saya berada di pasar hewan Bekonang ya. Dan memang benar ini adalah pasar Kliwonan terakhir menjelang Idul Adha, karena ini mungkin orang bilang perpekan gitu ya, sebelum warga ini membeli ternak sapi, terutama sapi, karena di pasar hewan Bekonang ini hanya ada ternak sapi. Tentu saja ini adalah kesempatan terakhir bagi pemburu hewan kurban untuk membeli hewan yang nanti akan dijadikan sebagai hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha yang nanti akan berlangsung pada hari Rabu mendatang. Dan cukup luar biasa, dan saya katakan ini benar-benar luar biasa dibandingkan pada kliwonan sebelumnya, karena ini merupakan pasar perpekan begitu ya. Jadi warga banyaknya, saya katakan mungkin seribuan warga, dan juga banyak sekali hewan terutama sapi yang hilir mudik berdatangan sejak pagi tadi untuk masuk di pasar hewan Bekonang. Dan kesempatan ini memang dimanfaatkan oleh warga untuk melihat secara langsung bagaimana hewan sapi yang akan dijadikan kurban, apakah memenuhi syarat sesuai dengan harga syariat Islam, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Inilah yang menjadi perhatian, sehingga jalan menuju ke pasar Bekonang dari pasar Bekonang di depan sana, pasar tradisional ini benar-benar hanya buka tutup begitu ya. Nyaris tidak bisa bergerak barangkali, karena di situ ada orang jalan, ada sepeda motor, parkir mobil juga sudah dibuang jauh sekitar mungkin setengah kilo dari lokasi ini, sehingga harus jalan kaki menuju ke pasar Bekonang Sukoharjo. Dan yang menjadi daya tarik memang ini adalah hewan sapi, dan benar-benar belantik sapi yang berada di pasar hewan Bekonang ini harus pandai-pandai untuk mencari pembeli, untuk menawarkan dagangannya, sehingga laku di posisi hari terakhir pasar hewan Bekonang Sukoharjo. Nah, saya akan berbincang dengan Pak Kuncoro. Pak Kuncoro ini adalah belantik terbesar ya di pasar hewan Bekonang. Bagaimana fluktuasi penjualan hewan kurban pada hari terakhir ini, Pak Kuncoro? Mengingat ini kan hari terakhir, Pak Kuncoro ya, hari pasaran terakhir menjelang Idul Adha. Nah, mungkin panjenengan selaku belantik terbesar, bagaimana untuk tingkat penjualan hari ini? Mungkin sampai dengan dibandingkan minggu-minggu kemarin, Pak Kuncoro.
2: Oh, saya itu peternak sapi, Pak, bukan belantik. Alhamdulillah, ini sapi mahal banget. Jadi para peternak-peternak ini dapat untung banyak. Nah, ya karena kan sapinya mahal, ini peternak dapat untung banyak.
1: Penjualan sudah kenaikannya mencapai berapa, Pak?
2: Oh ya, sekitar 3 juta 4 juta ini. Kenaikan untuk sapi, kalau yang dulu sebelum hari raya Idul Fitri itu masih biasa. Setelah harga setelah Idul Fitri itu kenaikannya terus naik, dan ini peternak diuntungkan karena melonjaknya harga pasar.
1: Pak Kuncoro, kemarin sapi Pak Kuncoro, Pak Dikeset juga diorder ya Pak Presiden Prabowo, Pak. Bagaimana saat ini kondisinya, Pak? Masih dalam pantauan atau sudah diserahkan atau bagaimana, Pak?
2: Nah, ini dalam keadaan baik-baik saja sapinya. Ya.
1: Terus nanti kapan akan diserahkan ke masjid yang akan dijadikan sebagai tempat untuk penyembelihan hewan kurban sapi Pak Presiden, Pak Kuncoro?
2: Itu nanti tanggal 27 Mei yang akan menyerahkan adalah Ibu Bupati ke Takmir Masjid Agung Cemani.
1: Ya. Nah, mungkin pendengar kemarin kan penasaran ini, Pak. Sebetulnya untuk harga sapi kemarin yang beratnya di atas 1 ton ya. Ya. Itu berapa, Pak?
2: Untuk pari kesit harganya mohon izin dirahasiakan.
1: Dirahasiakan ya, nggak boleh ya. Karena ini memang apa namanya order sudah dari Pak Prabowo ya. Tapi kondisi sapinya sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah pada saat ini sehat.
1: Benar beratnya di atas 1 ton?
2: Ya, beratnya 1 ton 13 kilo. Real ditimbang.
1: Terima kasih Pak Kuncoro.
2: Ya, sama-sama.
1: Ya, Pak Kuncoro, peternak yang tampaknya menjadi perhatian bagi media karena kemarin sempat menjual sate sapi ya, jenis namanya pari kesit tentu saja ini akan nanti dijadikan korban oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diserahkan ke Masjid Darussalam di kawasan Grogol yang nanti akan diserahkan secara langsung oleh Bupati Sukoharjo Kesuryani selaku perwakilan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun yang jelas Pak Kuncoro tadi selain peternak mereka juga terkenal di sini sebagai belantik dari serabutan begitu ya, serabutan sehingga wajar kalau posisinya saat ini juga selalu dicari oleh para pembeli. Kami melihat sendiri tadi dikeroyok oleh beberapa warga ingin transaksi ya, tanya harga sapi berapa karena mereka juga membutuhkan harga yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan kantong sakunya. Namun yang jelas Anda yang berada di rumah mendengarkan siaran ini, silakan, ini adalah kesempatan terakhir ya bagi Anda yang ingin berkorban, ingin membeli sapi, silakan datang di Pasar Hewan Pekonang dan biasanya nanti akan selesai menjelang sholat lover. Demikian langsung Edi Puryono, gambaran terkini dari Pasar Pekonang, Sukoharjo. Kembali ke RIA di studio.
0: Terima kasih Edi Puryono untuk laporan Anda.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pendengar, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah mencatat adanya kesenjangan antara tingginya angka kelulusan siswa sekolah menengah pertama dengan ketersediaan kuota SMA dan SMK negeri. Daya tampung sekolah negeri di wilayah Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo diproyeksikan hanya mampu menyerap sekitar 60% dari total lulusan pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Seperti yang disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah Agung Wijayanto merinci, kuota penerimaan di Kota Solo ini tidak mengalami penambahan. Dan kuota SMA Negeri tercatat sebanyak 3.276 kursi dan SMK Negeri 5.092 kursi, padahal jumlah lulusan SMP di Solo tahun ini menembus angka 10.119 siswa. Namun persentase daya tampung tersebut langsung menyusut drastis ketika digabungkan dengan data dari Kabupaten Sukoharjo, pendengar. Wilayah ini memiliki 10.420 lulusan SMP, sedangkan ketersediaan kuota SMA Negeri hanya berjumlah 3.348 kursi dan SMK Negeri 2.808 kursi, sehingga rasio kemampuan serap sekolah negeri anjlok di angka 60%. Penyusutan persentase daya tampung ini turut dipengaruhi oleh melonjaknya jumlah lulusan SMP secara umum di Jawa Tengah dibandingkan tahun sebelumnya, serta asumsi bahwa lulusan madrasah tsanawiyah akan linear melanjutkan ke madrasah aliyah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh kali ya berkhayal andai jadi orang kaya, andai jadi konglomerat, tapi jangan tinggi-tinggi, nanti kalau bangun kejatuh sakit. Ya, Oppie Andaresta dengan cuma khayalan pendengar di menit-menit terakhir Surakarta pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sepanjang pagi tadi sampai sekarang, tapi tetap bersama kami sampai nanti tengah malam gitu ya, karena Pro 1 menemani Anda sepanjang hari pastinya. Dan tugas saya sudah berakhir, nanti akan ditemani di Surakarta siang ini barengan Nana Hardan Santoso. Renani Surya dan pengarah acara Matius Senggono pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sehat selalu, salam bahagia, tetap bersyukur pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta

Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Siang ini thank you banget Anda sudah bergabung mendengarkan rangkaian Surakarta siang ini yang sudah saya mulai dari sekarang sampai kurang lebih nanti pukul 3 sore pendengar. Saya Nana Hardan Santoso hadir di suasana akhir pekan Anda. Semoga happy terus hatinya, lancar terus aktivitasnya, dan bisa menikmati liburan Anda sebaik mungkin bersama kami tentunya ya. Saya punya segmen-segmen terbaik hari ini pendengar. Lagu-lagu dan informasi dulu akan saya hadirkan sampai pukul 11 siang. Kemudian nanti jeda kami hadirkan jam 12. Setelahnya nanti saya akan berbincang sesuatu yang menarik tentang Piala Dunia ya. Jadi untuk jam santai yang udah mau banget ikutan jam santai harus sabar dulu karena jam santainya hadirnya besok ya, bukan hari ini. Oke, hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana persiapan TVRI dan RRI menjadi media resmi ya, penyiaran berlangsungnya gelaran Piala Dunia yang kami nanti akan hadir ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di setengah dua siang. Tetap bersama kami karena untuk interaksi bersama Pro 1 tetap saya buka WhatsApp-nya, saya buka terus untuk Anda di 081 3900 15525.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

Pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama Pro 1 dengan WhatsApp WA chat ya 081 3900 15525. Silakan boleh WhatsApp mengabarkan, bercerita tentang aktivitas Anda, suasana akhir pekan Anda, cuaca barangkali boleh Anda sampaikan ya. Yang penting saya harapkan semuanya happy ya malam mingguan begini, meskipun tanggalnya sudah mendekati tanggal tua atau sudah tanggal tua ya, atau tiap hari tanggal tua. Semoga tidak mengganggu segala yang dikerjakan hari ini. Tentunya saya juga punya informasi-informasi pendengar. Semoga yang mendengarkan Pro 1 jadi tambah betah saja. Saya punya informasi dari Kota Solo pendengar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Solo ini menjalankan 8 program untuk mendongkrak indeks kota toleran IKT pada 2026. 8 program ini mulai dari perumusan perwali hingga pemetaan daerah rawan konflik. Kepala Badan Kesbangpol Kota Solo Agus Santoso menjelaskan program Pemkot Solo untuk meningkatkan IKT ini yaitu penyusunan dokumen peraturan Wali Kota Surakarta tentang pelaksanaan Perda nomor 15 2025 tentang penyelenggaraan toleransi bermasyarakat. Kemudian pembentukan pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI Kota Solo, penguatan edukasi keberagaman di sekolah-sekolah di tingkat SMP dan SMA se-Kota Solo, penguatan kelembagaan melalui fasilitasi hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, Pondok Pesantren dan Lembaga Keagamaan. Lalu juga soal dekorasi ornamen Hari Raya Keagamaan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, halaman Balai Kota Solo dan area Pasar Gede Harjonagoro, serta pembentukan seksi kerukunan umat antar umat beragama di tingkat RT RW dalam menindaklanjuti SE Sekda nomor B400 2675 tentang pemberitahuan pemilihan pengurus RT RW, kelompok PKK RT RW dan Karang Taruna Kelurahan. Sebelumnya Kota Solo tidak masuk dalam 10 besar kota dengan skor tertinggi dalam IKT 2025, namun Solo meraih penghargaan sebagai kota zona mapan dalam pemajuan toleransi. Kalau dilihat dari kebijakannya nanti sepertinya gaung kerukunan antar umat beragama akan menyentuh sampai tingkat RT RW gitu ya. Berarti kita-kita juga bisa lebih dekat berkontribusi untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di daerah kita. Pak Bambang Hermanto di Sukoharjo, wah lama ini gak WhatsApp ya. Halo Pak Bambang, siang Mbak Nanaku, kok tiba-tiba ada kepemilikan ya. 12 tahun gak sua. Kangen kata beliau, waduh dikangeni sama Pak Bambang saya ya. Terima kasih Pak Bambang sudah teringat sama Pro 1. Teringat saya dan siang ini malam mingguan bersama Pro 1 ya. Selamat mendengarkan Pro 1. Monggo lagu-lagunya bisa disimak info-infonya juga. Saya beritahukan untuk Anda ya, nanti setengah dua jam santai tidak kami hadirkan. Kami akan ngobrol-ngobrol seputar bola, pelaksanaan siaran langsung yang kita pegang lisensinya ya, sebagai media resmi penyiaran sepak bola dunia di Indonesia, TVRI. Kami akan berbincang nanti dengan TVRI dan juga RRI dong, yang juga menyiarkan secara resmi pertandingan Piala Dunia 2026. Yang pengen mewasap lagi, saya tunggu ya di 081 3900 15525. Saya juga berharap Anda menantikan talkshow kami nanti pukul setengah dua ya, seputar penyelenggaraan penyiaran Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

dari Christina Aguilera, lagunya Reflection. Ini lagunya versi baru ya, setelah lagu ini jadi soundtrack film Mulan, dan lagunya lagi-lagi diulang ketika Mulannya jadi live action, lagunya sama jadi soundtrack lagi dengan garapan musik yang berbeda. Reflection dibawakan sama penyanyi aslinya juga, Christina Aguilera. Saya kirimkan untuk yang sudah bergabung bersama kami via WA ya, Bu Nur, semoga suka sama lagunya tadi. Lalu Pak Bambang Hermanto juga semoga menyukainya. Bu Mulasih juga, Bu Mulasih selamat siang. Mbak Nana, selamat tugas ya, sehat-sehat selalu, bahagia terus keluarganya Mbak Nana, amin. Mojo Songo puana sekali Mbak Nana, tak sambil masak ke cucu pengen oseng-oseng kacang. Aduh ya, ya biasa jajan wae. Oh yo, jangan boleh jajan wae yo, marai boros ya. Ke nyuruh mbae masak kirimane ibu ewes mepet Mbak Nana. Oh gitu, judulnya tanggal tua ini ya berarti. Bu Nur yang gak setuju, Mbak, Mbok jangan bilang jangan didoain tanggal tua terus toh Mbak, Mbok ya didoain tanggal muda terus. Gitu ya. Meskipun tanggal muda, kalau orang punya usaha sendiri tetap tidak terlalu berpengaruh loh, Mbak. Maksudnya kalau usaha sendiri muda terus itu gak ada tanggal tuanya gitu, Bu Nur. Amin ya. Selamat bertugas Mbak Nana, sehat-sehat sukses selalu. Cuacanya sedikit redup dan harga perbumbuan kok semakin melambung je Mbak, terutama di bawang merah. Sedih Mbak Nana. Oh yo, naik bawang merah dilongi kok yongko nanti enggak sedep ya toh. Ya yang penting punya uang nggih Bu Nur nggih. Kalau kita, kalau saya mah gitu ya, wis larang ora popo, sing penting ono duite. Duite tambah terus muga-muga gitu nggih. Amin. Ya. Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM ya di 101 MHz. Kalau misalnya Anda memungkinkan ya, ada gangguan sedikit gitu yang frekuensinya agak nggak jernih, coba Anda coba ke FM 96,8 MHz. Kalau misalnya masih ada gangguan lagi karena beberapa yang melaporkan kurang jernih gitu ya, Anda boleh mengakses siaran kami via internet di aplikasi RRI Digital maupun pada siaran streaming website resmi rri.co.id. Begitu nggih. Terima kasih untuk yang sudah mengabarkan bagaimana kualitas siaran kami di frekuensi panjenengan yang lewat FM ya. Pendengar, Direktorat Reserse Cyber Polda Jateng ini berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online dengan modus speak butchering yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 38 tersangka dari sejumlah lokasi di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo pada Rabu lalu, pendengar. Kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di ruang digital. Dari hasil penyelidikan diketahui para pelaku ini menjalankan operasional penipuan dengan berkedok perusahaan bernama PT Digi Global Konsultan yang berlokasi di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan ini digunakan sebagai sarana perekrutan pekerja sekaligus kantor operasional penipuan online yang menyasar warga negara asing, khususnya warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Cyber Polda Jateng, Kombes Pol Himawan Sutanto Stiragi, menjelaskan modus yang digunakan para pelaku merupakan skema penipuan peak butchering, yaitu membangun hubungan emosional dengan korban melalui media sosial, aplikasi kencan, maupun platform komunikasi digital lainnya. Dan para pelaku ini terlebih dulu membangun kedekatan emosional dengan korban menggunakan identitas palsu dan akun media sosial fiktif ya. Setelah korban percaya, korban diarahkan melakukan investasi pada platform trading kripto palsu yang telah dimanipulasi, sehingga dana yang disetorkan ini sepenuhnya dikuasai oleh jaringan pelaku. Begitu diceritakan Kombes Pol Himawan ya. Ditambahkan para pelaku ini menggunakan foto dan video perempuan untuk menarik perhatian korban. Bahkan jaringan ini juga menyiapkan model asli untuk melakukan video call secara langsung guna memperkuat hubungan emosional dan meningkatkan kepercayaan korban gitu ya.
ini juga sekaligus sebagai informasi untuk kita, kalau-kalau kita ini ada kenalan baru gitu ya, lewat WA misalnya atau lewat medsos, terus kok kayaknya kok apa namanya baik orangnya, tapi kita kayak kurang kenal gitu, dapat kenalan di media sosial, ini harus curiga juga. Nggak harus selalu curiga pada setiap orang ya, tapi tidak ada salahnya modus ini kita ketahui, pendengar. Dan ditambahkan Kombes Pol Himawan juga, kalau modus ini sangat terstruktur dan memanfaatkan sisi psikologis korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan personal sehingga tanpa sadar melakukan transfer dana secara bertahap dalam jumlah besar. Kemudian korban diarahkan melakukan transfer investasi melalui website trading kripto yang telah dimanipulasi sistemnya, begitu ya. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, pendengar, sejak Juli tahun lalu hingga Mei ini ya, kelompok ini diduga memperoleh keuntungan sebesar 2.327.625,85 US dollar, atau kalau dalam rupiah ini setara dengan sekitar 41,1 miliar rupiah dalam kurun waktu belum ada setahun ya, dengan target sekitar 5.000 orang dan sedikitnya 133 orang tercatat menjadi korban investasi kripto palsu. Dalam operasionalnya, jaringan pelaku memiliki pembagian tugas yang tersusun rapi, mulai dari kepala supervisor, kemudian supervisor, leader marketing hingga asisten marketing, begitu ya. Para pelaku dibagi ke dalam 4 tim dan antar anggota tim ini tidak saling mengenal identitas asli satu sama lainnya, melainkan hanya menggunakan nama samaran atau nickname dalam komunikasi internal. Dalam pengungkapan ini, Detres Cyber Polda Jateng mengamankan 38 tersangka yang terdiri atas 27 warga negara Indonesia, 4 warga Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Pendengar, seluruh tersangka ini ditahan di Rutan Polda Jateng untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Wow. Ini sebuah kejahatan besar ya, kejahatan cyber besar, pendengar. Dan berarti ada berapa WNI ini ya, selain ada yang dari Myanmar dan Nepal, ternyata WNI ini terdiri paling banyak 27 ya. Sementara warga Myanmar 4 orang, warga Nepal 7 orang, begitu. Jadi ya hati-hati kalau misalnya kita kenalan sama orang dari medsos atau dari WA atau dari apapun, terus sok dekat gitu ya, atau bahkan merayu dan seolah-olah kita ini kayak jadi teman baiknya atau bahkan pacar online ya, pacar online gitu. Itu harus hati-hati karena ujung-ujungnya kalau diminta uang ya sudahlah, kita terperangkap menjadi korban kejahatan online ini, pendengar. Ada Bu Natalia Nuklisnami, juga ada Bu Endang Sukoharjo sudah mau WhatsApp, nanti saya bacakan. Saya memutarkan lagu 3 komposer dulu ya. Lagunya masih ada dan saya masih ada di sini terus nih sampai jam 3 sore nanti. Kita dalam Surakarta siang ini.

Semoga Anda pun begitu ya, bisa jaga senyum sebaik mungkin, apalagi yang lagi sama orang-orang terkasih. Karena biasanya nih kalau weekend begini kan anak-anak pada pulang, yang pada ngekos ya, pulang bareng-bareng saudara, bareng orang tua ya, jaga senyumnya dong. Anmes, saya pilihkan lagu Senyumlah, saya kirimkan untuk yang sudah mau WhatsApp ya. Oh, ada Pak Bantan Wacono. Waduh ya. Tumben ya saya di WhatsApp. Saya seneng loh padahal nek di WhatsAppi, tapi jarang WhatsApp beliau ini ya. Sibuk jadi petani milenial ya. Terima kasih Pak Bantan Wacono. Semangat siaran ya. Sehat-sehat selalu, bestiku. Allahu Akbar. Nggih, Pak Bantan. Nanti nek wis jadi, nek wis panen saya diundang ya. Saya yo gelem loh berambang bawang gitu. Terus ada Pak Joko Setianto di Palur, Mbak Nana sugeng siang, ngapunten mangke menawi kuntur tindakipun ampun lurus terus nggih Mbak Nana. Waduh. Lah terus pundi terusan? Kedah menggak menggo. Nek ora disangu terus piye Pak Joko? Menawi lurus mangke munda nabrak nopo kemawon nggih. Lajeng Pak Joko ampun wonten ngajengan nggih mangke wong kula pas. Pas melaku lurus ngoten Pak Joko ampun wonten ing ngajengan nggih. Pak Joko lho ono-ono wae. Nggih Pak Joko, matur nuwun sudah mendoakan saya. Heeh. Nek gak menggo terus sangune akeh ya ora apa-apa to Pak Joko ya. Ya, selamat mendengarkan Pro 1 Pak Joko Setianto. Semoga bisa nambah enjoy suasana weekendnya ya. Bu Endang Sukoharjo, Mbak Nana semangat tugas ya. Ini Sukoharjo puanas Mbak Nana habis pulang melayat tetangga. Saya hidup secukupnya saja Mbak Nana. Loh yo nenek kurang dadak kangelan golek ya. Mau belanja uang cukup, mau dolan uang cukup, dan yang lainnya dicukupkan Mbak Iya. Beli mobil uangnya cukup ya toh. Beli tanah uangnya ya cukup gitu. Saya juga mau begitu itu Bu Endang. Beli rumah lagi uangnya ya cukup gitu. Ya amin ya rabbal alamin. Mbak Nana sehat selalu dan dicukupkan semuanya. Amin. Selamat bermalam Minggu nanti bersama keluarga Mbak Nana. Ini mau lanjut mencuci baju. Walah, ditinggal umbah-umbah saya yo. Tadi saya tinggal melayat. Oke nggih, monggo umbah-umbah sambil volume radionya digedhekke Bu Endang. Sambil tetap bisa menyimak lagu-lagu yang saya pilihkan ya. Lalu ada Bu Natalia Nuklis Nami di Jeruk Sawit. Mbak Nana yang cantik jelita. Nah, ini yo. Ini Quranu yo, ngapusi yo. Mergoni Bu Natalia belum lihat saya, belum ketemu toh. Cuaca di daerah saya panas Mbak Nana, kipasan sampai pegel tangan saya. Lah ya itu loh, makanya sumuke mari, tangannya pegel ya toh. Kalau boleh saya pengen, oh begitu, bertugas saya selalu lancar rezekinya. Selain lagu apa nah, info-info lagu-lagunya semoga bisa terus disimak ya. Lagu-lagunya semua bagus loh Bu Natalia. Ya. Ada sebentar ya, beberapa yang menarik ini sesungguhnya. Oh ya, kalau misalnya mau healing tipis-tipis, dipastikan dulu ya apa yang dibutuhkan ke bawah semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya ada tuh teman saya yang sampai. Selamat siang Pak Arvin. Sampai di tempatnya akhirnya kuru kademen ya tuh. Satuan Reserse Narkoba Polres Wonogiri mendengar menggagalkan peredaran ribuan butir obat terlarang jenis psikotropika dan obat daftar G di wilayah Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Dalam operasi ini polisi menangkap pemilik barang haram itu dan menyita ribuan butir pil siap edar. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasih Humas AKP Anom Prabowo menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai maraknya aktivitas peredaran obat terlarang di desa Kepuh Sari Manyaran. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan pengintaian di lapangan pada Rabu malam, dan saat pengintaian petugas mendeteksi dua orang yang

cokok ADJ di rumahnya pada Kamis 21 Mei dini hari sekitar pukul 2:30 pagi ya, tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, Korps Baju Coklat menyita barang bukti berupa 2010 butir obat daftar G berlogo Y atau pil sapi, 4 butir psikotropika jenis Atarax, dan 10 butir obat keras jenis Dolgesic. Selain itu, polisi menyita 2 botol plastik, 1 unit ponsel, serta 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih ya. Dan saat ini tersangka ADJ beserta seluruh barang bukti telah ditahan di Mapolres Wonogiri untuk menjalani penyidikan intensif. Saya masih memilihkan lagu-lagu terbaik tentunya. Kalau tidak baik, tidak saya putar ya. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang tidak keren ya. Saya sekarang pilihkan lagu lama dari Westlife, If I Let You Go.

Pendengar, sekarang saya ajak Anda menantikan pukul 11 siang saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh,
1: kasi. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun, di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: Jadi menyampaikan bahwa hari ini Dewa bagus. Kedua tim memberikan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kami bisa diambil tambahan dari Yachi. Kemudian di babak kedua pertandingan, Dewa United memasukkan dua pemain untuk melakukan cross yang tidak terlalu serius, cuman kalau berani itu di tempat yang pas, itu sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk sini mengatakan bahwa hari ini saya semua bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 250 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Nah, tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita jalan bareng terus dalam rangkaian Surakarta siang ini dan kita sekarang masuk yuk di Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Cerita-cerita yuk bareng-bareng saya. Anda boleh cerita masa lalu, masa kini, masa mendatang, bisa enggak ya cerita masa mendatang? Ya, cerita-cerita indah, cerita-cerita tidak indah juga gak apa-apa ya. Cerita horor boleh, cerita yang lucu lebih boleh lagi ya. Biar kita bisa ketawa nih siang bolong begini ya. Oke, Pak Cuk sudah masuk kayaknya nih ya. Pak Cuk selamat siang, Jeda Jendela Cerita Anda Pak Cuk.
2: Pak Cuk, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, di Wonogiri apa ini panas? Panas ya Pak Cuk?
2: Panas
0: ya?
2: Pak. Panas. Aku pakai jaket kulit
0: pakai
2: asli.
0: Pakai jaket kulit asli ya kulitnya ya. Iya, iya, iya.
2: Pak Cuk. Ini sebentar lagi kan ada itulah ta.
0: Iya. Banyak ini apa? Di sana usum apa ini?
2: Ya, ya daging ada.
0: Oke. Okay.
2: Kambing ada. Terus. Tapi yang paling suka dimasak apa mana?
0: Oh, kalau ini toh, daging toh dimasak apa paling seneng? Dimasak sate lah ya.
2: Sate? Sate kambing?
0: Hah? Iya dong, atau sapi juga oke ya.
2: Aku gak suka sate kambing.
0: Iya, oh, jangan Pak Cuk ya.
2: Iya, udah lama, mau 50 sudah gak berani makan sate kambing, boleh gitu. Gak mau.
0: Oke, kalau kalau ada kenangan indah nggak tentang hari raya kurban Pak Cuk?
2: Pernah.
0: Apaan? Masak-masak apa yang mungkin paling seru yang Pak Cuk pernah masak sama keluarga mungkin atau tetangga gitu? Pas lagi.
2: Ya kan ada yang dimasak rawon, ada masak gulai. Ya kan rawonnya saya.
0: Senengnya yang rawon ya.
2: Iya, okay. Kadang-kadang itu.
0: Tapi masak rame-rame itu.
2: Ngasih mak, kalau ngasih jam 1 dan 2 nunggu lama.
0: Siang. Oh, ya, nunggu pas di apa? Di apa sih ya? Di apa ya? Di domke gitu ya. Itu sampai siang banget gitu.
2: Jam 1, jam 3, jam 2. Ya.
0: Iya, berarti masaknya malamnya dong.
2: Enggak. Enggak, tergesa-gesa masak, Mbak. Tiga hari, empat hari baru dimasak.
0: Oh, begitu. Yang paling ditunggu apa nih di hari raya kurban? Dagingnya ya, kiriman dagingnya ya?
2: Iya, aku suka yang daging sapi.
0: Oke, yang lebih suka daging sapinya ya, oke. Di Wonogiri
2: itu di rawon itu paling seneng aku.
0: Paling seneng di rawon ya. Di Wonogiri udah banyak yang jualan kambing, Pak, di pinggir-pinggir jalan gitu?
2: Di pasaran Pak di sini
0: di pasar hewannya ya itu Pak udah
2: di Wiantar pasar pon di Wonogato ada pasarannya lupa aku
0: begitu kalau di pasaran ini
2: di
0: sudah mulai ada
2: juga ada kan banyak pasar
0: deh Pak Cuk
2: ya ya itulah semoga dari itulah ada dan makan daging banyak banyak tidak baik
0: tidak
2: untuk
0: baik.
2: Kesehatan
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Nana.
0: Matur Pak Cuk. Semangat dong. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ceritanya Pak Cuk tentang hari raya kurban. Kalau Anda yang paling ditunggu-tunggu apanya? Dagingnya kok enggak sholat barengnya gitu ya? Dagingnya ya. Kalau saya yang mau saya tunggu ya dagingnya iya sih. Tapi ininya bakar-bakar sama tetangga ya. Wah, itu seru ya. Bukan gosipnya loh ini, oh beda itu. Ada cerita lain lagi yang barangkali mau Anda share ikutan gabung cerita-cerita ringan Anda. Boleh soal hari raya kurban ya. Biasanya tuh apa tuh yang Anda kerjakan kalau lagi hari raya kurban? Anda ini masuk ke panitiaan sembelihnya atau ke panitiaan sholatnya atau seperti apa nih? Atau cerita yang lain, monggo silahkan. Pak Kris kayaknya sudah masuk ya. Pak Kris.
3: Selamat siang Jeda.
0: Selamat siang Jeda, jendela cerita Anda Pak Kris. Apa nih ceritanya nih?
3: Pakai tema aja nih.
0: Kok pakai tema sih?
3: Oh iya, saya kira jam santai. Ini mohon maaf requestnya Mbak Nana, syarat artis olahraga.
0: Oh, bisa request. Oh, ngono.
3: Bisa.
0: Ya. Olahraga aja.
3: Olahraga aja. Ya. Siap.
0: Sajai kok oke banget ceritanya ya. Kok bisa bisa request ya. Kakean pola ya seperti.
3: Wah, jangan gitu. Wah, kayak seperti alih beban aja.
0: Enggak, ini bercanda loh ini ya.
3: Oh, setiap 17-an.
0: 17-an Agustus.
3: Di Kecamatan ya. Mojolaban, Mbak. Stadion Mini Bekonang itu loh.
0: Stadion Mini Bekonang ya.
3: Ini untuk paginya itu kan voli, Mbak.
0: Ya.
3: Ya, saya dan tim itu jadi 4 besar.
0: Oke.
3: Okay. Di Palur, Joho, Bunang, Tangkol. Itu tim paling ditakuti pemain-pemain lainnya.
0: Oh iya, 4 itu. Pak Kris ya, berada di mana itu. Pak Kris?
3: Di mana?
0: Di 4 ini Pak Kris berada di mana?
3: Di Joho.
0: Di Joho ya, oke.
3: Okay. Ya, saya mimpinnya saya ketemu Bunang. Dengan nilai skor tipis sekali, Mbak.
0: Oke.
3: Rubber set itu loh, Mbak.
0: Saya enggak ngerti itu istilahnya.
3: Kalau dulu long set, kalau dulu ya.
0: Oh, iya iya iya.
3: Jadi 3 kali game atau 2 kali penangan.
0: Oh,
3: Karena kan satu-satu kan terus lagi main atau, Mbak. Akhirnya lolos.
0: Iya.
3: Terus tim 1 Palur sama Canggol tadi lolos salah satu. Lah jam 12 seperti ini ya, Mbak. Tim saya itu ya tim istilahnya seperti anak ayam kehilangan induknya itu loh.
0: Loh kenapa?
3: Karena dari atasan ya kelurahan gitu aja ya.
0: Iya.
3: Itu kurang memperhatikan, cuma disanggol nih coba dread gitu.
0: Oke.
3: Ya. Okay. Waktu itu cuma itu saja, nasi kucing belum ada.
0: Oh iya, belum ada model wedangan gitu ya.
3: Nah, okay. Terus musuh saya itu Palur. Itu kebanyakan kan tentara 413 itu loh, Mbak.
0: Oh iya.
3: Wah, yang mengherankan, Mbak. Membawa 3 truk. Truk untuk supporter itu loh, Mbak.
0: Untuk supporter ya.
3: Wah, luar biasa, Mbak. Anak istri. Bawa snack sendiri-sendiri dan makannya seperti
0: kayak kopen gitu ya.
3: Ya kopen, ya. Namanya ya, tim ya Mbak. Nah,
0: timnya seperti, Pak Kris nggak kopen ya tau ceritanya.
3: Ya, itu main gayeng banget Mbak, setelah adan luhur, setelah sholat luhur kan final sekaligus Mbak.
0: Oh iya.
3: Panahnya ngentang-ngentang ya. Itu kan dengan saya kan kalah Mbak.
0: Iya.
3: Set pertama kalah. Nah terus set kedua ya menipis, tapi kewalahan. Nah, ini saya kan sudah panas misalkan permainan tubuh itu loh.
0: Iya.
3: Saking banyaknya supporter sana kan banyak yang ngeledek ya Mbak istilahnya. Itu sareanya itu tegese itu juruan kematian itu loh nomor 9 misalkan. Wah, teman saya kan istilahnya tim op sebentar itu loh Mbak, bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga tahu ya.
0: Iya, tahu.
3: Nah, dulu waktu itu belum ada HP kan, pakai kamera yang dikasih tas di depannya untuk kalungan itu loh Mbak. Kita kalah gak apa-apa, nanti yang bawa kamera sikat aja. Jadi begitu bola naik kan langsung yang diarah itu kameranya Mbak. Dia masih beruntung kenapa itu tasnya itu loh yang di
0: itu bukannya curang ya begitu ya.
3: Itu enggak Mbak, kita itu main pol itu boleh curang boleh tidak. Itu tergantung mental. Misalkan coba main kudut, saya bilang net, padahal yang net saya kan ngedonkan wasit dulu Mbak. Netting. Nah itu kita berdua cara cepat kan wasitnya kalau tidak
0: bisa keliru.
3: Oh iya. Nah, mentalnya down nanti ikut saya tau Mbak. Itu nilainya keberuntungan.
0: Begitu nah, ya
3: caranya. Akhirnya dia bilang Johore, Johore. Yang diarah bukan lapangannya, malah penontonnya lah. Itu kan kita itu ya spekulasi tuh Mbak, kadang ngenakan bloker yang tangan di atas-atas itu. Nah itu kena bloker, kadang keluar itu kan namanya kena tape. Kalau tidak di bawahnya itu.
0: Akhirnya tetap kalah kan?
3: Kalah Mbak, ya itu istilahnya fisik itu tidak dijamin staminanya Mbak.
0: Iya.
3: Kalah.
0: Kalau
3: tiga-tiganya ya kalah snack.
0: Iya. Kalah supporter.
3: Kalah
0: nilai. Kalah fisik, oh kalah nilai.
3: Kalah nilai kan?
0: Iya.
3: Tapi tasnya tadi lepas atau putus.
0: Iya. Lumayan ya.
3: Lumayan.
0: Balesnya di situ ya.
3: Ini cerita sport, apa Mbak? Olahraga.
0: Olahraga.
3: Kalau dunia artis besok
0: lah. Besok lagi ya, baiklah.
3: Oke.
0: Mantan teman Pak Kris. Tapi satu yang khas Pak Kris, kalau ada tim kalah itu ada satu yang khas jamak di mana-mana. Banyak alasan ya. Padahal kalah-kalah aja. Mantan duun Pak Kris. Ada di telepon dulu. Halo, selamat siang. Jeda, jendela cerita Anda.
4: Sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah. Kota
4: Mendung.
0: Mendung ya?
4: Di pagi meh gabung MPG ini dari dokternya. Jamera ketutupan.
0: Gitu.
4: Ya MPG kan mau gak mau meriah terus nih. Sampai iso stop ya. Mau gak mau sebagian besar bisa untuk sebagian tidak mikir ke keratunan. Semoga saja nanti berpikir barang itu sehat sampai selesai, akan mau legowo. Ya pro kontra memang biasa, cuma kalau memang benar-benar bisa dihindari kan siapa tahu malah jadi lebih baik. Bahkan anak-anak kan tidak khawatirnya ada keratunan, bahkan yang 56% kan bisa kebagian.
0: Nah,
4: Indonesia itu ya kan yang tidak kebagian kan sebuahnya baru 40% kok yang kebagian. Kalau diganti duit kan mau tidak mau saya Indonesia kebagian kan.
0: Okay. Pak Edi ada cerita enggak Pak Edi? Selain mengomentari itu ada cerita mboten?
4: Ya. Nek cerita nih. Mau tidak mau cuaca panas ya gini kan luar biasa. Ya mau tidak mau kalau bisa menghindari banyak minum es.
0: Es apa ini?
4: Satu. Ya no.
0: Es segala macam.
4: Ya no, nek bisa. Kalau ndak kan tahu minum es atau pilek, tahu gerok. Ya. Panas ini kan belum selesai. Kemungkinan sampai bulan depan.
0: Ya,
4: cuma mudah-mudahan saja kesehatan kalau nomor satu.
0: Makasih. Oke, makasih Pak Edi. Karena acaranya memang untuk cerita ringan ya, cerita-cerita ringan yang menghibur. Jadi untuk komentar-komentar seperti itu akan banyak waktunya di Halo RRI. Boleh ya? Terus saya ada Bu Nur. Satu lagi ya, Bu Nur dulu ya. Bu Nur, selamat siang Jeda.
5: Selamat siang Jeda.
0: Panas banget Bu Nur.
5: Kemampuan Pak Kris cerita.
0: Pak Kris ki nek kalah yo gitu banyak alasannya. Engko nek menang nek ceritanya menang gitu, wah, ra umum ya. Nek kalah, alasannya akeh ya.
5: Ya Allah, itu kalau main voli sekarang Pak Kris kena kartu kuning.
0: Iya, kena kartu ya. Mosok sing dibidik kameramene. Ya. Ya. Ini ya Bu Nur ceritanya apa Bu Nur? Apa ceritanya Bu Nur?
5: Ceritane jane bener tadi Mbak Nana nek pas musim gini ada yang ditunggu. Iya Mbak, ibu-ibu masak bersama.
0: Iya. Oh, toh Bu Nur juga toh, saya iya. Tapi itu tetap tugas dulu ya, tugas di pengepakan atau pengiris-irisan atau penimbangan
5: bukan,
0: kan.
5: Bukan itu Mbak.
0: Ah, apa?
5: Jadi di setelahnya.
0: Setelahnya,
5: maksudnya setelah selesai semua hari anu apa rangkaian kurban, biasanya nanti satu minggu kemudian itu kan TPA atau nanti TPA ibu-ibu gitu,
0: bikin
5: acara sendiri.

0: enek DoorPress.
1: Iya.
0: Engko DoorPress kuwi bangsane iku, Mbak. Apa sih? Yang buat goreng-goreng. Sutil-sutil.
1: Oh, sutil, terus apa ero-ero gitu ya.
0: Ero-ero.
1: Nah, pokoknya mak ibu-ibu banget gitulah pokoknya. Mm-hmm.
0: Oh, ya maksudnya ibu-ibu banget lah urusan dapur gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu Mbak. Cuman jadi, ini berapa belakangan ini kan ibu TPA-nya udah bubar, jadi ya kangen juga. Ya.
1: Kok bisa bubar ya lo? Pasti karena gara-gara COVID pasti ya.
0: Oh enggak. Iya Mbak.
1: Oh iya kan. Banyak yang bubar gara-gara COVID memang. Iya iya.
0: Jadi kangen gitu loh kok. Iya nggak ada lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalian tadi Mbak Dana.
1: Ya udah. Ini mumpung ada momennya, Bu Nur jadi inisiatornya dikumpulkan lagi gitu.
0: Alah, repot dewe-dewe, makanya sih ngomong putu.
1: Lah ya itu. Lah ya itu ya. Tapi seneng ya punya apa kelompok kecil yang bisa bareng-bareng.
0: Karena gitu. Kan ada pengajian lain, cuman nggak seperti itu gayeng kayak gitu gitu loh Mbak. Ini kan hanya misalnya 20 orang kayak gitu kan. Maksudnya itu gitu, yang anaknya TPA di situ, terus ibu-ibunya kita juga ada TPA sendiri selain yang pengajian atas ya, apa kayak gitu. Dulu itu begitu.
1: Ya.
0: Nanti rekreasi kemana bareng-bareng yang khusus untuk keluarga TPA ngoten biasanya. Nah, berlanjut sekarang kan anak-anaknya juga ada yang udah kuliah, ada yang sudah menikah. Yaudah.
1: Lah wis beda berarti ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Itu mana nah. Eh, Mbak, aku mau tanya, Mbak. Radio kan termasuknya masih penyiaran konvensional, nggih. Nah, untuk saat ini kan bertransformasi ke misalnya ada siaran YouTube-nya, ada podcast. Apakah itu bisa dibilang bertransformasi radionya?
1: Multi platform sebutan kami ya. RRI dalam hal ini kan? Iya, jadi RRI itu siarannya sekarang bisa diakses melalui platform multi platform, tidak hanya lewat FM saja, tapi lewat beberapa yang Ibu Nur sebutkan tadi, media sosial, dalam hal ini YouTube atau bahkan postingan-postingan di Instagram, TikTok gitu ya, itu bisa diakses. Untuk siaran konvensional melalui FM ini juga bisa didengarkan lewat, jadi siarannya sama kayak gini ini. Kalau Bu Nur ini mengakses RRI digital maupun rri.co.id streamingnya, ya seperti ini siaran seperti yang Bu Nur dengarkan di radio ini. Jadi disiarkan lewat media lainnya, nggak cuma lewat frekuensi FM, begitu Bu Nur.
0: Oh enggak, maksudnya bisa enggak dibilang sebagai transformasi ke digital gitu loh. Karena kan diambil untuk judul skripsi, tapi tidak diterima oleh Pak dosen, ceritanya begitu.
1: Transformasi digital. Kalau transform itu kan berubah bentuk ya, bahasa Indonesia. Kalau kita kan yang konvensional masih tetap dipertahankan. Jadi bukan berubah, tapi mungkin yang dimaksud
0: karena
1: di judulnya aja, mungkin nomenklaturnya aja itu yang
0: mungkin gitu. Jadi tidak diterima ya, argumentasinya enggak masuk buat Pak dosen.
1: Saya juga enggak ngerti itu kajiannya seperti apa, tapi
0: akhirnya ada perdebatan dengan mahasiswa.
1: Tapi kalau kalau transformasi itu kan, transform itu kan berubah bentuk ya. Sementara kalau kita itu kayak siaran FM-nya masih tetap ada begitu.
0: Ya paham.
1: Dipertahankan gitu kan.
0: Oke, Mbak Nana. Terima kasih, Je. Semangat selalu.
1: Nggih. Waalaikumsalam. Bu Nur Dinusukan ya. Jadi kami sekarang tuh bersiaran melalui multi platform, gak cuma FM doang, tapi lewat jaringan internet bisa didengarkan melalui rri.co.id. Itu secara nasional ya, ada semua seluruh stasiun di Indonesia ada di situ, lalu RRI digital pada aplikasi itu juga bisa didengarkan. Atau untuk postingan-postingan kami yang atraktif itu bisa Anda simak juga di Instagramnya Pro 1

Ada Pro 2, ada Pro 4, ada ya untuk Instagram dan TikTok ini. YouTube untuk acara-acara highlight kami bisa disaksikan di YouTube kami RRI Surakarta ya. Ada Bu Retno Hardani, tapi nanti dulu sepertinya kita ke lagu dulu ya. Lagunya ini, oh karena tadi Pak Cuk sudah menelpon ya, coba saya putarkan lagu kesayangannya Pak Cuk kayaknya. Lagunya romantis banget. Untuk Pak Kris juga, untuk Bu Nur juga, untuk yang sudah WhatsApp juga, maupun Anda yang terus mendengarkan jeda, jendela cerita Anda. Dari Jayanti Mandasari, Kusadari. Sadari.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Mendengar Jeda Jendela Cerita Anda masih menemani Anda sampai jam 1 siang nanti. Kalau mau menelpon boleh, cerita-cerita ringan Anda, cerita sehari-hari Anda yang mengena, terngiang-ngiang begitu. Yang lucu boleh, yang horor boleh, yang serem-serem atau yang menyenangkan, menyedihkan, semuanya boleh ya. Cerita-cerita ringan Anda, syukur-syukur ada yang lucu ya, biar kita bisa ketawa bareng-bareng. Halo Bu Endang, selamat siang Bu Endang.
2: Selamat siang Mbak Nana.
1: Halo.
2: Gak ikut jeda saya.
1: Oh, boleh jeda-jeda sini.
2: Jeda-jeda ya.
1: Jeda-jeda sini.
2: Tanggul ya.
1: Gimana Bu Endang, apa
2: saya
1: ini?
2: Sangguyu ya.
1: Kenapa?
2: Pokoknya sih sangguyu.
1: Sing penting ya sangguyu ya.
2: Iya.
1: Ya. Ini apa ceritanya kali ini?
2: Ceritanya ini ya tetap perhubungan.
1: Walah, perburungan
2: nggak
1: lagi.
2: Nggak bisa-bisnya, Edan.
1: Ya, boleh.
2: Dulu, Mbak. Kan kena tiap hari kan masih jemur itu toh, nasi-nasi itu toh.
1: Ya.
2: Kadang tetangga juga ngasih.
1: Oh,
2: gitu
1: lah. Wah, tambah oke okay, gitu. Ya. Nge.
2: Tambah oke. Okay. Saya kan nggak, saya malah nggak punya aku sendiri jarang loh, Mbak.
1: Oh.
2: Nggak. Karena aku mesti makan ya, tidak nyisakan kan, iman-iman nyisa.
1: Oh, lalu gitu
2: tetangga
1: ya.
2: Tetangga itu yang biasa ngasih malam.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Sambil jemur itu kan kadang nggak kering gitu, kadang masih basah tuh banyak.
1: Mm-mm.
2: Nah begitu kering itu, kok gur tinggal saiprit aku gitu. Jadi aku ingat temanku gini, temanku kan punya sawah,
1: mm-mm,
2: punya nanam padi. Terus mm-mm, biasa kalau padinya sudah itu terus jogo burung itu loh, Mbak.
1: Mm-mm.
2: Terus bengok-bengok harus sambil ngusah-ngusah burung itu loh.
1: Mm-mm.
2: Dan saya tanya gini, ora negur burung cilik mulute sithik nek gur mangan sak wong sawahmu sak omono ambane apa yo entek sak mono.
1: Yeah.
2: Nah, kan gitu toh. Kayak temanku lenjang iki. Lah kowe ora ngerti ndang gitu. Nah, saiki yo ya sing ngeyel. Alah, mbok yo ora apa-apa lho berbagi mungkur. Burungnya sepiro tau ngunggu mulutnya apa yang ngetek kayak sawah sak ketok sak matroan dibusain kayaknya jawabannya gitu lah aku orang ngerti undang. Nah mm-hmm, begitu ya, terus itu lama yo, terus begitu saya jemur ini loh Mbak, jadi kelingan temenku ngelokke aku gitu.
1: Oh ternyata yo oke okay, ya lah nek burungnya ternyata banyak yo oke toh.
2: Iya kan saya juga mikir, oh lah nek nggon sawahke memang banyak yang dateng.
1: Uh-uh.
2: Lah wong sing di sini aja sithik aja lho. Ngentek gini aku kadang nek ngambil iki.
1: Lah iya. Sekarang wis percaya Bu Endang.
2: Udah aku iki. Oh, berarti kancaku ngelokke aku kayak gitu iki yo. Ya tenan gitu.
1: Ya tenan.
2: Lah tapi kan enggak percaya lho ambane sawahe kan kayak burung seberapa sih? Mulut burung itu seberapa cilik kan?
1: Ya tapi kan banyak itu tadi sama kanca-kancane sak RW di bawah kabeh gitu.
2: Bisa siji sak kebon teko kabeh.
1: Berarti itu nah, harus punyaan ini Bu Endang, punya cara menjemur yang fenomenal ya. Jadi itu dikasih kerodong gitu loh Bu Endang.
2: Oh. Ora tanggoku gini yo. Ora apa-apa karo anu. Apa ki malah berkahi
1: ngono oh, gitu.
2: Gitu
1: oh, ya.
2: Aku. Saya yo omong aku ya aku dikai yang potensi ya gitu. Oh, pura apa-apa ning aku ki. Nih ya oke, maam ki. Lah ini pasti itu enggak sakit kepada sak besek lu.
1: Berarti Bu Endang cuma untuk turane gitu ya.
2: Turane.
1: Okay.
2: Itu
1: nah,
2: kemarin itu juga anakku itu kan pulang nyapu.
1: Mm-hmm.
2: Bu, sapu cek cilik kok ngene kok orang ndang tuku-tuku gitu.
1: Mm-hmm.
2: Lah kuwi lah saya kok iso to Dik, lah sing di anu titili bahan nggo sarang burung itu loh Mbak.
1: Heeh.
2: Lah ternyata pindah lagi di sini depan di gangku sini.
1: Iya.
2: Ya.
1: Ya Allah.
2: Terus,
1: ini ceritanya
2: lagi Mbak di depan itu tambah lagi dapat bulu burung.
1: Oh ya.
2: Bulunya tapi itu bukan burung yang biasa ke makan jemuran itu yo. Itu burung yang lain. Kita burung itu tanggoku. Aku heran kok burungnya oke okay banget ya aku. Oh lah tanggoku kan nanti anu burungnya 5.
1: Mm-hmm.
2: Lima apa kuwi aku ya nggak tahu sih, aku nggak tanya ya biarin aja aku gitu. sapu aku. Tapi banyak aku. Rumahku kini viral yo.
1: Iya, malah apa?
2: Apa
1: flora atau fauna sih? Kalau fauna ya, apa namanya? Rumahnya Bu Endang itu cocok untuk perfaunaan ya.
2: Iya, tapi sing anu berkaki saja.
1: Oh iya.
2: Jangan.
1: Oh iya. Jangan ya. Jangan kayak saya
2: jangan,
1: kemarin.
2: Jangan takut aku.
1: Nggih Bu Endang, terima kasih ceritanya ya Bu Endang.
2: Iya. Mungkin enggak bermutu ya Mbak, maaf ya.
1: Bukan enggak bermutu, itu namanya anu kok ya apa jenenge sedekah sama apa namanya? Burung-burung gitu.
2: Nah, burung dan cecak aku sedekahnya.
1: Oh, dan cecak juga. Ya Bu Endang, terima kasih.
2: Iya. Aku ya gitu. Tak ngomong malah donan.
1: Lah iya. Nggih, Bu Endang, matur nuwun ceritanya Bu Endang.
2: Tadi aku tuh ketiduran loh, Mbak.
1: Oh, jangan ketiduran habis ini ya.
2: Ya tadi sudah aku bilang Mbak Nana mau lanjut nyuci itu loh.
1: Oh. Ngelengek kok. Oh, malah enggak sih tahu umba-umba ya.
2: Dan ini bahas masih seangkatan.
1: Nggih, Bu Endang.
2: Gitu Mbak Nana.
1: Matur nuwun, sehat selalu Bu Endang juga. Selamat mendengarkan jeda Bu Endang.
2: Begini lancar ya, Mbak.
1: Amin, amin. Amin.
2: Cukup beli mobil cukup,
1: cukup
2: ya.
1: Cukup beli apapun cukup ya.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Cukup semuanya. Oke, Mbak Nana. Nggih,
1: matur nuwun.
2: Lagunya bagus-bagus loh, Mbak.
1: Iya no, harus no, harus bagus pro satu kok ya.
2: Yang bagus ya, aku suka-suka aja nek sing lama-lama bagus-bagus gitu.
1: Matur nuwun Bu Endang. Bu Endang di Sukoharjo. Sudah cerita tentang burung-burung apa namanya? Bu Endang itu enggak percaya. Mosok apa di hama burungnya sepiro wong sawai ombo jembar banget. Ternyata Bu Endang wis membuktikan sendiri kalau burungnya itu sak kampung dibawa semua ya habis. Ya, matur nuwun ya Bu Endang ceritanya. Itu MP-nya itu dikasih keruduk kerodong gitu yang dari kawat itu loh Bu Endang. Kawat apa ya namanya ya? Kawat ram itu loh Bu Endang. Wow, nanti aman ya toh. Oma, Mbak Oma, Mbak Oma selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Ya, Mbak Oma, kalau saya kan kemarin tuh saya pamer sama Mbak Ria kan. Mbak, ternyata kalau beli online itu di toko Orange itu loh Mbak. Itu kalau misalnya nggak cocok bisa dikembalikan. Aku sudah membuktikan bisa loh Mbak, gitu kan. Itu habis cerita itu selesai. Aku malamnya kan Mbak, aku lihat lab gitu kan. Terus sengaja itu ke CO gitu kan. Sengaja ke CO. Biasanya kalau enggak sengaja itu kalau aku batalin pesanan.
1: Kok bisa enggak sengaja itu loh?
3: Lagi, ya.
1: Kan itu mencetnya berkali-kali, kok bisa enggak sengaja?
3: Ya aku kan mencetnya bisa Mbak. Jadi aku miset mencet itu loh. Beli sekarang itu tak pencet. Lah ternyata dua kali langsung itu ceritanya.
1: Oh gitu.
3: Terus aku kebatalkan pesanan. Udah batalnya biasanya bisa langsung pembatalan berhasil. Itu ternyata harus persetujuan penjual ceritanya. Udah kan, udah selesai itu Mbak. Ternyata itu paginya itu terkirim Mbak. Jadi aku penjualnya terus aku kejar penjualnya kan, aku kejar penjualnya. Mbak ini udah tak batalin karena alasan alamat gitu aku. Alamatnya ini Mbak gitu, alamatnya bukan yang ini aku gitu kan. Terus aku kejar terus penjualnya. Mbak itu racingnya udah masuk gitu kan. Terus akhirnya aku nanya Mbak karena aku kan, Yusuf aku nanya ke Kak CS-nya aja gitu kan. Gimana Mbak ini? Pas itu kan anu Mas gimana Mas kalau kerjaan kasusnya kayak gini? Oh enggak apa-apa Mbak, nanti kalau barangnya datang bilang aja udah sempat dibatalin tapi racingnya udah masuk gitu kan. Aku enggak bisa tidur Mbak itu, ya Allah gimana ini enggak bisa batalin kan. Harus aku kan terus ada seller, ada kurir datang. Mas itu kalau pesananku ini datang langsung dibalikin aja Mas, enggak usah kesini, enggak apa-apa. Katanya siapanya juga katanya apa online-nya itu boleh gitu kan, yeah. Aku bilang gitu. Terus datang paginya itu kurirnya datang, Mbak ini gimana Mbak? Mas itu katanya tak batalin ya, katanya ini CS-nya boleh gitu kan. Ya wis Mbak, ini baik. Mbak itu WA-an Mbak, jadi WA-an ke aku kalau Mbak itu meng-cancel ini.
1: Iya, nah, untuk ya bukti udah, gitu, gitu
3: ya. Ya, sekarang ini di-cancel, udah. Ya udah Mbak, enggak apa-apa kok ini kok gini toh. Udah nanti tak kirim balik ke penjualnya. Aku sing pusing Mbak, 3 hari itu habis pamer Mbak Ria itu. Aku enggak bisa tidur kayak piye iki barangnya kembali kurirnya dengan santainya. Enggak apa-apa Mbak, besok tak balik ke penjualnya. Maaf loh ya Mas, aku gitu. Aku sama kurirnya. Maaf loh Mas. Itu ini sudah tak batalin kemarin malah nekat dikirimi penjualnya saya bilang yeah. Gitu.
1: Itulah kalau iya. Apa jempolnya nggak hati-hati ya.
3: Iya Mbak, tapi yo ini apa terus sama kurirnya itu loh dengan entengnya dia bilang nggak apa-apa Mbak, ini besok tak balikin ke penjualnya. 3 hari saya nggak tidur Mbak itu.
1: Iya, overthinking ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Overthinking ya. Gara-gara apa salah klik jadi apa? Jadi dikirim barangnya ya. Belanja online memang begitu. Harus dilihat teliti ya kalau belanja online itu kalau misalnya itu baju, kainnya itu dari apa? PO atau tidak. Terus harganya itu satuan apa apa namanya pada jumlah tertentu. Kadang-kadang kan suka gitu, kok murah banget ternyata itu cuma satu padahal gambarnya itu ada 3 gitu dan seterusnya. Ibu saya tuh yang suka kurang teliti ya, jadi kadang-kadang mendapatkan barang tidak sesuai dengan bayangannya. Kalau Mbak Oma ini nggak sengaja pesan ya, nggak sengaja pesan. Oke. Terima kasih ceritanya. Saya ke lagu dulu lagi ya. Saya pilihkan Celine Dion dan Peebo Bryson lagunya Beauty and the Beast. Saya masih terus membawakan jeda jendela cerita Anda.

produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Mendengar jeda jendela cerita Anda, masih Anda dengarkan. Saya akan update informasi dulu sekarang. Ada puluhan peserta Klaten International Cycling Festival dari 40 negara hari ini melakukan kunjungan di kawasan wisata Kali Talang, Bali Rantai Klaten ya. Adam Sutanto akan melaporkannya untuk kita. Adam, seperti apa kegiatan para peserta Klaten International Cycling Festival dari 40 negara ini di Kali Talang sekarang? Adam? Seperti apa ya, kegiatan para peserta di sana, Adam?
1: Baik. Dapat kami sampaikan, Nana, menjelang betul. Hari ini merupakan hari yang ke-7 kegiatan dari Klaten International Cycling Festival yang berlangsung di Kabupaten Klaten. Dengan ada beberapa kegiatan, dan hari ini puluhan peserta atau delegasi dari Klaten International Cycling Festival tersebut yang berasal dari kurang lebih 40 negara mengunjungi sejumlah objek wisata seperti terutama di kawasan lereng Merapi, baik itu di Kali Adem maupun Kali Talang. Tadi kita memantau kegiatan para peserta delegasi dari seluruh negara tersebut, melihat dan juga menikmati pemandangan di kawasan Kali Talang dan melakukan perjalanan ataupun trekking dengan jalur pendek yang ada di tempat tersebut. Dan ini juga disampaikan tadi oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, yang mengatakan bahwa agenda memang sudah dijadwalkan untuk beberapa kunjungan wisata ke sejumlah tempat tersebut. Berikut sampaikan Purwanto kepada RRI.
2: Hari ini IBC Antor de Merapi, mereka naik jeep diajak berkeliling di Balai Rantai dan di Kali Adem, Kali Urang dan sekitarnya. Sementara untuk kegiatan aktivitas komunitas sepeda, ada kegiatan penanaman pohon dan juga penebaran bibit ikan di wilayah Prambanan. Kemudian nanti siang ada festival Candi Kembar.
1: Sementara itu, perangkat desa Balai Rantai Jainu pada akhirnya juga menyambut gembira adanya kunjungan dari para wisatawan asing yang berjumlah puluhan tersebut. Dan ini tentunya harapannya adalah akan semakin berkembangnya objek wisata Kali Talang tersebut dengan adanya kedatangan para tamu asing. Tentu mereka dengan membuat cerita, membuat konten-konten dan lain sebagainya, sehingga sebagai suatu hal untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Klaten termasuk yang ada di Kali Talang. Dan harapan ke depan adalah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten termasuk di lereng Merapi ini akan semakin baik dan berkembang. Sementara kegiatan lainnya dari Klaten International Cycling Festival hari ini masih ada cukup ramai di kawasan Candi Sewu, Kompleks Candi Prambanan. Mereka ini datang dari para pecinta sepeda, datang dari berbagai penjuru tanah air yang nanti ataupun besok akan mengikuti kegiatan bersepeda bersama-sama dari kawasan Candi Prambanan. Nana, demikian Adam Santo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam laporannya. Demikian tadi kegiatan para peserta dari 40 negara yang sekarang berada di Kali Talang dalam rangkaian acara Klaten International Cycling Festival di Klaten.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar jeda jendela cerita Anda, rupanya sudah sampai di waktu-waktu akhir ya. Saya sudah tidak buka call-nya lagi, saya akan ke WhatsApp-nya. Terima kasih yang sudah me-WhatsApp ya. Sudah bersabar mau dibacakan, tapi kok Mbak Nana nggak baca-bacain ya? Oke, kita baca dulu WhatsApp-WhatsApp-nya ya. Ada Bukus Haryanti, ini cerita soal apa ini, daging kambing ya. Waduh, daging sapi, daging kambing dimasak kerengseng ini ya. Enak lho Mbak, seperti sate juga tuh. Kelengkapannya juga seperti sate. Pakai kobis, lombok, rajang brambang dikecapi, tapi enggak dibakar. Ribet Mbak kalau bakar-bakar. Oh iya. Ini berarti enak, saya membayangkan ya. Oh, jadi enggak dibakar tapi diobori gitu nggih. Nggih, Bukus, ini ide ya. Krengseng atau krengseng ini ya. Semangat siang Mbak Nana. Saya suka banget apa ini tadi. Oh, arti kehidupan. Semangat tugas siang malam mingguan ini ya Mbak Nana ya. Habis itu, habis masak Mbak Nana kok kepengen jangan gori sambel goreng greh pindang. Saya mah kepengen jangan gorinya udah berhari-hari yang lalu ya, tapi belum kober Bukus. Nggih, selamat menikmati hidangannya karena udah habis masak, berarti udah mateng kan ya. Nggih. Terima kasih Buku sudah cerita permasakan ya di jeda ini. Lalu ada siapa ini? Bu Retno Hardani. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam Bu Retno. Mbak, anak saya yang rambutnya kriwil itu toh. Iya, saya masih ingat ya. Waktu kecil kalau diundang ulang tahun, belum selesai pesta ultahnya sudah pulang. Loh, lo kok sudah pulang? Ada badut. Oh, takut badut ya. Ada badut katanya. Terus di rumah lo, tumben tidak main HP, tak lihat HP temennya, ya pada iseng dikirimi gambar badut. Satu hari, tak ajak jalan di lampu merah. Ada badut Mbak Nana, dari jauh udah pegangan kuenceng. Terus pas berhenti, tak dekati badutnya. Pak Badut tolong disapa anakku. Lah badutnya mendekati, wah semakin kuenceng pegangannya Mbak Nana dan badannya jadi dingin. Ternyata anakku tuh takut badut sampai hari ini loh. Bukannya udah gede sekarang? Sekarang bukannya udah gede Bu Retno? Masih takut? Wah... Ya. Bu Retno ini lo gak peka ya wong putranya. Takut kok malah dicelui ya badutnya. Manten nuwun ceritanya Bu Retno. Kalau udah gede ya masuk masih takut toh Bu Retno. Terus ada Mbak Felicia. Betul, nggih. Mbak Nana Mirdad kata beliau, dengar ceritanya Bu Endang soal perburungan kok bikin mesem-mesem. Beliau ini sepertinya anti kicau mania ya Mbak Nana. Padahal kalau saya fans kicau mania. Burung-burung itu kalau dipelihara bisa bikin stress release kalau lagi stres ya. Monggo Bu Endang ikut komunitas kicau mania seperti saya. Bu Endang itu bukannya gak suka ya, tapi dulu cerita yang pertama itu karena rumahnya itu diteleki terus. Selamat siaran Mbak Nana di siang yang super potato-potato ya, super ngentang-ngentang. Oke. Matur nuwun Mbak Felicia, selamat menjalankan aktivitas sambil mendengarkan Pro 1 ya. Pak Janggan Muladi, selamat siang Mbak Nana, tempo hari saya pinisirin tentang cerita Celine Dion yang mengatakan sakit, bahkan ada yang mengatakan sudah meninggal. Iya, kalau berita hoaxnya itu beberapa ada ya yang memberitakan Celine Dion meninggal begitu, tapi itu hoax ya. Terus saya buka biografinya, ternyata pernah mengalami sakit tapi sekarang sudah eksis kembali, dan memang lagu-lagunya sangat indah Mbak Nana, tapi sulit untuk ditirukan. Makasih Mbak Nana atas lagunya Celine Dion tadi, cuman saya lupa judul itu tadi, Beauty and the Beast ya, duet sama Pibo Bryson gitu Pak Janggan. Jadi kalau ada kok
sakitnya ini didokumentasikan dalam sebuah film ya, apa ya judulnya, I Am Celine Dion ini atau bukan ya, sepertinya iya. Di situ ketika sakitnya kambuh itu tergambar, ada scene di mana dia itu sakitnya itu kambuh ya, dia menderita SPS ya, SPF, Stiff Person Syndrome namanya. Ini adalah kelainan langka pada sistem saraf pusat yang menyebabkan tubuh kaku seperti patung dan memicu kejang otot yang menyakitkan gitu ya. Jadi Celine Dion ini mengidap Stiff Person Syndrome begitu. Dan kalau saya lihat-lihat apa ya kabarnya sekarang, memang kondisi kesehatannya sudah membaik drastis dan bahkan bersiap melakukan comeback dengan menggelar rangkaian 10 konser di Paris mulai bulan September nanti. Beberapa waktu lalu juga sempat manggung untuk pertama kalinya setelah dalam 2-3 tahun vakum ya, dan dia ini bisa manggung di Arab Saudi ya. Dan dia ini bisa membawakan beberapa lagu dengan baik tanpa gangguan kesehatannya ya. Itu dia, karena saya juga termasuk fansnya Celine Dion ya. Jadi saya itu kayak ingin tahu kabarnya gitu ya. Kalau saya sudah menyaksikan film dokumenternya Pak Jangan, silakan boleh lihat film dokumenter di mana Celine Dion ini vakum karena sakit gitu.

0: semester 2. Oh ya. Yeah. Kirim kartu pilihan pendengar, Mbak Nan. Oh, pilpen itu ya. Harganya Rp50 waktu itu. Teramat sering untuk penyiar pujaan dengan pilihan lagu cinta. Cie cie. Nah, sesekali kirim juga surat pujian semi-semi cinta gitu. Apakah penyiar itu nanggapi saya? Saya sebelum saya baca bawahnya ya, mungkin tidak ya, tidak menanggapi ya. Ya candaan saja karena memang tidak jatuh cinta banget sih, dan penyiar juga nggak respon amat. Tapi jadi teman deket, apa ini? Tapi jadi teman deket tapi agak mesra. Gitu ya, monitor tercinta yang ada di sepanjang jalan kenangan Sakarosa gitu ya. Nah, 6 tahun kemudian, waduh, 6 years later gitu ya, 6 tahun kemudian kami masing-masing menikah, Mbak Nana. Satu saat saya datang ke studio 6, ke studio 6 tahun tak bertemu, penyiar itu masih siaran. Tiba-tiba dia menyerahkan surat cinta yang kutulis 6 tahun silam, Mbak Nana. Semuanya ngakak. Penyiar ini masih nyimpen surat cintaku selama 6 tahun loh, Mbak Nana. Dia bilang suratku disimpan di laci pustaka rak kaset. Astaga, berarti dibaca banyak orang ya. Iya dong. Kalau tempat kaset itu sepertinya diakses banyak orang loh, Pak Bambang. Oke deh. Matenonya Pak Bambang ceritanya ya. Nah, sujono sekarang wis enggak ada enggak usum pil apa kartu pilpen ya, Pak Bambang. Pak Suko, monitor mawon Mbak Nana nggih, monggo Pak Suko. Selamat mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas. Terus Bu Endang bilang kicau burung tiap pagi denger Mbak Nana, ini siang juga kicau kok, menikmati suaranya pati tidak ngupeni gitu ya. Untuk Mbak Felicia tadi nih jawabannya Bu Endang. Pendengar, informasi terkini bahwa, sebentar ya, saya coba, bahwa apa yang saya sampaikan sejak tadi bahwa kami akan menghadirkan dialog program siaran Piala Dunia FIFA 2026 dengan TVRI sebagai pemegang lisensi resmi penyiaran Piala Dunia 2026 di Indonesia. Ini kami reschedule ya, untuk kali ini para narasumber kami tidak bisa sampai di kota Solo tepat waktu, sehingga tim ini masih melakukan agenda-agenda yang berkelanjutan begitu. Jadi untuk yang kami informasikan tadi bahwa kami akan menghadirkan talk show pukul 1:30 untuk dialog program siaran Piala Dunia atau penyiaran Piala Dunia 2026 dengan TVRI, kami reschedule. Jadi untuk jam santai nanti bisa kita udarakan ya. Monggo nanti bisa gabung di jam santai 1:30 ya. Oke. Semoga semuanya dalam kondisi happy, semuanya bersuka cita. Dan saya harapkan Anda tetap bergabung terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang saat warta siang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026.
1: Yang bisa langsung diterima oleh pelaku usaha itu kami sebut dengan program restrukturisasi.
2: Nah, itu juga bagian dari kesusilaan. Kita cek langsung, nanti kita intervensi.
0: Pendengar Warta Siang hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mendorong percepatan hilirisasi industri atsiri nasional melalui program restrukturisasi mesin produksi. Inisiatif ini hadir sebagai upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk agar lebih berdaya saing di pasar global. Berikut laporannya.
1: Yang bisa langsung diterima oleh pelaku usaha itu kami sebut dengan program restrukturisasi.
3: Kementerian Perindustrian kembali menggalakkan program restrukturisasi mesin guna mendukung transformasi industri atsiri dari pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi tantangan ekspor yang selama ini masih didominasi oleh produk antara atau bahan baku intermediate. Staf ahli Kementerian Perindustrian Andi Rizal menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema insentif bagi pelaku usaha yang melakukan peremajaan alat produksi. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 40% untuk setiap pembelian mesin produksi buatan dalam negeri. Sementara itu, pelaku usaha yang menggunakan mesin impor tersedia dukungan subsidi maksimal sebesar 25%.
1: Jadi restrukturisasi ini, misalnya untuk komoditas atsiri ini, minyak atsiri, ini sudah kami lakukan sejak tahun 2021 sampai terus kami lakukan sampai tahun ini. Dan untuk mendapatkan itu, pelaku usaha itu harus melakukan pembelian mesin baru. Kalau mesin barunya diproduksi oleh produsen lokal, maka dia bisa mendapatkan maksimal 40% dari harga mesin.
3: Lebih lanjut, Andi mengatakan program restrukturisasi ini terbuka bagi pelaku industri kecil dan menengah di seluruh daerah. Bagi pelaku usaha yang ingin mengakses bantuan ini dapat segera melakukan permohonan melalui pemerintah daerah setempat. Sinergi ini diharapkan mampu mempermudah pelaku usaha dalam melakukan modernisasi peralatan, sehingga kualitas produk akhir dapat memenuhi standar internasional.
1: Kami tidak langsung memberikan kepada pelaku usaha, tapi melalui pemerintah daerah. Jadi apabila pemerintah daerah memiliki yang disebut dengan sentra industri kecil menengah, maka mereka bisa mengajukan permohonan DAK atau dana alokasi khusus.
3: Adapun melalui modernisasi teknologi, pemerintah optimis industri atsiri nasional akan mampu meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Upaya ini menjadi bagian dari peta jalan besar kementerian dan memperkuat daya saing industri dalam negeri, sekaligus mengurangi tergantungan pada ekspor bahan mentah yang nilai ekonominya masih terbatas. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah kota Surakarta menindaklanjuti laporan dugaan sebuah cafe shop di Solo yang menjadi tempat nongkrong kelompok LGBT yang ramai di media sosial. Pemkot bersama Satpol PP akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
2: Nah, itu juga bagian dari kesusilaan. Kita cek langsung, nanti kita intervensi.
4: Pemerintah kota Surakarta menindaklanjuti laporan di media sosial terkait dugaan sebuah coffee shop di kota Solo yang menjadi tempat nongkrong kelompok LGBT. Pemerintah bersama Satpol PP akan melakukan pengecekan lapangan terkait informasi yang beredar tersebut. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan laporan yang beredar akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek kesusilaan di ruang publik. Respati menegaskan, pemerintah akan melakukan intervensi apabila ditemukan aktivitas yang dinilai melanggar norma dan ketertiban umum. Namun, langkah penanganan akan dilakukan setelah proses pengecekan di lapangan.
2: Ya, nanti kita cek ya. Kita cek. Nah, itu juga bagian dari kesusilaan. Kita cek langsung, nanti kita intervensi. Terima kasih infonya, akan kita tidak langsung.
4: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono, mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait laporan tersebut. Satpol PP akan melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi di lapangan. Menurut Didi, Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan pelanggaran dalam aktivitas di lokasi tersebut. Pemerintah juga akan memastikan penanganan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
5: Info awal ini saya terima akan kita selidiki, Mas. Kan ada pengecekan ke lapangan lah, bukan sweeping lah. Kemudian setelah itu nanti akan kita gandeng para pihak, mungkin kepolisian atau mungkin pegiat-pegiat yang lain, seperti itu.
4: Ia menambahkan, pengecekan lapangan dapat dilakukan dalam waktu dekat setelah laporan diterima. Laporan terkait dugaan coffee shop menjadi tempat nongkrong LGBT sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa juga Anda akses melalui siaran audio streaming kami pada rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, bertemu anggota Parlemen Australia, Wali Kota Surakarta Respati Ardi siap menjajaki kerjasama pertukaran pelajar hingga pengembangan pariwisata. Hal itu dikatakannya saat ditemui setelah mengadakan pertemuan tertutup di Solo Technopark.
6: Menjajaki kerjasama kait pertukaran pelajar.
7: Pemerintah Kota Solo melakukan pertemuan dengan Parlemen Australia di Solo Technopark. Pemkot Solo yang dalam acara ini dihadiri langsung Wali Kota Respati Ardi mengatakan banyak komunikasi yang dibicarakan. Salah satunya kerjasama pertukaran pelajar hingga menjadikan Kota Bengawan sebagai salah satu destinasi wisata seperti Bali. Dikatakan Respati Ardi juga bahwa dirinya meyakinkan bahwa tidak hanya Solo, melainkan Solo Raya sangat memiliki potensi yang luar biasa untuk mampu bersaing dengan pariwisata Bali.
6: Jadi kami kehadiran dari parlemennya Australia menjajaki kerjasama kait pertukaran pelajar, satu. Kedua, mereka sedang mencari destinasi baru selain Bali, dan kita diuntungkan ada penerbangan langsung sehari dua kali, Bali dan Solo. Nah, mereka lagi mempelajari dan akan mempromosikan bersama wisata Solo bagi warga Australia yang ada di Bali. Nah, ini perkembangan luar biasa. Tadi kami yakinkan bahwa Surakarta, Solo Raya memiliki potensi yang luar biasa dan bahkan bisa bersaing dengan Bali nanti kelak.
7: Selain potensi wisata, ditambahkan Respati Ardi bahwa pertemuan ini turut membahas potensi bisnis digital yang sedang meningkat di Kota Bengawan. Respati Ardi juga menawarkan kerjasama lain dalam bidang tenaga kerja atau kerjasama pertukaran skill.
6: Dia menyampaikan selain potensi wisata juga potensi usaha, potensi bisnis di mana perkembangan digital di Surakarta sudah sangat-sangat maju. Mereka kaget sekali dengan perkembangan digital di Solo Technopark ini dan mereka siap untuk berinvestasi nanti ke depan di Surakarta. Kalau rumah saya kerja, pasti ada pertukaran skill untuk visa magang. Nah, ini juga ada program itu khusus dengan Australia nanti ke depan untuk rumah siap kerja. Karena kita fokusnya tidak hanya pengembangan pariwisata tetapi juga penyaluran tenaga kerja.
7: Delegasi Parlemen Australia yang dipimpin oleh Timothy Graham Watts merasa terkesan dengan potensi Kota Solo baik dari sektor pariwisata maupun ekonomi digital. Diharapkan dengan pertemuan ini ke depan bisa terjalin kerjasama yang baik untuk peningkatan dan kemajuan Kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan kurban tiban atau dadakan mulai menjamur di sepanjang Jalan Adi Sucipto Solo jelang momen Idul Adha. Pantauan RRI hari ini di sepanjang Jalan Adi Sucipto Solo ada sekitar 4 lapak yang mulai menjajakan kambing dan domba. Berikut laporannya.
8: Ya, alhamdulillah biasanya itu ya 40 itu terjual.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman atau pedagang tiban jenis kambing mulai bermunculan di tepi jalan sepanjang Jalan Adi Sucipto Solo. Pantauan RRI, pedagang yang membuka lapak penjualan kambing dan domba berdiri di sejumlah titik sejak sepekan terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban. Salah satu penjual hewan kurban kambing di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di Colomadu, Surati, warga Senden, Colomadu, mengaku telah membuka lapak penjualan sejak satu minggu lalu. Ia mengatakan, sudah hampir 30 tahun menekuni usaha jual beli kambing kurban meski lokasi berdagangnya kerap berpindah-pindah. Pada musim kurban tahun ini, Suradi menyediakan sekitar 42 ekor kambing dan domba.
10: Setiap harinya atau?
11: Enggak, stoknya ini loh, 42. Kalau tiap hari ya enggak tahu tinggal pembelinya.
10: Tapi Pak, berkaca tahun lalu sampai akhir dolatnya terjual berapa?
11: Ya alhamdulillah biasanya itu ya 40 itu terjual. Kadang sisa 4, kadang ya enggak sisa, habis semua kadang-kadang. Biasanya enggak. Ini semuanya titip dulu. Memang titip
10: enggak
11: dulu.
10: Enggak menambah?
11: Enggak. Enggak nambah biaya. Buat pelanggan-pelanggan itu biar senang beli di sini.
9: Hewan kambing tersebut didatangkan dari wilayah Wonogiri, khususnya Slogohimo. Menurutnya, jenis kambing yang paling diminati pembeli yakni kambing Jawa dan Etawa dengan kisaran harga 2 juta hingga 4 juta per ekor. Ia menyebut harga kambing saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan. Sementara itu pedagang lain di kawasan Jalan Adi Sucipto Solo, tepatnya di wilayah Ursulin Solo, Ahmad Yani asal Simobuyolali mengatakan dirinya mulai berjualan sejak pertengahan Mei dan akan bertahan hingga hari raya kurban. Tahun ini ia menyediakan berbagai jenis dengan harga mulai 1,5 juta hingga 5 juta per ekor. Kambing berukuran besar jenis Etawa menjadi hewan dengan harga tertinggi.
8: Udah terjual, takut. Tinggal ngirim nanti.
10: Udah terjual. Iya. Titip dulu ya, Pak.
8: Betul.
10: Untuk titip gini nambah biaya nggak, Pak?
8: Enggak. Gratis. Iya. Cuman ya itu resiko.
10: Apa nggak rugi, Pak?
8: Ya, kalau dikalkulasi ya... Istilahnya rugi, cuman gimana?
9: Meski menyediakan layanan penitipan gratis, ia mengaku tetap menanggung sejumlah biaya operasional seperti sewa lapak dan pakan ternak. Ia menambah seluruh kambing yang dijual didatangkan dari wilayah Wonogiri melalui pasar-pasar hewan setempat. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, tim Persis Solo bakal menjalani laga hidup mati saat menghadapi Persita Tangerang dalam laga terakhir sepak bola Super League musim 2025-2026. Duel kedua tim ini berlangsung di Banten International Stadium atau BIS mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, menjadi laga pamungkas dan pertaruhan nasib terakhir bagi Laskar Samber Nyawa. Berikut laporannya.
12: Sudah bersama kita pelatih dari Solo yaitu Coach Main Bersesli dan pemain Jan Tubas, interpreter Mas Brian. Oke,
13: Saudara tim Persis Solo bakal menjalani laga hidup mati saat menghadapi Persita Tangerang dalam laga terakhir sepak bola Super League musim 2025-2026. Duel kedua tim tersebut berlangsung di Banten International Stadium mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, menjadi laga pamungkas dan pertaruhan nasib terakhir bagi Laskar Samber Nyawa. Apakah turun kasta ke Liga 2 ataukah masih bertahan di Super League musim tahun depan? Nasib tim Persis Solo tidak hanya ditentukan oleh kaki mereka sendiri, melainkan juga sangat bergantung pada hasil pertandingan antara Madura United versus PSM Makassar yang digelar dalam waktu bersamaan. Tim Persis Solo bisa tetap berada di Super League asal mampu menang berapapun skornya atas Persita Tangerang dan Madura United versus PSM minimal berakhir imbang. Namun jika akhirnya Madura United mampu mengalahkan PSM, maka kemenangan yang diraih atas Persita Tangerang tidak ada arti dan Persis Solo tetap terdegradasi ke Liga 2. Menyikapi situasi tersebut, pelatih kepala Persis Solo Milomir Seslija menegaskan bahwa harapan timnya untuk bertahan di kompetisi kasta tertinggi belum sepenuhnya tertutup. Pelatih asal Bosnia itu meminta anak asuhnya untuk mengesampingkan hitung-hitungan di luar lapangan. Menurutnya, perjuangan skuadnya sepanjang musim ini tetap layak diapresiasi, terlebih dalam dua laga terakhir para pemain mampu menunjukkan progres permainan yang positif.
14: We are concerned our game and we try to give the our best like what we did the last two games and if we move slowly together we can achieve our target.
15: Menurut Coach Milo, besok pertandingan sangat penting dan kami ingin terus melaju untuk bisa meraih hasil yang terbaik dan kami harus bermain dengan rasa bangga dan semangat untuk tidak pernah menyerah dan kami harus bisa menampilkan semangat yang dipedulikan satu sama lain antar pemain dan juga pelatih dan kami juga ingin fokus ke pertandingan kami saja, kami tidak ingin terpengaruh dengan pertandingan yang lain dan kami harus menampilkan permainan terbaik sama seperti dua pertandingan terakhir ketika bisa menampilkan salah satu permainan terbaik kami musim ini. Ya, kami terus berusaha untuk bisa menarik 3 poin besok.
13: Perwakilan pemain Persis Solo Dejan Tumbas juga pendapat jika Persis Solo akan mampu meraih kemenangan atas Persita Tangerang dan tetap bertahan di Super League. Bersama pemain lain, Dejan Tumbas bertekad tampil terbaik dan membawa kemenangan bagi Persis Solo.
14: Tomorrow is the last game of this season. We are fully focused and ready to give everything we have for tomorrow and hopefully we can make proud our fans and supporters.
15: Besok menjadi pertandingan terakhir kami. Kami ingin sepenuhnya fokus terhadap pertandingan besok dan kami dari pemain akan memberikan segalanya untuk bisa meraih 3 poin dan ingin membuat satu pertandingan dengan hasil yang membuat fans kami merasa bangga besok.
13: Hingga pekan ke-33, Madura United berada di urutan ke-15 dengan nilai 32 atau selisih 1 poin dengan Persis Solo yang berada di urutan ke-16 dengan nilai 31. Sedangkan dua tim lainnya yang dipastikan terdegradasi ke Liga 2 adalah Semen Padang dan PSBS Biak. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar demikian seluruh rangkaian warta siang hari ini, sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mendorong percepatan hilirisasi industri atsiri nasional melalui program restrukturisasi mesin produksi. Pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti laporan dugaan cafe shop di Solo yang menjadi tempat nongkrong kelompok LGBT. Saya Nanar dan Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

0: Pendengar, kami ulang informasi bahwa kami sempat menyampaikan tadi kalau untuk jam santai tidak bisa tayang untuk hari ini. Dan karena adanya reschedule penjadwalan ulang siaran sosialisasi seputar penyiaran resmi Piala Dunia 2026, maka kemudian jam santai bisa kami hadirkan kembali. Hore, yang mau gabung di jam santai berarti sudah bisa. Jam santai sudah dimulai dari sekarang, pendengar. Boleh masuk saja ke 081 3900 15525 untuk WA call, WA chat. Lalu untuk teleponnya bisa di 638055. Karena saya sudah terlanjur pildun banget ya, saya mau tanya sama Anda, Anda ini penggemar bola atau tidak sih? Ya, kalau Anda itu penggemar bola, Anda itu paling suka itu apanya? Kalau Anda bukan penggemar bola, yang suka nonton bola, atau Anda fans berat gila bola gitu ya, itu yang gak menarik bagi Anda itu apa? Boleh ya? Boleh. Yuk, mungkin Anda orangnya bal banget gitu ya, bola banget, boleh di-share juga ya. Apa sih menariknya kalau nonton bola itu? Saya mau buka telepon dulu ya, telepon WA call dulu. Bu Endang di Sukoharjo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai.
0: Bu Endang termasuk yang
1: ada jam santai.
0: Termasuk yang suka bola atau enggak Bu Endang ini?
1: Tidak begitu suka.
0: Tapi kalau ada yang rame-rame ikutan nonton.
2: Lihatnya paling di TV.
0: Oh, di TV ya.
2: Tapi kalau nonton di lapangan, kalau waktu muda itu suka, Mbak. Nonton sampai sore.
0: Kayak Tarkam gitu ya, apa? Iya, pertandingan antar kampung gitu kan, apa?
2: Enggak. Antar kecamatan gitu.
0: Antar kecamatan itu dulu ya. Suka nonton ya.
2: Iya, di lapangan, kebetulan lapangan dekat rumah.
0: Dekat rumah. Oh, karena dekat rumah itu mungkin. Iya.
2: Karena dekat rumah juga ada sponsor sing main itu jadi idola kami.
0: Idola. Ada apa ya, motivasi personal ya.
2: Ada idolanya di situ, jadi ya rame-rame gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Sampai setengah enam baru selesai pernah loh, Mbak.
0: Oh, sampai
2: bola itu.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadi senengnya,
0: berarti kesimpulannya Bu Endang itu mau nonton bola kalau ada motivasi personal ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa Bu Endang?
2: Kan sponsoran.
0: Oh gitu. Lagunya apa Bu Endang?
2: Mengerti. Gimana?
0: Lagunya apa?
2: Armada, Mbak.
0: Armada yang apa?
2: Awas nanti aku jatuh cinta.
0: Oh, awas awas awas. Kok jadi cocok-cocoknya ya?
2: Cocok-cocoknya.
0: Ya sudah. Sekarang mau kirim buat siapa Bu Endang?
2: Kirim untuk semuanya saja, Mbak.
0: Oke.
2: Nanti jadwal waktu aja.
0: Iya.
2: Karena tadi udah masuk, ini masuk, nanti kesuan kasihan yang lainnya bikin masuk.
0: Awas jatuh cinta ya lagunya ya. Oke. Baik, matur nuwun nggih. Matur nuwun ya Bu Endang. Awas lo Bu Endang nggih.
2: Semangat lo ya.
0: Semangat Bu Endang. Matur nuwun Bu Endang di Sukoharjo. Lagune ngancam yo. Awas. Nanti jatuh cinta mana ya? Kok nggak ketemu ya Bu Endang ya? Malah ra ketemu ya? Oh ketemu Bu, ya tak cepat kayak ini disik ngundak ketelisut ya. Saya mau buka lagi 638055 bila ada boleh saya terima dulu untuk phone callnya. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang jam.
0: Wah Pak Tri, Pak Tri wis diharap-harap sama Bu Endang.
3: Pinginane kali Mbak Ria bentah gen
0: mlebet. Oh, begitu. Walah.
3: Anu pas
0: rezekine sama saya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Tri monggo. Ini Pak Tri suka. Alhamdulillah Pak Tri juga semoga begitu. Pak Tri ini tergolong yang pecinta bola atau tidak?
3: Nggih.
0: Oh, suka.
3: Seneng, Mbak.
0: Seneng.
3: Terus nganu napa niku niki napa taun kula mandek bola niku main bola niku nganu Mbak 2008.
0: Oh, pemain bola dulu.
3: Nggih.
0: Oh, teman
3: Mbak teng kampung teng anu klub nggih nganu.
0: Oh iya iya. Wah, Pak Tri berarti atletis ya.
3: Rien.
0: Saat ini pun buatan.
3: Iya.
0: Oh, begitu. Ternyata pemain bola ya otomatis suka bola ya, Pak Tri ya. Oke, Pak Tri, lagunya apa dulu saya cari-carikan?
3: Oh, nganu. Sabda Alam, Mbak.
0: Sabda Alam. Oke. Kayaknya ada yang once ya, Sabda Alam. Kalau kelamaan kayaknya Sabda Alamnya Krisa itu 70-an deh.
3: Anu. Nambesan nggih sing terbaru ning Sabda Alam.
0: Iya. Sabda Alam nggih ada nih once ya. Monggo Pak Tri mau kirim-kirim.
3: Salam-salam.
0: Boleh.
3: Kak Kakong Jo, Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Caisa, saya wonten Kalimantan.
0: Heeh.
3: Kakak Gembung Rayu di Semarang, Mas Yani Batam, Mas Andrian, Bunda Kakak Kabupaten Boyolali. Sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, sudah wonten Colomadu. Sugeng siang kagem Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, sugeng siang kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Purja, Mas Pujo Jambi. Sugeng siang kagem Bapak Prato, Bapak Sarti, Bapak Alkarim, Bapak Joko Indarto, Mas Omar Rohal Muhammad. Sugeng siang kagem Bapak Wali Yosultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Mati Turberi, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani, Mbak Dewi. Begitu berkenang kagum Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Ita, Bunda Modesta. Berkenang kagum Bunda Endang Sri Dasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Gitu Matang, Bunda Jasri. Berkenang kagum Bunda Pinem, Bunda Temuwati, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Mangkubumen, Bunda Hakim Jateng, Bunda Tipa, Bunda Tari, Bunda Anastasia, Bunda Natalia, Bunda Sri Atun, Bunda Isma, Yang Noya, Yang Sungguh, Mbak Tarmi, Yang Nuril, Yang Yani, Yang Sangkan, Bunda Renadani, Bunda Suti, Bunda Renusuan, Bunda Tri Keprabuan, Bidu Mateng, Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardini, Bunda Widegati Wonosobo, Bidu Mateng, Bunda Fitri Sugarjo, sugeng siang kagem Bapak Ki Asem Gede, mugi dumateng Kakak Puja, selamat sore. Lan dumateng sedaya kemana mintane jam santai persenggal restra kata menika, sugeng siang, sugeng santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera kagem panjenengan, kagem Mbak Nana Harga
0: Santosa.
3: Mugi tasyakur pinarang sang Gusti Allah, kawilujengan, kasarasan kesehatan, kelancaran anipun ngayahi tugas,
0: pinarang
3: sing kathah berkah melimpah ingkang saha ingkang barokah.
0: Amin. Ya Allah. Matur nuwun sangat Pak Tri di Boyolala. Kepancet Pak Tri, sudah saya tutup gimana maaf Pak Tri. Matur nuwun Pak Tri, sudah nguap sen semua pasti padang gandul ini yo. Pak Tri siap-siap, mungkin ibu-ibu ini anu ya, agak gede-gede kayak saya tadi. Kalau diganduli itu harus super strong ya Pak Tri. Ada Pak Kris selanjutnya. Pak Kris, selamat siang jam. Mana ini ya? Pak Kris.
4: Selamat siang.
0: Oh lah, ya masih nyantol ya. Oke. Monggo Pak Kris Pinara. Loh, kok ngagem?
4: Monggo menuju rumiyin, Bu.
0: Oh, mboten melotrok menika mboten diunjuk.
4: Oh, saya tidak bikin.
0: Pak Kris lho. Lah wong ora napa-apa kok.
4: Siarannya kan ikut Jakarta atau mana sepak bola ta, Mbak?
0: Iya,
4: jam sana lagi.
0: Direschedulkan. Tadi sudah saya informasi bolak-balik loh. bukan ikut, tapi kita mendatangkan narasumber dari TVRI Jateng. Cuma schedulnya tidak tepat ya untuk jamnya, untuk hari ini. Jadi direschedule akhirnya.
4: Oke,
0: begitu.
4: Oke.
0: Kita tuh lagi lagi apa?
4: Temanya ini.
0: Oh, temanya. Ini kalau saya sudah tahu jawabannya. Pak Kris itu termasuk yang suka bola atau gila bola atau tidak gitu?
4: Tiga-tiganya, Mbak.
0: Oh, kok tiga-tiganya? Ya suka bola.
4: Paling benar. Terakhir tadi gila bola ya, sudah ya. Mencukup A dan B, C yang paling tepat.
0: Apa itu C yang paling tepat?
4: Ya tadi gila bola. Karena bola satu dikejar orang 22.
0: Oh, gitu. Kok ratuku dewe-dewe wae toh, Pak?
4: Makanya padahal itu ada bola cadangan loh, Mbak.
0: Oh, di situ juga ada bola yang lain.
4: Saya heran ada dong.
0: Oh, ada ya.
4: Jadi kalau waktu saya masih muda sebelum meletus itu enggak boleh ganti, Mbak.
0: Oh. Nah itu ngirit nah itu.
4: Iya dulu sebelum meletus tidak boleh ganti. Sekarang istilah Jawa nih nyucuk-nyucuk ke, jadi bola dibuang terus diganti yang cadangan. Nanti penonton biar misalkan 45 menit kali 2 kan cucuk.
0: Oh ngono.
4: Yang paling mengirani lagi wasitnya itu kadang wis anu WA sama wasitnya itu loh. Sama penjaga garis. Gimana bolanya sudah sampai tepi belum?
0: Oh gitu ceritanya.
4: Itu kan kadang ngerti ya, itu kan ada mikrofonnya atau mbak di telinga itu.
0: Iya.
4: Apa itu mungkin mendengarkan terus satu juga bisa?
0: Ya enggak tau. Ya lah aneh-aneh ayo.
4: Bola itu memang sejak dulu saya mania mbak, itu turunan mbak.
0: Oh dari turun temurun gitu suka bola semua ya.
4: Kumpulnya saja di tempat saya misalkan mau saya yang antar klub main.
0: Oh kayak base camp gitu ya. Oh tuh. Gitu ya ya ya.
4: Nanti
0: ya
4: kalau sudah final syukur menang. Ya itu makan-makan di tempat saya walaupun.
0: Oh gitu juga es pokoknya base camp ya. Oh ngono. Tadi ya wis medeni iki karo Pak Kris koyo aku ora cocok ya. Lo saya itu nggak suka bola lo
4: sama mas mas Edwin
0: nah itu cocoknya cocok. Itu
4: sama mbak Nana di dunia bola nggak cocok
0: di dunia keartisan cocoknya ya ya Allah nah, gitu. Ya ya mau lagunya apa Pak Kris
4: lagunya gandul semua saja
0: oke gandul semua didengarkan terus. Semua ya salamnya
4: Salamnya juga gandul.
0: Gandul Pak Tri. Ya.
4: Pak Tri itu fisiknya masih bagus.
0: Masih bagus ternyata mantan pemain bola makanya diganduli ya, kuat Pak, banget ya.
4: Pak Tri tadi baru nongol 2008 tuh, Mbak. Saya masa ke masa nih 95. Oh. Masa ke masa
0: bukan bola, Pak itu, Tri Mbak. Itu selesai gantung sepatunya 2008.
4: Oh, saya alhamdulillah baru 2023 itu pas peresmian lapangan ini saya ini Pak yang baru ini.
0: Oh, jadi barusan. Berarti Pak Kris ini
4: Pak Bupati.
0: Oh, gitu. Mungkin bukan, Pak Kris masih atletis ya kalau Pak Tri tadi sudah enggak atletis katanya.
4: Karena suatu kehormatan untuk melawan Pak Bupati dah, Pak
0: Kapolsek.
4: Oh, RT RW sama pamong desa atau Mbak yang menghadapi.
0: Ya, nggih. Baiklah.
4: Itu dulu ya, Mbak.
0: Nggih, matur nuwun ya Pak Kris. Sami-sami. Pak Kris di mana Pak Kris? Di Tasikmadu. Oke, yang WhatsApp terima kasih loh. Yang WhatsApp ini sabar-sabar semua ya. Iya, dibacaan saiki yo oleh. Sesuk yo aja nek sesuk ya. Nanti yo. Gelem pokoknya sabar-sabar sing WhatsApp ini ya. Saya tidak membeda-bedakan ya. Mungkin lagu-lagu yang lebih cepat saya putar memang yang dari telepon. Cuma saya usahakan semua lagu bisa terputar kecuali memang waktu yang tidak cukup begitu ya. Saya usahakan lagu-lagu yang di request diputar semua. Ada siapa yang Pak Sardi tadi kata kayaknya yang request pertama ya. Iya enggak sih? Iya. Kata beliau nih mau slang ya. Terlalu manis. Sudah saya putar ya Pak Sardia. Salamnya Pak Muladi, Pak Beni, Bu Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan lain-lainnya Mbak Nana. Mbak Nana metugas, tetap happy, semangat, sukses selalu nggih. Matur nuwun Pak Sardi. Amin. Semoga ya. Lalu bilang begini, melukis sambil negerin Mbak Nana yang siaran tuh bikin semangat dalam berkarya. Langsung ya dapat ide-ide brilian ya. Mau melukis apa Pak Sardi hari ini? Pak Sardi ini alirannya apa kalau dalam per dunia seni ya, apa? Realis gitu ya. Pelukis realis gitu kalau tidak salah ya. Ini saya cuma ngawur aja Pak Sardi. Jadi bisa detail gitu dalam menggambar, dalam melukis benda-benda atau manusia yang real, yang realistis gitu nggih. Matur nuwun Pak Sardi, lalu ada Pak Prapto. Mesiang Mbak Nana Juam, santai. selesai. Minta lagunya Menunggumu sudah saya putar ya, Peter Pan dan Krisye. Salam-salam Mbak Ana, Mbak Wiwi, Mbak Ria, Pak Kris dan seluruh pendengar Jam Santai. Nggih Pak Prapto. Pak Prapto sehat selalu nggih Pak. Selamat mendengarkan Jam Santai sampai usai. Lalu ada Bu Retno Hardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Retno. Selalu bahagia dengan keluarga ya Mbak Nana. Amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Salam Kakem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Temu, Mbah Tarmi. Lagunya Bruri Peso 5. Oke. Bu Retno matur nuwun. Lalu ada Pak Faiz nih gabung nih Jam Santai. Mbak Nana tip X, Mbak Nana bahagia sampai tua. Salam Umi Elisa, Umi Endang, Umi Wigati di Wonosobo dan semuanya. Makasih sama-sama Pak Faiz. Selamat mendengarkan Jam Santai sampai usai ya. Terus ada Bu Mulatsi. Suka bal Mbak Nana, yang aku sukai tendangannya penalti Mbak Nana.

potongan rambutnya David Beckham itu kayak jadi ikonik begitu, terus ditiru ya, ditiru sampai ke kampung-kampung. Ya, sekarang pun kayaknya masih keren ya dia ini ya. Oke. Terus wis gitu ya, wis ganteng, pinter main bola, isik sugih-sugih pasti ya. Itu ya, itu daya tarik yang lain ya. Orang suka nonton bola kan macam-macam ya, motivasinya itu apa. Oke, itu dulu. Sekarang saya memutarkan lagu Armada dulu ya. Lagunya Awas Jatuh Cinta, nanti ada Once Michael Sabda Alam, dan lagu apa lagi ya, ditunggu aja dulu. Anda terus mendengarkan Jam Santai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah

0: Tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu itu. Diketahui bahwa video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,8%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: deh, kok di FCB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Jam santai pendengar Mas Yanda dengarkan. Boleh masuk sekarang lagi 638055, kemudian juga boleh masuk lewat WA call ya. Saya mau buka dulu WA call-nya ya. Teleponnya juga monggo kalau mau dihubungi silakan. Pak Muladi sepertinya. Pak Muladi selamat sore. Siang pas sore sih ini siang. Pak Muladi, jam santai. Pak Muladi.
1: Halo.
0: Ya, Pak Muladi.
1: Selamat siang.
0: Nggih, selamat siang Pak Muladi. Jam santai. Pak Muladi termasuk yang suka bola atau tidak Pak Muladi?
1: Ya, kalau aku ya cuma untuk menonton itu kalau ada.
0: Nonton aja di televisi maksudnya. Ya. Di TV nontonnya.
1: Iya, di TV oh, kalau ya. Dulu ada yang apa pertandingan di lapangan itu ya sering nonton.
0: Sering nonton. Oh, di lapangan yang dekat rumah sering nonton juga ya.
1: Iya, ada ya. Berarti ya cuma dekat dengan lapangannya.
0: Nggih, Pak Muladi mau ngersake lagu mboten?
1: Masih bisa lagunya.
0: Masih bisa, monggo.
1: Oke, kalau masih aku lagunya dari Fatin aja.
0: Fatin aja. Ya, yang apa yang
1: itu apa?
0: Yang apa? Aku memilih setia bukan?
1: Oh, ya itu.
0: Aku
1: ya.
0: Memilih setia boleh. Monggo Pak Muladi, ya, kalau mau salam-salam monggo.
1: Ya salamnya untuk Pak Beni, Pak Chris, Pak Faiti, Pak Faisal ya. Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gadot, Pak Tri, Pak Prapto juga, Yasin Gede. Ada lagi Pak Rohman. Dan Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Ikalper itu sama Mbak Siti Aisyah, Mbak Una juga, Oma ya, Mbak Oma ya, lagi Mas Andi, Mbak Tam, Mas Andrian, ada apa itu Bu? Endang juga, Mungkistal, Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Arisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Raki, Bu Menti, Bu Endang, Bu Cindy, Mbak Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati ya. Bu Rere, Bu Lastri juga, ya Mbak, siapa itu Bu Tanti ya, Mbak siapa Harun ada Harum maksud, Mbak Harun, Mbak Harum ini,
0: siapa itu Harum, siapa Angge?
1: Ya, aku lupa itu, apa ingatnya Harum ya.
0: Oh iya.
1: Dan semuanya.
0: Nggih Pak Muladi. Begitu nggih Pak Muladi.
1: Untuk Mbak Nana selamat bertugas jam santai.
0: Matur nuwun Pak Muladi. Terima
1: sehat
0: kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Pak Muladi juga begitu nggih. Semangat sehat selalu Pak Muladi. Matur nuwun. Selamat sore Pak Muladi. Waalaikumsalam. Pak Muladi di Biantul ya. Terus ada siapa lagi? Sebentar di WhatsApp saya mau jawab dulu Cik Lingling ya. Cik Lingling jadi sudah hilang. Tapi saya ingin mengkonfirmasi ya bahwa kami memberikan waktu untuk Anda itu durasi waktu sekitar 3-4 menit. 3-4 menit ini bisa dipakai untuk misalnya ngobrol sama saya atau request lagu salam-salam terus ngobrol sama saya atau yang ngobrolnya sedikit aja tapi kirimnya banyak sekali macam Pak Tri ya. Enggak apa-apa asal masih dalam durasi 3-4 menit ini. Kalau lebih biasanya kita potong gitu kan ya. Selama ngirimnya itu banyak banget tapi tidak melebihi durasi yang tersedia maka tidak apa-apa. Seperti Pak Muladi tadi sepertinya panjang ya, tapi ternyata tidak panjang. Beliau 3 menit 3,02 detik ya. Jadi Pak Muladi masih dalam range waktu yang kita berikan untuk masing-masing penelpon. Gitu nggih. Semoga cukup memberikan ini. Jadi bukan kami yang membatasi boleh kirim banyak atau sedikit, bukan begitu, tapi memanfaatkan waktu yang kami sediakan untuk Anda. Jadi ada yang suka ngobrol doang sama saya, ada yang ngirimnya panjang banget, ada, tapi tetap waktunya tidak melebihi yang kami tentukan gitu, nggih. Semoga semuanya juga begitu. Kalau sudah ngobrol sama saya banyak, yo jangan kirim banyak-banyak. Kalau mau kirim banyak, ngobrolnya sama saya sedikit saja gitu, nggih. Semua saling mengerti, saling memahami. Kami beri waktu 3-4 menit untuk bisa menelpon jam santai maupun yang lain, ruang rindu dan seterusnya. Oke. Saya juga mau WhatsApp. Mana tadi ya? Oh, telepon dulu 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Endang. Salah. Betul.
2: Santai, Mbak Nana.
0: Jam santai, Bu Endang. Ini goreng.
2: Jam santai, Mbak Nana.
0: Nggih.
2: Apa kabar?
0: Apa kabar? Oh, baik. Suaranya kok numpuk-numpuk toh, Bu? Kenapa? Oh, seneng sama bola enggak kalau Bu Endang?
2: Seneng banget loh, ada Pelé, ada Maradona, waktu itu seneng.
0: Oh, waktu itu. Sing sekarang Bu Endang.
2: Sekarang itu jarang nonton, Mbak.
0: Jarang nonton. Nek dulu sering nonton, ya. Oh, iya. Besok nonton ya, yang besok ya di TVRI.
2: Nonton.
0: Oh, ya nonton ya. Nonton piyai bagus-bagus ya. Ya. Lagunya apa?
2: Sepia,
0: selawan saya. Boleh. Nggih. Boleh.
2: Buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Rajin. Juga buat teman itu. Pak Tes tadi yang sudah masuk ya, Pak Denny, Pak Tisa, Pak Tri. Semuanya itu Pak Tri. Karena nambahnya
0: Matur nuwun Bu Endang. Bu Endang juga kirimnya banyak tapi cuma 1,15 menit, tuh kan. Enggak apa-apa. Monggo 638055 bisa Anda hubungi lagi, WA call-nya juga bisa loh. Halo, selamat siang, Jam santai,
3: selamat siang.
0: Yang noyo ini.
3: Iya, betul.
0: Monggo yang.
3: Orang tua itu mau lebok ke yang elem.
0: Apa lebok ke apa ya?
3: Ini wah ya. Syukur alhamdulillah ini dapat. Ya masuk ini.
0: Iya.
3: Ya, selamat bertugas, Mbak.
0: Nggih, matur nuwun yang noyo. Lagune ngersake mboten?
3: Lagu.
0: Nggih.
3: Masih dah.
0: Masih bisa kayaknya. Masih.
3: Alun sebuah simfoni.
0: Oh, tapi oncenya udah keluar.
3: Sudah
0: oncenya.
3: Rumah kita saja, Mbak.
0: Rumah ya. Sing endi iki? Sing tembok apa sing gedek yang?
3: Ya.
0: Bagaimana
3: tuh yang? Enggak tertawa, tetap tertawa dengan Mbak Nana ini, mau tidak mau.
0: Oh, harus.
3: Ini temanya sepak bola ya.
0: Sepak bola suka mboten ya?
3: Waduh, itu saya itu ya bekas pemain rekayelele.
0: Oh gitu,
3: juga
0: ternyata
3: penonton.
0: Juga penonton.
3: Ya, ya, bekas pemain itu tahun 80 itu ada.
0: Oh,
3: iya. Zaman saya itu ada kap-kapan itu ya sering juara itu.
0: Oh iya, berarti ya yang Noya termasuk sing atletis ya.
3: Ya. Kalau penonton itu zaman Perserikatan aja sudah zamannya ribut Waldi, Bongso, Kulinere.
0: Oh, Asol Foto, gitu.
3: Yakob siapa itu? Pernah melihat itu.
0: Melihat secara langsung ya.
3: Untuk memberi nama Pasopati itu, saya itu rekae ya dapat juara loh, Mbak.
0: Oh, begitu.
3: Memberi nama ya Laskar Pasukan Pasopati itu dapat hadiah bola dan kartes VIP itu. Nah, duduknya itu dengan Pak ini. Apa itu Ketum Nugroho Besus.
0: Oh iya iya iya, zaman dulu 80-an ya.
3: Ya, ya, ya dan okay. Uang pembinaan berapa itu waktu itu.
0: Gitu.
3: Peresmian Manan itu loh, Mbak.
0: Oh, zamannya
3: ya. Main dengan Barito.
0: Nggih, baik.
3: Ya,
0: baik.
3: Itu.
0: Heeh. Nggih, kita
3: demikian saja. Nggih, matur nuwun. Semoga bola Indonesia maju, Mbak.
0: Amin.
3: Tidak cuma yang angan-angan saja.
0: Betul.
3: Inginnya masuk Piala Dunia tapi belum pernah bisa masuk itu.
0: Nggih.
3: Terima kasih.
0: Semoga next bisa masuk. Semuanya. Selamat sore Yang Noyo. Matur nuwun Yang. Terima kasih ya. Yang Noyo ternyata wah, pemain mantan pemain bola yo. Wah, luar biasa. Saya ki mantan pemain apa saya yo? Gobak sodor kayaknya. Saya juga mantan pemain gobak sodor lo by the way. Atletis saya dulu yo. Ya. Oke. Ada satu lagi boleh enggak ya? Sebentar. Satu lagi enggak kayaknya ya, ke WhatsApp dulu nge. Mohon maaf untuk yang menelpon, saya tunda dulu. Sekarang saya ke WA. Mana tadi? Mas Bima ya. Halo Mbak Nana, long time no see. No hear. Oh iya. Long time no hear suaranya Mbak Nana nih. Saya baru mobile perjalanan ke Semarang. Iseng-iseng telepon. Bener loh Mbak. Bener-bener sulit sekali. Oh gitu ya. Katanya, kata orang begitu. Masuk jam santai itu sulit kata orang ya. Salam aja untuk semua nge Mbak Nana. Ikut salamnya Pak Tri. For Mbak Nana tetap semangat. Sehat sukses. Terima kasih Tuhan memberkati selalu. Amin. Matur nuwun. Hati-hati di jalan Mas Bima. Di gudek nih yo volume radio mobilnya. Biar kuenceng. Dan suara saya cetar membahana ya. Lalu ada Bu Atila, betul, di Mojosongo. Halo jam santai Mbak Nana, request lagunya Sandi Kanaster. Salam buat semua monitor Pro 1. Terima kasih Mbak Nana bertugas. Matur nuwun Mbak Atila. Bu Atila atau Mbak Atila ini ya, coba saya cek dulu. Wah, gambarnya AI ya. Jadi, Mbak Atila nggih di Mojosongo. Lalu ada Pak Yanto di Palur, berusaha masuk belum berhasil ya Pak Yanto. Terus ada selamat siang, selamat menikmati jam santai Pak Yanto. Papi Rudi. Papi, selamat siang Mbak Nana. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Mbak Nana. Mau disampaikan salam saya untuk Pak Gatot, Pak Tri, Kak Siti Aisyah, dan Ibu Dede di Kalimantan Barat, Kak Puja di Bintuni, Mas Andi di Batam, Pak Rohman, Bu Endang di Cemani, lalu Bu Ragil, Bu Rere, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, dan Bunda Tanti Etali, Nanda Citra Muah-Muah, dan semua Kadang Kinaseh di jam santai. Makasih Mbak Nana, semoga tetap sehat, fit, dan bersemangat. Amin. Saya keranjingan banget nonton bola Mbak Nana. Oh, saya kira nih tadi keranjingan diskonya Geisha ya. Ternyata beliau bilangnya begini. Dan waktu masih muda main sepak. Oh, atlet juga Papi Rudi. Kok banyak atlet bola ya pendengarnya Pro 1 ini. Oke, alhamdulillah Papi. Matur nuwun ya Papi, selamat mendengarkan jam santai. Lagu-lagunya Papi saya kirimi semua deh, lagu-lagunya untuk Papi juga ya. Lalu ada Mbok Nah. Mbok Nah tadi requestnya Elemen Cinta Sejati. Salam rehat ya untuk Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Tanti Buragil, Citra Mongah-Mongah, lalu Bu Endang Cemani, Mas Yogi, Mas Manggala, Papi Rudi, Mas Hana, dan semua all crew yang terkasih. Mbak Nana bertugas sukses dalam karir, lancar rezeki, selalu bersyukur. Mat siang. Kebetulan gak suka bola Mbak Nana. Wah, boloku iya. Saya itu enggak mudeng, cuma ikut, oh ada rame-rame, oh iya gitu doang. Tapi cara main bola saya juga tidak tahu ya. Mbak Nana, makasih lagunya sudah diputar. Pulangnya hati-hati nanti selama sampai rumah dalam lindungannya. Amin, matur nuwun. Doanya Mbok Nah, sehat-sehat selalu. Lalu ada Mas Yusuf. Yes, Mas Yusuf, semangat. Matur nuwun sudah ikut jam santai. Selamat mendengarkan jam santai Mas Yusuf ya. Pak Bejo, semoga saya selalu banyak rezeki dan barokah ya Mbak Nana. Lagunya manut Mbak Nana pasti yes. Nggih Pak Bejo, salam sehat untuk semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Matur nuwun Pak Bejo. Bu Ika Nur, masuk juga, suka nonton bola, mendengarkan siaran bola Mbak Nana. Oh ya, yeah. Kalau apalagi kalau jagoannya BYP apa BYP, kalau jagoannya udah kebobolan jadi malas nonton. Terus piye jenenge? Oh gitu. Jadi nek meh kalah gitu wis emoh ya. Terus aja mutung lho Bu Ika. Salamnya buat semua pecinta jam santai Pro 1. Salam fotokopi salamnya Pak Tri Boyolala tadi ya Mbak Nana, lagu-lagunya puanteng terus sambil nggarap PR. Buat yang tugas tetap semangat, gembretek, bahagia, selalu sehat all. Krumatur nuwun nggih Bu Ika Nur di Colomadu. Selamat mendengarkan jam santai Bu Ika ya. Terus ada sopo meneh iki yo, Bu Mbak Eni, Bu Eni. Nanti ya Bu Eni, mojo songo nanti wes ben ngenteni. Aku ndak seneng nek langsung diwoco ya. Bu Eni ditunggu ya, nanti tak baca WhatsApp-nya. Sekarang saya mau putarkan lagu Indonesian Voices dulu ya. Rumah Kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam santainya sudah selesai waktunya ya. Saya sudah tidak bisa menerima telepon lagi tentu saja. Lalu saya coba, tinggal Bu Eni aja yang belum saya baca ya. Duh, terima kasih ya Bu Eni, orang paling sabar di dunia ya. Karena WhatsAppnya saya baca akhir nih. Siang banana sayangku, sehat selalu ya Mbak. Salam buat Eyang Noyo. Sehat ya Yang. Wah, saja sayang ya. Bersama Persatu Mbah Tarmi, lalu Mbak Rere yang selalu menghibur, dan untuk Yujum, Yuparni, Yumarni ya, dan Pak RT yang bikin ketawa ya Mbak Nana. Lagunya ape-ape kok marai semangat setrika ya. Waduh, jebule saya di sampingnya setrika ya. Matur nuwun Bu Eni, selamat nyetrika, jangan sampai gosong ya Bu, diwolak-walik. Baik, matur nuwun untuk yang sudah mewasap semuanya saja, semoga tidak ada yang terlewat ya. Ada di antara Anda yang terlewat barangkali, semoga tidak. Saya berusaha sebaik mungkin lagu-lagu yang Anda request ini bisa terputar, tapi bila ada yang tidak terputar tentunya karena waktunya tidak cukup lagi, nge? Ada Bu Endang Sriwidyastuti juga masih typing. Wah Mbak Nana, jam 3 kok pulang? Pulang lho, dos pun tipu Endang, gak ketemu lagi jelang maghrib nanti dong. Lho nanti yo saya bongko nanti di sini kalau sampai maghrib ya. Nanti ditemani sama Kak Lala ya, ya Allah Kak Lala, tunggale dipsi. Gih, nanti Manggala Putra akan hadir dalam Surakarta sore ini pendengar. Saya juga rupanya harus pamit sampai di sini ya, sampai di sini saja. Tugas saya sudah usai, esok kita suah lagi. Pastikan Anda terus bersemangat melakukan apa yang Anda kerjakan, apalagi ditemani dengan Pro 1. Thank you for listening. Kita suah lagi esok dan tentu saja saya mohon maaf untuk lagu-lagu yang barangkali tidak sempat terputar. Semoga lagu-lagu nanti yang akan menemani Anda sampai tengah malam bisa Anda simak semuanya. Selamat sore dan sampai

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, Assalamualaikum. Manggala Putra kembali menyapa Anda pendengar di Surakarta sore ini sampai dengan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kabar baik, semoga senantiasa untuk kita semuanya. Ya, hari Sabtu dan hari Minggu jangan lupa untuk memenuhi undangan-undangan ya. Wes rame banget sebelum Idul Adha ini, manten-manten nanyar kita meh nanjak ke sate kambing gitu ya. Baik pendengar, saya akan awali Surakarta sore ini untuk mengajak Anda menyimak beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan akan bergabung dengan RRI Yogyakarta. Tentu kami harap Anda terus dengan kami di Prosate RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih?
3: RRI Surakarta dan juga Pro 1 RRI Purwokerto. Nah, saat ini di Green Radio berjaringan Korwil 11, kita akan membahas satu tema menarik ini pendengar. Sampah jadi energi, mungkinkah? Akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Ahmad Rahmawardana, STMSC, selaku Peneliti Pusat Studi Energi UGM. Dan saat ini kita sudah bersama dengan beliau. Iya, halo, selamat sore Mas Ahmad.
4: Selamat sore Mbak.
3: Iya, sehat-sehat ya kabarnya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, baik, terima kasih sudah meluangkan waktu datang langsung ke Studio Pro 1 RRI Yogyakarta ini Mas Ahmad.
4: Siap Mbak, alhamdulillah, kebetulan jadwal kosong.
3: Iya, pastinya padat merayap ya biasanya ya Mas ya.
4: Iya.
3: Oke, baik. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Dan juga karena kita siaran live YouTube RRI Jogja Official, pendengar juga bisa mengirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Nah, Mas Ahmad, kita akan membicarakan tentang sampah jadi energi, mungkinkah? Nah, sebenarnya bagaimana sih sampah kok bisa diubah menjadi energi? Prosesnya gimana ini Mas Ahmad?
4: Baik Mbak, jadi memang ada banyak teknologi untuk mengubah sampah menjadi listrik, tetapi misalnya begini, misalnya sampah bisa dibakar tentu dengan pemilahan terlebih dahulu, kemudian nanti panasnya itu digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi biasanya untuk memanaskan air, airnya jadi uap panas untuk memutar turbin, turbin memutar generator, genset yang tentu skalanya besar, terus kemudian jadi listrik. Nah, genset itu muternya bisa pakai macam-macam, itu pakai uap, uapnya dari air, airnya dipanaskan dengan pembakaran sampah yang sudah dipilah. Nah, listrik kita ya yang sekarang kita nikmati hari ini itu bakarnya pakai batu bara begitu. Terus sama uap, turbin, generator. Genset biasa itu bakarnya pakai solar atau bensin gitu. Untuk memutar piston kemudian ada gerakan generator. Jadi intinya ada di situ Mbak. Tapi ada juga dari sampah menjadi listrik, misalnya yang sudah sering kita dengar, biogas. Biogas itu dari sampah organik, bisa sampah rumah tangga, atau yang paling banyak dipakai itu dari kotoran sapi, begitu, peternakan, menjadi gas metan namanya, CH4. Itu sama dengan gas yang ada di gas melon itu, tabung gas melon, kemudian dibakar tadi masuk ke genset gitu. Sama atau digunakan untuk masak atau panas yang lain. Jadi kan energi kan bisa listrik, bisa panas. Nah, intinya ada di situ Mbak. Di antaranya itu yang paling mudah diceritakan begitu kurang lebih. Ada juga nanti misalnya kalau tempat pembuangan akhir sampah itu sudah sangat besar, itu nanti dan itu bercampur karena tidak ada pemilahan, itu nanti pasti di situ ada CH4 yang besar, gas yang besar. Nah, itu bisa ditangkap gasnya, kemudian tadi prosesnya sama untuk membakar air, memanaskan air, airnya muter turbin, turbin muter generator untuk listrik. Kurang lebih begitu, Mbak.
3: Iya. Nah, tadi kan disebutkan sampah yang sudah dipilah dan ini nanti prosesnya juga dibakar. Berarti otomatis butuh sampah yang banyak ya, Mas ya, untuk bisa jadi energi itu sendiri.
4: Persis, persis, Mbak. Jadi kalau pendengar RRI sekalian membaca berita, terutama yang di Jogja, ada satu proyek besar yang akan dipusatkan di lewat Danantara begitu. Sampah menjadi listrik gitu. Tetapi Jogja menunggu, jadi menunda, tidak mulai tahun ini gitu. Salah satu masalahnya memang soal pasokan gitu. Jadi karena kalau pasokannya tidak stabil, itu ya nanti orang Jawa bilang muspro, sudah buat besar-besar, sangat besar, ternyata dalam satu bulan sampahnya habis misalnya. Kan jadi sia-sia begitu, Mbak Ria. Cuman ada satu prinsip lagi yang memang harus benar-benar dipikirkan oleh kita semua. Jangan sampai, ini cerita dosen saya di ilmu lingkungan, beliau dari teknik kimia. Beliau selalu berpesan gini, Mas Samad, teknologi sampah menjadi listrik itu yang paling bahaya dalam tanda kutip secara sosial adalah, jangan sampai masyarakat, oh ya sudah, kita buang saja sampahnya, toh nanti dipakai untuk membakar gitu. Sehingga yang seharusnya kita tuh sejak awal memilah sampah, mengurangi sampah gitu. Makan ya kalau bisa jangan ambil banyak-banyak sesuai porsi supaya gak terbuang gitu. Itu menjadi hilang gitu, semakin parah lagi gitu. Karena kemudian logikanya menjadi, oh, gak apa-apa nanti listrik sampahnya Jogja butuh sampah yang banyak, kok buang aja gitu. Nah, itu yang lebih berbahaya kalau masyarakatnya belum siap, Mbak Ria.
3: Nah, sebenarnya jenis sampah apa sih, Mas, yang paling berpotensi menjadi energi? Kan ini gak semua sampah kan bisa diolah ya.
4: Betul. Nah, memang yang paling mudah itu memang sampah organik yang sudah kering, atau sampah-sampah lain yang memang bukan termasuk limbah B3. B3 itu yang bahan berbahaya dan beracun gitu. Karena kalau itu tidak kita kendalikan dari pemilahan, kemudian sampah boso jone waton dibakar begitu, nanti yang terjadi emisinya bukan hanya karbon dioksida, karbon monoksida, tapi juga zat-zat beracun lain terlepas ke udara begitu. Kalau nggak ada pemilahan, sehingga memang paling bagus ya sampahnya dipilah dari awal. Dan ini tantangan terbesar dari pengembangan sampah dari listrik untuk dari sampah. Kalau tidak dipilah ya berbahaya. Artinya harus organik dulu dipisah, kemudian ada proses pengeringan. Ini prosesnya juga lama dan butuh energi juga. Baru kemudian itu dipasok untuk membakar. Intinya di situ, Mbak. Jadi intinya dari listrik dari sampah adalah pemilahan, dan kemudian emisinya itu harus benar-benar dikontrol begitu. Jadi asapnya itu harus benar-benar dikendalikan, dilakukan monitoring rutin apakah ada bahan berbahaya atau enggak. Karena kalau ada berarti ada yang salah dalam pemilahan sampahnya. Begitu, Mbak Ria.
3: Sebenarnya ini keren sekali ya, Mas ya, tapi di kita itu kan memilah sampah dari rumah itu kan masih sangat minim sekali ya. Padahal sebenarnya kalau diterapkan ini keren banget ya, jadi energi listrik. Nah, sebenarnya seberapa besar sih potensi sampah di Indonesia ini bisa menjadi sumber energi alternatif?
4: Saya belum punya data terbaru ya, Mbak. Belum baca data, belum menghitung data terbaru potensi. Tapi yang pasti logika sederhananya, semakin padat sebuah kota begitu, berarti manusianya semakin banyak yang mengkonsumsi, sehingga pasti sampahnya juga lebih besar begitu. Artinya Indonesia dengan penduduk terbesar ke-5 kalau nggak salah di dunia, potensinya menjadi sangat besar sampah itu. Cuman memang tantangannya ada di situ, pemilahan kita itu bahkan memilah, tapi begitu yang ngambil sampah datang juga dicampur lagi misalnya. Kan banyak-banyak terjadi seperti itu. Nah, padahal sebenarnya itu memudahkan kita semua begitu. Ada banyak kasus-kasus, studi kasus kecil ya, di komunitas-komunitas kecil yang tingkat RT atau RW yang berhasil, tapi memang tidak banyak begitu. Padahal sebenarnya kalau memang sudah bisa dipilah sejak awal, ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat sendiri gitu. Misalnya dari soal sampah kertas, plastik itu kalau dipisah, dikumpulkan di tingkat RT atau RW, bisa dibuang sendiri, dijual, bahkan bukan dibuang ya, dijual untuk daur ulang. Sampah minyak misalnya, kita kan masyarakat Indonesia itu kan paling suka dengan goreng-gorengan gitu. Jadi pasti apa, menggoreng setiap hari, limbah minyak jelantah begitu banyak. Kalau itu dikumpulkan juga ada pengepul yang mau membeli dengan harga yang lumayan gitu. Kalau itu bisa dikelola di tingkat komunitas, wah itu bagus banget, Pak. Bahkan artinya bisa dicegah sejak awal, dibuang di tempat pembuangan akhir begitu. Itu kira-kira, Mbak.
3: Mm-hmm. Ya. Nah, pengolahan sampah menjadi energi ini sebenarnya aman nggak sih, Mas, untuk lingkungan?
4: Nah, kalau amannya pasti aman, Mbak. Selama tadi dipilah dengan benar dan tadi kontrol emisinya kuat. Nah, Indonesia itu kelemahannya hukum lingkungan kita tuh belum ditegakkan dengan baik gitu. Kalau Mbak Ria ingat bagaimana misalnya kasus di Jakarta, terus ada perdebatan di Pilpres kemarin soal polusi udara, udaranya nggak punya KTP, olok-olok seperti itu kan. Itu menunjukkan bahwa memang kontrol kita belum kuat gitu. Bahkan kalau Mbak Ria ingat berita beberapa waktu yang lalu, ketika Bupati Gunung Kidul itu mengatakan banyak sekali pelanggaran lingkungan di daerah beliau Gunung Kidul, karena dendanya itu lebih murah daripada bayar amdalnya. Amdal itu kan di tahap awal ya, sebelum membangun sesuatu harus buat amdal, ada analisis yang bayar konsultan begitu, itu lebih mahal. Jadi mereka lebih suka mengabaikan amdal, jalan aja bangunnya, toh nanti kalau didenda itu dendanya lebih murah daripada bayar amdalnya. Nah, ini contoh instrumen hukum lingkungan kita itu belum bagus, sehingga kekhawatiran juga bagi kita semua yang terutama ngerti ilmu lingkungan. Oke, baguslah ngurangi sampah, ngurangi polusi lingkungan, tapi kalau tidak dikendalikan dengan bagus soal emisi tadi, ya jangan-jangan yang dibakar semua sampah, termasuk yang bahan berbahaya, kemudian mencemari udara, apalagi kalau nggak dikontrol kan gitu. Sehingga jadi agak kompleks, tapi memang harus kita perjuangkan terus.
3: Nah, ini Mas, kan banyak masyarakat ini juga khawatir ya soal pembakaran sampah. Nah, ini bagaimana nih menjawab kekhawatiran ini? Kan ini juga energi nih tadi. Maksudnya sampah diubah menjadi energi itu juga prosesnya kan dibakar.
4: Iya.
3: Nah,
4: ya.
3: Nanti gimana tuh, Mas?
4: Nah, itu tadi, Mbak. Kalau instrumen hukumnya bagus, penegakan hukumnya bagus, pasti akan berjalan dengan baik. Karena amdal itu mencegah dari risiko-risiko lingkungan. Artinya pengembang itu harus ada komitmen benar gitu untuk benar-benar menegakkan lingkungan gitu, nggak ada yang bocor. Kemudian pemerintah melalui dinas lingkungan biasanya punya instrumen hukum untuk mengawasi. Nah, ini yang nggak jalan biasanya begitu. Entah sengaja tidak melakukan monitoring, entah sudah melakukan kemudian biasalah ada suap menyuap misalnya, itu hal yang sayang sekali sudah membudaya di kita begitu. Padahal itu instrumen hukum yang penting gitu. Jadi memang betul bahwa penegakan hukum di segala lini termasuk di lingkungan itu juga menjadi salah satu faktor terpenting untuk mencegah kekhawatiran masyarakat gitu. Nah, bagaimana masyarakat bisa percaya kalau di urusan hukum yang lain saja kita tuh masih morat marit gitulah ya, seperti kita lihat hari ini gitu, Mbak.
3: Iya. Dan ini sebenarnya pernah diterapkan belum sih, Mas, atau pernah diuji coba setidaknya sekali atau baru akan diterapkan gitu?
4: Ada di beberapa tempat, tapi saya agak lupa kalau nggak salah di Banyumas atau di mana ya. Nanti artinya teman-teman pendengar nanti bisa cek, nanti kalau jeda iklan saya akan cek juga. Ada sudah yang bisa berjalan dengan baik gitu. Beberapa negara maju sudah sukses melakukannya, bahkan dalam beberapa kasus negara itu pembangkit itu bukan impornya, itu impor sampah. Jadi membeli sampah dari luar negeri karena kekurangan sampah untuk membakarnya ya. Dan itu tidak diprotes oleh masyarakat negaranya sendiri karena memang kontrolnya bagus, ada monitoringnya, dan itu sekali lagi itu penegakan hukum lingkungannya bagus banget begitu. Jadi masyarakat nggak khawatir gitu. Mereka menuntut sesuatu, pemerintahnya tegas, ditutup dan seterusnya. Jadi Itu yang kita butuhkan sebenarnya, salah satu instrumen untuk mendukung waste to energy, kita menyebutnya seperti itu.
3: Iya, baik. Nah, kalau menurut Mas Ahmad sendiri nih, mengapa sih persoalan sampah di Indonesia ini masih sulit diatasi ya Mas ya, padahal teknologinya ini sudah ada?
4: Iya, kalau kami di teknik sih selalu mengatakan begini, Mbak Ria dan pendengar sekalian, teknologi itu adalah hal yang paling mudah. Artinya kalau ada uang itu bisa jadi investor, bisa jadi negara punya anggaran untuk beli, itu paling gampang. Uang, urusan teknologi untuk membeli teknologi. Cuman begitu teknologi datang, manusianya itu yang jadi persoalan. Entah nggak bisa menggunakan teknologinya, entah tadi harusnya SOP-nya A, B, C, tapi kemudian karena satu dan lain hal dilewati sehingga nggak berjalan optimal dan seterusnya. Kita beri contoh Mbak Ria. Kalau misalnya kita akan mendirikan di Jogja untuk sampah, untuk energi, pertanyaannya kemudian pemulungnya mau dikemanakan? Itu menjadi bagian dari hidup mereka yang sudah bertahun-tahun di situ. Ya, artinya salah satu hal teknologi gampang Mbak, tapi bagaimana bisa mengelola teman-teman pemulung ini, itu kehidupan mereka. Artinya sejak awal kita pikirkan juga mereka mau dikemanakan begitu. Misalnya diperkerjakan untuk pemilahan misalnya, mereka direlokasi, ayo kamu kita kasih gaji jadi karyawan kami misalnya untuk membantu memilah sampah misalnya. Nah itu contoh. Nah cuman kadang kita itu di banyak kasusnya di seluruh Indonesia, kadang kalau negara atau daerah punya gawe, punya karep, sudah ada investor misalnya anggaran, kadang bludes-bludes saja manusianya ditinggal begitu. Nah manusia itu maksudnya yang terdampak dengan kehadiran teknologi itu. Nah ini yang harus kita ubah pendekatannya, bahwa semua harus kita pikirkan begitu. Bukan berarti terus sulit, enggak, sebenarnya bukan soal sulit dan tidak, tapi soal bagaimana teknologi dan manusia itu bisa jalan bareng-bareng.
3: Iya, luar biasa. Nah, ini apakah sampah yang diolah menjadi energi ini bisa mengurangi volume di TPA secara signifikan ini, Mas Ahmad?
4: Nah, tergantung Mbak, tergantung. Jadi tergantung dalam arti begini, kalau memang artinya modelnya mau seperti apa begitu. Kalau yang sampah yang digunakan adalah dari TPA yang sudah ada, berarti kan pembangkitnya itu bisa diletakkan di dekat sana begitu. Terus ada proses pemilahan tadi agar bahannya jelas, dan itu juga satu hal yang rumit. Apalagi TPA itu sudah tercampur dengan semua jenis sampah begitu. Atau opsi kedua misalnya, saya kurang tahu ya desain di DIY seperti apa. Atau yang kedua bisa juga misalnya kan sekarang sudah banyak TPST, tempat pembuangan sampah terpadu di tingkat kelurahan misalnya. Jangan-jangan bisa dilakukan ngambil dari situ gitu. Artinya yang sudah terpilah diambil kemudian langsung masuk ke pembangkit. Nah, saya kurang tahu jenis teknologi apa yang didesain untuk DIY gitu. Nanti saya cek lagi juga. Tapi kalau mengurangi pasti bisa. Makanya kendala hari ini kenapa Jogja menunda dulu adalah karena pasokan sampahnya enggak yakin. Artinya kalau enggak yakin berarti sumbernya itu ada, tapi dengan desain yang ditawarkan itu enggak bisa konstan, karena mungkin dalam beberapa waktu tadi sampahnya udah habis gitu. Terus dari mana kan gitu, masuk kan pembagiannya diem aja karena nggak ada pasokan sampah. Nah,
3: iya.
4: Nah di apa kurang itu, apakah berarti karena proses pemilihannya lambat sehingga tidak bisa ngikuti produksi sampah terpilahnya lambat, tapi bakarnya cepat sehingga pemilihan itu harus lebih cepat, artinya skalanya harus lebih besar, sampah yang masuk juga harus lebih banyak misalnya. Nah, kompleksitasnya ada di situ Mbak Ria. Jadi kalau mengurangi pasti mengurangi, tetapi kan seperti apa pengurangannya. Nah, itu yang perlu perlu dipikirkan masak-masak sepertinya oleh pemerintah DIY dan kabupaten kota.
3: Mm-hmm. Karena juga tadi disebutkan ya Mas ya, nggak semua sampah bisa
4: betul
3: dibakar menjadi energi listrik ya. Oke, baik Mas Ahmad, kita kali ini akan membuka atensi dari pendengar baik melalui line telepon di 02745 80333 dan juga di line WA di 0811 2711 911, dan juga pendengar Anda bisa kirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di WA Pro 1 nampak sudah ada dua pendengar yang bergabung. Ini Mas Ahmad, langsung kami bacakan. Yang pertama dari Ibu Gita yang ada di Jalan Godean. Seperti apa sebaiknya teknologi yang diterapkan di DIY untuk pengolahan sampah agar bisa menjadi energi? Yang kedua dari Pak Kardi yang ada di Banguntapan. Seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi persampahan yang dapat diubah menjadi energi? Dua itu Mas Ahmad, namun jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak dengan yang satu ini. Dan pastikan tetap bersama kami, pendengar.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Anda masih bersama kami dalam Green Radio berjaringan Korwil 11 dan pastinya kita juga masih berbincang mengenai sampah jadi energi, mungkinkah? Dan juga kita masih bersama dengan Mas Ahmad Rahmawardana, STMSC, selaku peneliti Pusat Studi Energi UGM. Nah, Mas Ahmad, tadi ya sudah ada pendengar ya yang bergabung via WA Pro 1, mungkin bisa langsung dijawab, monggo.
1: Oke, yang pertama dari Ibu kita ya tadi di Jalan Gudean, teknologi yang tepat apa? Nah, itu jawabannya tergantung dari lokasi dan jenis sampah ya. Misalnya begini, proyek sampah untuk listrik yang DIY yang tadi kita bahas kemudian ditunda, itu memang modelnya adalah tadi pembakaran untuk listrik begitu. Tadi ketika jeda saya cek di internet begitu, memang kebutuhannya itu 1000 ton sampah per hari untuk dibakar. Tetapi produksi sampah di DIY itu kurang lebih 1300 sampai 1400 ton per hari. Itu sampah yang belum dipilah begitu. Artinya kalau butuhnya 1000 ton untuk dibakar yang sudah dipilah, berarti jadi 1300 katakanlah, itu pasti kurang dari 1000 gitu, karena jenis sampah yang bisa dipilah kan, yang bisa dibakar kan pasti kurang dari itu begitu. Nah, komitmen itu yang belum bisa dipenuhi oleh DIY itu. Jangan sampai tadi kalau gitu nyampah saja untuk dibakar begitu. Itu kan tidak masuk akal begitu. Yeah. Sehingga ditunda dulu karena butuh komitmen sampah 1000 ton per hari untuk selama 30 tahun. Begitu. Nah, itu belum mampu. Nah, artinya tergantung gitu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari Pak siapa tadi, Mbak?
0: Iya, dari Pak Kardi yang ada
1: Pak Kardi, di Banguntapan. Soal biaya begitu. Nah, karena ini proyek besar pemerintah, maka yang 1000 ton sampah per hari itu tentu besar biayanya gitu. Tadi saya cek sekitar 2-3 triliun rupiah gitu. Nah, itu kan sangat mahal. Nah, maka menyambung ke pertanyaan sebelumnya soal teknologi, kami dari peneliti pusat studi selalu mendorong yang ini nama transisi energi itu dari fosil ke non fosil begitu, dari energi tidak terbarukan ke terbarukan, itu arahnya ke dua hal, Mbak Ria. Satu, tadi dari fosil ke non fosil termasuk sampah kan dia dihasilkan terus. Yang kedua sifatnya desentralistik. Desentralistik itu artinya tidak membangun satu pembangkit yang besar kemudian disalurkan dengan kabel-kabel begitu, tapi desentralisasi apa? Pemukiman-pemukiman, kelompok-kelompok masyarakat itu bisa punya pembangkit sendiri. Nah, artinya dengan begitu biayanya lebih murah begitu. Bisa misalnya biogas dari sampah organik sehari-hari ditambah misalnya nanti bisa kita buat misalnya PLTS atap, dipasang di atap-atap misalnya. Nah, itu kombinasi itu bisa menjadi menarik gitu, dan masa depan kita memang ke arah sana begitu. Karena masyarakat bisa berkontribusi, tidak tergantung pada pemerintah, tidak tergantung misalnya pada PLN gitu. Masih butuh PLN tentu gitu untuk listrik tertentu, tapi dengan begitu kita bisa mengurangi sampah sejak awal, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk sinar matahari dan sampah yang siap diproduksi, dan masing-masing rumah, masing-masing komunitas itu punya kendali terhadap energinya masing-masing. Dan itu kalau bisa terjadi desentralisasi, nanti koperasi terlibat atau BUMDes terlibat, itu nanti uang masyarakat itu beredar di situ terus, Mbak, muter di situ. Karena nanti kita butuh pekerja untuk mengelola biogasnya, untuk mengelola sampahnya, untuk mengelola PLTS-nya. Nah, itu tawaran ekonomi yang lebih sangat merakyat kurang lebih gitu, Mbak.
0: Iya, baik. Ini ternyata juga berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang ini, Mas. Ini bertanya apa manfaat ekonomi dari pengolahan sampah menjadi energi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Ya, ya. Jadi satu, kalau sistem tadi kalau sistemnya besar seperti yang sedang digodok itu yang 1000 ton per hari, artinya biaya APBD untuk mengolah sampah itu boleh jadi bisa berkurang begitu. Kenapa bisa berkurang? Karena nanti biayanya itu misalnya biasanya ngangkut terus apa dipindah ke TPA, bisa jadi nanti ngangkut kemudian dimasukkan ke pemilahan, kemudian pemilahan ke listrik. Nah, dari situlah nanti pemerintah dapat keuntungan dari listrik itu, sehingga biayanya bisa ditutup oleh keuntungan dari jual listrik ke PLN misalnya. Salah satu contohnya seperti itu. Yang kedua, keuntungan yang pasti juga adalah biaya lingkungan hidup yang kadang tidak Mbak Ria. Jadi kita tuh tidak pernah menghitung biaya misalnya masyarakat yang kena dampak sampah di sekitar Piyungan. Bagaimana air mereka menjadi tidak layak minum, bagaimana udara mereka yang tidak nyaman, dan termasuk ketika sampahnya tidak dikelola dengan baik. Misalnya dulu sempat ada, kita tahu di jalan-jalan itu sempat ada sampah menggunung di berbagai tempat. Itu kan biaya sosialnya juga tinggi karena orang gak nyaman berjalan. Nah, itu semua akan bisa berkurang ketika sampahnya bisa terkelola dengan baik. Dan yang ketiga tadi, kalau sistem yang kita tawarkan desentralisasi, bahwa setiap komunitas, setiap rumah, setiap desa, setiap kampung bisa mempunyai biodigester namanya untuk listrik dari sampah. Biodigester nanti bisa listrik, bisa untuk ganti LPG gas gitu, plus PLTS atap misalnya. Nah, di situ duitnya muter di situ, keuntungan ekonomi. Jadi ada di situ. Jadi lapangan pekerjaan juga bisa nambah, ada insentif yang bisa diberikan. Itu ketika teman-teman nanti masyarakat iuran sendiri, okelah kita sepakat iuran dan seterusnya. Dan itu bisa sangat memungkinkan Mbak Ria untuk diterapkan gitu.
0: Baik, dan pastinya bermanfaat untuk perekonomian berarti ya, Mas ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wati yang ada di Sleman. Menarik sekali ini pertanyaannya, Mas Ahmad. Kalau sampah di perumahan kan banyak banget ya, Mas. Gimana caranya mengubah sampah di perumahan menjadi energi? Mau bikin biopori gak ada lahan. Mau milah udah sibuk dengan pekerjaan. Nah, tipsnya dong.
1: Ya. Ini memang butuh komitmen di tingkat komunitas, Mbak Ria, kalau sudah perumahan. Jadi misalnya di banyak kasus misalnya yang berhasil ya, misalnya membangun bank sampah. Ya komitmen gitu, meng-hire orang, dihitung bareng-bareng, ya, mungkin di perumahan itu ada yang biasanya kan ada banyak profesi ya bisa ngitung ekonomi, dihitung kira-kira biaya iuran sampah itu berapa. Terus diteliti dulu misalnya sampahnya per orang itu, per rumah itu berapa kilo per hari, agar bisa diperkirakan begitu. Nah, kalau sudah bisa diperkirakan, nanti bisa dihitung kira-kira bangun bank sampah kapasitasnya berapa, mau bayar orang berapa, dan seterusnya. Itu bisa didesain dengan perhitungan yang sebenarnya enggak rumit, Mbak Ria, perhitungannya. Cuman agak cermat saja, jadi butuh data yang cukup akurat gitu. Dan itu sangat memungkinkan karena di banyak tempat bank sampah itu juga berhasil. Walaupun, sekali lagi, karena kapasitasnya yang tidak begitu besar, biasanya maksimal hanya jadi kompos, Mbak. Jadi dapat pupuk kompos begitu, yang organik, tidak untuk energi begitu. Karena kapasitasnya yang tidak begitu besar. Tapi tadi ketika dipilah, ada banyak keuntungan gitu, selain energi ya. Jadi plastik ya, nanti ada pengepul plastik, kertas, kardus ada pengepulnya begitu. Minyak jelantah juga ada. Nah, fungsi dari pemilahan sebenarnya ada di situ, Mbak. Jadi mengurangi beban di tempat pembuangan akhir dan mencegah dari praktek, dari banyak, harus diakui banyak teman-teman kita itu ya buat pembakaran sendiri, Mbak, gitu, yang sangat merusak lingkungan gitu. Itu terjadi di banyak tempat gitu di Jogja.
0: Iya. Nah, terkait dengan minyak jelantah nih, Mas Ahmad, di beberapa tempat seperti di tempat saya itu kan juga ada ya orang yang ibaratnya nanti dia ngumpulin minyak jelantah, katanya diubah menjadi untuk menggerakkan alat-alat berat gitu katanya. Tapi juga di sisi lain, beberapa orang gitu di kampung saya kadang juga berpikir, ini apakah benar? Jangan-jangan ini diolah kembali menjadi minyak goreng yang baru. Nah, sebenarnya bisa gak sih, Mas, kalau misalkan jelantah itu nanti ketika pengolahannya bisa jadi minyak baru, benar gak sih?
1: Saya harus belum bisa menjawab itu, Mbak, karena belum ngecek. Tapi memang biasanya diolahnya untuk bahan bakar, tidak untuk kembali ke minyak goreng begitu. Jadi kalau itu kan sebenarnya bisa kita kendalikan dengan relatif mudah, misalnya ya beli saja yang mereknya sudah jelas seperti minyak goreng yang biasa, yang sudah jelas gitu. Jadi risiko itu memang ada, tapi saya kira kita bisa mengendalikan itulah untuk mencegah itu.
0: Iya, baik. Nah, kembali lagi ke sini Mas, sampah jadi energi. Nah, ini perbedaan antara nantinya misal memang bisa direalisasi gitu ya, pembangkit listrik tenaga sampah dengan pengelolaan sampah yang biasa, itu apa sih Mas nantinya perbedaannya?
1: Antara pembangkit listrik tenaga
0: sampah dengan pengelolaan sampah biasa.
1: Oh, ya kalau pengelolaan sampah biasa memang sejauh ini di Indonesia itu ya memang dibuang saja begitu di tempat pembuangan akhir, di TPA seperti di Piyungan begitu. Cuman kan sekarang Piyungan sudah over gitu, sehingga kemudian dibuat tadi TPSR ya, TPST maaf, terpadu di banyak tempat begitu. Memang untuk mengurangi beban di Piyungan begitu. Nah, kalau PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah, ya artinya sampah itu sekalipun sudah dibuang tapi masih bisa dipilah, dibakar dan dijadikan listrik, Mbak. Sehingga pasti akan mengurangi beban TPA begitu. Termasuk tadi sampah-sampah yang masuk, sampah dari masyarakat yang bukan sampah masyarakat ya, Mbak. Sampah dari masyarakat itu bisa terkelola, jadi tidak membebani lingkungan lagi gitu. Apalagi tadi ketika dipilah yang organik bisa dikeringkan, dibakar, kemudian yang kertas, yang bahan yang tidak berbahaya bisa dibakar juga. Sementara yang sudah terpilah nanti bisa sesuai penggunaannya, apakah di reuse atau dicacah untuk di recycle begitu dan lain sebagainya.
0: Iya, baik. Seru sekali sebenarnya perbincangan kita di sore hari ini Mas Ahmad. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita sampai di sini. Siap. Namun kita ingin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk pendengar di Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Surakarta dan juga Purwokerto. Monggo Mas Ahmad.
1: Baik, pengelolaan sampah menjadi listrik itu penting dan bermanfaat, tapi ada jauh yang lebih penting ketika kita semua sebagai masyarakat itu bisa mengurangi sampah sejak awal gitu. Dan hal yang paling mudah adalah ya tadi kita kurangi sampah makanan, karena kita sebagai bangsa itu punya ranking yang cukup tinggi dari food waste di dunia, Mbak. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jadi kalau masak ya secukupnya begitu, jangan terlalu banyak. Makan ya tanduk boleh lah gitu, tapi kalau udah kenyang ya tanduknya jangan banyak-banyak terus nanti dibuang gitu, kayaknya kok sayang banget. Itu salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi sampah.
0: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Mas Ahmad.
1: Sama-sama Mbak Ria.
0: Yang sudah meluangkan waktu ke Pro 1 RRI Yogyakarta untuk membahas terkait tentang sampah jadi energi. Nanti kalau pulang hati-hati ya, karena di sini sudah mendung ini.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu ya,
1: amin,
0: Mas Ahmad
1: dan juga
0: keluarga.
1: Mbak Ria.
0: Iya. Baik pendengar, demikian tadi Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema sampah jadi energi. Mungkinkah? Yang pastinya sudah disampaikan oleh narasumber kita Mas Ahmad Rahma Wardana STMSC selaku peneliti Pusat Studi Energi UGM. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Green Radio berjaringan Korwil 11 selanjutnya.
2: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, setelah beranda Stacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Yogyakarta, kami ajak Anda untuk menyimak info lintas DIY Jateng dengan RRI Purwokerto.

0: Selamat sore, pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton itu menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita awali dari Semarang, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan harga operasional mulai dirasakan. Selengkapnya dilaporkan Ima Larasati.
1: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
2: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
3: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang

0: bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
1: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
2: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
1: Ia menilai, kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
3: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
1: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Berikut laporan Faiz Rozi.
5: Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke Kendal dalam rangka studi tiru dan knowledge sharing untuk pembangunan zona integritas.
6: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dinilai berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang berdampak pada peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Iwan Darmawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau BINAPETA, Kementerian Ketenagakerjaan RI saat kunjungan kerja di Pemda Kendal kemarin. Kunjungan kerja pejabat Dijen BINAPETA Kementerian Ketenagakerjaan diterima langsung Bupati Kendal dan Sekda Kendal di Ruang Ngestiwidi Sekda Kendal. Iwan Darmawan mengatakan, Kabupaten Kendal dipilih lokus studi tiru karena memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan zona integritas yang memiliki banyak prestasi.
5: Kendal salah satu kabupaten yang memiliki jejak untuk pembangunan zona integritas yang mempunyai banyak prestasi. Masukan untuk Kendal dengan adanya kawasan ekonomi khusus, kami kira harus lebih banyak berkolaborasi dengan mitra.
6: Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan, pihak Dijen BINAPETA memilih Kendal sebagai satu lokus untuk studi tiru karena sejumlah kebijakan pembangunan zona integritas dinilai cukup baik. Bahkan kebijakan tersebut dianggap dapat menjadi referensi bagi kementerian maupun pemerintah daerah lainnya.
7: Dengan adanya predikat ZI WBK ini membawa dampak tentang perkembangan signifikan terhadap indikator-indikator makro yang ada di Kendal.
6: Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, Pemda Kendal harus lebih banyak berkolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari kementerian maupun mitra lain. Tujuannya agar pembangunan di Kabupaten Kendal merupakan pembangunan yang kolaboratif. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Yogyakarta, dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton itu menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Beritanya hadir bersama reporter Karin Anissa berikut ini.
8: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
9: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan, proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut, seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
10: Jadi dari awal pengembangannya emang...
11: Iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
10: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
11: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar memang dari awal yo dikeloni sabine 1,50. 2023 habis Covid gitu.
9: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
12: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
9: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
4: Masih dari Yogyakarta, Jogja Financial Festival 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center sebagai ajang kolaborasi untuk peningkatan literasi keuangan serta mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut laporan Vika Azalea.
13: Lebih dari 10.000 akan hadir secara fisik dalam festival ini dari berbagai daerah, profesi, pendidikan, dan lintas generasi.
14: Jogja Financial Festival 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center Jumat pagi. Festival yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi wadah kolaborasi antara regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif serta berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Transmedia Group bekerja sama dengan UGM, Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, serta berbagai pelaku industri keuangan tersebut diproyeksikan dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari berbagai daerah dan lintas generasi. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyampaikan Jogja Financial Festival tidak sekedar menjadi ajang pameran lembaga keuangan maupun forum seminar.
13: Festival ini bukan sekedar pameran 20 lembaga keuangan dan juga bukan forum seminar dengan 25 pembicara ahli. Ini adalah ruang kolaborasi antara regulator, industri, daerah, kampus, media, komunitas kreatif, dan generasi muda untuk membangun budaya keuangan Indonesia baru.
14: Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik kegiatan tersebut sebagai ruang bersama untuk menata arah kebijakan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar tidak hilang dari martabat manusia di tengah perkembangan zaman yang pesat.
15: Saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat literasi finansial dalam cakrawala yang lebih luas. Apa yang sedang kita bangun bukan hanya program periodik. Kita sedang meletakkan fondasi bagi sesuatu yang lebih besar, bijak menggunakan uang sebagai budaya baru bagi Indonesia.
14: Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia turut mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, literasi keuangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai tabungan, investasi, kredit, maupun asuransi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
16: Bahwa perkembangan teknologi digital tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS berdampak pada kemudahan akses, tetapi juga kemudahan itu diimbangi dengan adanya risiko, sehingga pemahaman risiko ini sangat diperlukan agar tidak berubah menjadi kerentanan.
14: Selain menghadirkan berbagai diskusi dan kelas edukatif, festival ini juga dimeriahkan dengan menghadirkan sejumlah booth interaktif, talkshow bersama tokoh nasional, serta penampilan sejumlah artis ternama.
4: Pendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Surakarta, Wali Kota Surakarta Respati Ardi akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang jadi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Hal itu menyusul adanya data 10% masyarakat Kota Solo perlu psikolog rujukan. Berikut laporan Joko Putro selengkapnya.
17: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga.
18: Wali Kota Solo, Respati Ardi, merasa prihatin dengan data yang dimiliki Dinas Kesehatan bahwa 10% warga perlu mendapatkan psikolog rujukan. Melihat data tersebut, dirinya berjanji akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal SPM yang bisa menjadi solusi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Dikatakan Respati Ardi juga selama setahun berjalan, kehadiran Posyandu Plus 6 SPM sangat dibutuhkan warga dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat Solo. Terkait masih kurangnya jumlah psikolog yang hadir di Posyandu Plus 6 SPM, Respati menegaskan akan menggandeng asosiasi-asosiasi profesi psikolog.
17: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga, di mana psikolog di sini ada sektornya, psikolog untuk balita, untuk ibu hamil, untuk remaja, untuk lansia dan dewasa. Kita intervensi di semua titik karena ini memang program pemerintah ya. Di semua titik ada psikolognya dan kita turut prihatin banyaknya kekerasan remaja dan bunuh diri. Maka dari itu kita jalankan program Posyandu Plus untuk kesehatan mental. Psikolog pasti kurang ya Bu ya, tapi kita terus tambahkan, terus kita menggandeng asosiasi-asosiasi besar untuk profesi psikolog klinis.
18: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Retno Erawati Wulandari, menjelaskan dalam mengantisipasi keterbatasan psikolog, dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengatur waktu dari total 636 posyandu yang ada, dalam setahun akan mendapatkan kunjungan psikolog sebanyak 2 kali dengan terbagi 2 semester.
19: Di 636 posyandu ini, setiap semester akan mendapatkan 1 kali kunjungan psikolog. Jadi, dalam 1 tahun nanti akan mendapatkan 2 kali kunjungan psikolog di setiap posyandu. Jadi untuk tahun ini sampai dengan bulan Mei ini baru sekitar 30% dari jumlah sasaran posyandu. Nah, ini kami jadwalkan terus setiap kali pelaksanaan posyandu dengan kekuatan psikolog yang ada. Harapannya 1 semester ini sudah tercover semua. Nanti ganti diulang lagi di semester berikutnya.
18: Diketahui dari sebanyak 636 posyandu plus 6 SPM, jumlah psikolog yang bertugas baru sebanyak 70 orang. Jumlah tersebut memang masih jauh dikatakan cukup jika menangani kasus-kasus kesehatan mental di setiap posyandu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
4: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan dan serap aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Berikut laporan Adam Sutanto.
20: Tugas kerja Komisi 7 secara khususnya bidang pengawasan tentunya, di mana pertemuan kali ini menjadi forum dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
21: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu manajemen Taman Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
20: Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
21: Dikatakan pula melalui kunjungan tersebut harapannya dapat memberikan manfaat khususnya untuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang, baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala, yakni tentang pengembangan.
0: Yang selanjutnya kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata, baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi, kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling red.
21: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Komisi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Beralih ke Purwokerto, menjelang perayaan Idul Adha, sejumlah harga komoditas sayuran di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan cukup drastis. Lonjakan harga terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan pedagang mengeluhkan pasar yang kini semakin sepi dari aktivitas jual beli. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok terutama komoditas sayuran dan cabai di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akibatnya suasana pasar kota Banjarnegara pun terlihat lebih sepi dibanding hari-hari biasanya. Salah seorang pedagang di pasar kota Banjarnegara Eti mengatakan, kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah yang sebelumnya berada di angka Rp30.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit merah atau yang dikenal dengan cabai setan juga melonjak tajam dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, harga cabai merah keriting kini turut menembus angka Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai hijau juga naik dari Rp20.000 saat ini menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang kini dijual Rp40.000 per kilogramnya, naik dari sebelumnya yang dijual Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sayuran lain juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pedagang mengaku kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Akibatnya omset penjualan pun turun dan pasar menjadi lebih sepi.
22: Mak, untuk harga-harga saat ini seperti apa nih? Yang mengalami kenaikan diantaranya apa aja nih?
23: Cabai rawit merah.
22: Dari?
23: Dari 40, 50, sekarang 90.
1: Terus?
3: Kalau benar-benar cabai merah dari 40, 50, bawang merah dari 30 sekarang 40, terus? Cabai hijau dari 20 sekarang 25.
1: Kenaikan karena apa nih?
3: Ya mungkin karena cuaca apa karena apa ya?
1: Selain cabai dan bawang, sayuran-sayurannya naik?
3: Percis.
1: Dari?
3: Dari 5.000 sekarang 8.000. Ada sawi hijau dari 4.000 sekarang 6.000. Sawi putih dari 3.000 sekarang 5.000. Ya paling yang biasa 1 kilo jadi setengah, jadi seperempat gitu.
1: Mengurangi belanjaan ya berarti ya?
3: Iya.
2: Para pedagang memperkirakan kenaikan harga komoditas sayuran ini masih akan terus berlangsung hingga perayaan Idul Adha tiba. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera melakukan langkah stabilisasi harga agar lonjakan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Mendengar lalu lintas kendaraan roda 4 di Desa Sidakangen terhambat karena jembatan Sungai Pranji ambrol. Fitri Hasanah melaporkan berikut ini.
5: Lalu lintas yang menghubungkan Desa Sidakangen dan Desa Blater di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga terganggu akibat jembatan Sungai Pranji yang berada di Desa Sidakangen yang dilaporkan amblas. Akibat peristiwa ini kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa memutar melalui jalan utama dengan jarak yang lebih jauh, yakni sekitar 2 km. Sedangkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor masih diperbolehkan melintas, namun diimbau tetap berhati-hati. Tidak hanya akses lalu lintas, amblasnya jembatan juga memutus pipa PDAM yang melintang di area tersebut, sehingga aliran air bersih ke rumah warga sekitar sempat mengalami gangguan. Adapun personil Polsek Kalimanah dan pihak pemerintah kecamatan telah melakukan pengecekan pengamanan, memasang garis polisi di sekitar area jembatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merespon kejadian tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga Revan Haprindiat menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang diteruskan oleh Camat Kalimanah Panggih Adi Susilo. Berdasarkan hasil kaji cepat, Revan mengungkapkan bahwa amblasnya jembatan Sungai Pranji bukan disebabkan oleh bencana alam, namun lebih karena faktor konstruksi yang sudah lama. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1960-an. Mengingat kondisi jembatan yang masih rawan dan tingkat kerusakan yang berpotensi bertambah, BPBD Purbalingga menegaskan bahwa pembatasan serta pengalihan jalur lalu lintas harus dilakukan.
23: Secara kaji cepat, kami melihat bahwa kejadian ambrolnya jembatan ataupun jalan Sidakangen bukan merupakan fenomena alamnya atau bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jembatan. Tetapi ini ada konstruksi yang sudah lama, karena jembatan sudah dibangun lama sekali, sekitar tahun 60-an, pembatasan yang melalui jembatan. Karena ini masih rawan dan bisa bertambah ambrolnya ataupun kerusakannya ini, sehingga ada pembatasan jalur atau lalu lintas yang melewati.
5: Revan menambahkan BPBD juga telah meneruskan laporan ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga, khususnya Bidang Bina Marga untuk penanganan lebih lanjut. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Hindia Belanda atau Indonesia saat ini pernah masuk dalam putaran final Piala Dunia di tahun 1938. Robin Abdurrahman dalam bedah tim Piala Dunia 2026 berikut ini.
24: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY, mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
25: Tak banyak yang tahu, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum nama Garuda dikenal di penta sepak bola Asia, wilayah yang saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah mencatatkan sejarah besar. Di tahun 1938, sebuah tim dari Tanah Nusantara tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia. Ya, Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen Piala Dunia. Kala itu, dunia sedang berada di ambang perang besar, Eropa memanas, namun di Prancis turnamen sepak bola dunia tetap digelar. Tim Hindia Belanda berangkat dengan perjalanan laut yang panjang, berhari-hari menyeberangi samudera demi membawa nama wilayah jajahan ke panggung internasional. Tak ada gemerlap, tak ada bonus besar, bahkan sebagian pemain berasal dari klub-klub lokal yang jauh dari sorotan dunia. Namun mereka datang dengan keberanian. skuad yang dibawa memiliki latar belakang yang beragam. Mayoritas pemain berasal dari kalangan pribumi, sementara sisanya merupakan keturunan Belanda dan Tionghoa. Beberapa nama yang masuk rombongan bersejarah itu antara lain Tan Men Ho, Herman Zamers, Frans Ming, Isaac Pratiwel, Frans Pidi Hukam, Hans Taihitu, Pang Hong Chen, Cak Samules, Sumarto Suwarji, Anwar Sultan, serta Kapten Ahmad Nawir. Mereka mengenakan seragam sederhana tetapi membawa mimpi besar. Pada 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome Reims, Prancis, Hindia Belanda menghadapi raksasa Eropa, Hungaria. Perbedaan kualitas memang begitu terasa. Hindia Belanda kalah telak 6 gol tanpa balas. Namun sejarah tetap mencatat satu hal penting. Tim dari Nusantara pernah berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, setelah itu, langkah sepak bola Indonesia tak selalu mulus. Perang dunia, perjuangan kemerdekaan, hingga dinamika sepak bola nasional membuat Indonesia belum lagi kembali tampil di Piala Dunia. Meski begitu, kisah tahun 1938 tetap hidup. Pada waktu itu menjadi pengingat bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia bukan sesuatu yang mustahil. Karena nyatanya, tanah ini pernah ada di sana. Pernah didengar dunia, pernah membawa nama Nusantara ke Piala Dunia. Dari Hindia Belanda hingga Indonesia modern hari ini, sejarah itu masih menunggu untuk kembali diulang.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar laporan dari Robin Abdurrahman tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, ada informasi terbaru untuk Anda mendengar dari Klaten International Cycling Festival dimeriahkan gelar budaya dan kirab gunungan hasil bumi di Desa Bugisan Prambanan Klaten sore ini. Selengkapnya dengan rekan kami Adam Sutanto di lokasi. Adam, silakan.
1: Baik, Manggala dari kawasan Candi Kembar Desa Bugisan Prambanan Klaten dapat kami sampaikan bahwa sore ini pemerintah Kabupaten Klaten bersama pemerintah Desa Bugisan ini menggelar kirab budaya dan juga gunungan. Ini merupakan kegiatan yang sudah rutinitas diselenggarakan setiap tahunnya. Namun kali ini dalam rangkaian atau juga memeriahkan kegiatan Kabupaten Klaten, yakni tentang Klaten International Cycling Festival yang berlangsung sejak 17 Mei dan akan berakhir pada 25 Mei 2026. Rangkaian ini memang cukup panjang dan yang hari ini adalah sebagai kirab gunungan merupakan upaya pelestarian budaya yang ada di kawasan Prambanan ini. Dan tadi kirab gunungan sudah berlangsung dari di start dari Komplek Candi Sewu dan berakhir di kawasan Candi Kembar Bugisan Prambanan. Ini berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Antusias masyarakat cukup tinggi dengan mendatangi melihat secara langsung kegiatan dari kegiatan gelar budaya tersebut. Meskipun beberapa saat yang lalu ini hujan mengguyur kawasan ini, namun tetap kegiatan tetap berlangsung. Dari masing-masing kontingen atau RW ini menampilkan berbagai kreasi seni dan ditampilkan tadi di halaman lokasi kawasan Candi Kembar ini, sehingga mereka mempunyai kreasi dan cukup meriah yang berlangsung sore ini. Tadi kita juga berbincang dengan salah seorang peserta, Pak Arjo, yang menyatakan cukup antusias kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini. Warga di beberapa RW ini merasa gembira, merasa senang dalam gelaran ini.
2: Siapa personilnya, Pak?
3: Ini jumlahnya 125 personil.
2: Pak, mengeluarkan apa saja ini?
3: Ini untuk gunungan, untuk makara, untuk lainnya itu putri simbol yang ada di Candi Plausan itu, apa saya kurang jelas itu.
2: Persiapannya berapa lama, Pak?
3: Satu minggu? Iya.
2: Bagaimana tanggapan warga terkait dengan gelar budaya ini, Pak?
3: Wah, antusias sekali, sangat senang sekali. Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
1: Kami sampaikan hal yang memang cukup ditunggu dari masyarakat yang hadir untuk menyaksikan gelaran ini adalah nanti pada saatnya akan ada rebutan. Ada 8 gunungan yang dibawa oleh masing-masing peserta yang nanti tentu sebagai puncaknya adalah rebutan gunungan tersebut. Akan hadir pula dalam kegiatan ini adalah orang nomor 1 di Kabupaten Klaten, yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dan suasana meskipun dibanding dengan tahun yang lalu, kegiatan ini sedikit kurang banyak karena memang tadi disebabkan karena cuaca hujan yang cukup deras yang berlangsung cukup lama, sehingga mungkin ini membuat masyarakat sedikit, karena memang cuaca cukup dingin dan lokasi yang digunakan untuk kegiatan ini juga becek ataupun banyak terkena air. Magelang demikian Adam Santo melaporkan, selamat sore.
0: Baik, terima kasih rekan Adam untuk laporan Anda, selamat sore. Pendengar Anda masih dengan kami di Surakarta sore ini. Tentu lagu-lagu juga informasi satu persatu akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami tentunya di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada informasi terbaru untuk Anda pendengar terkait dengan kejuaraan Provinsi Jawa Tengah ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya. Pengurus Kota Persatuan Tenis Meja ya, ini seluruh Indonesia atau PT MSI Surakarta mengirimkan sebanyak 28 atletnya dalam kejurprov tenis meja kelompok umur ini untuk di Semarang eventnya pendengar tanggal 23 hingga 26 Mei 2026. Selain kejurprov, dalam waktu yang bersamaan juga berlangsung festival tenis meja yang diikuti atlet berumur 8 tahun atau kurang. Dalam event yang digelar di Gor Jatidiri itu, para atlet dari Kota Bengawan didampingi 5 official dengan target mampu meraih 1 medali emas dan 1 perunggu. Pelepasan atlet tenis meja Surakarta dilakukan pada hari Kamis 21 Mei 2026 lalu oleh Ketua Pengkot PT MSI Kota Surakarta Antoni Sulistyo Wibowo yang hadir bersama dengan jajaran. Tony, sapaan akrabnya, ini berharap kepada para atlet yang akan bertanding dalam kejurprov ini dan festival tenis meja ini bisa tampil maksimal untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa tim tenis meja Kota Surakarta memiliki target spesifik, juga optimis pada kejuaraan kali ini, yakni membawa pulang medali emas. Target ini dipatok sebagai ajang pembuktian serta perbaikan dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Dengan persiapan yang telah dilakukan pihak PT MSI Kota Surakarta, berharap seluruh kontingen dapat meraih kesuksesan di ajang tingkat provinsi itu. Dan pelepasan ini ditutup dengan seruan penyemangat yang lantang. Ya, salam olahraga, jaya, jaya, jaya, juara katanya ya. Ya, kita berikan support kita penuh ya untuk teman-teman tim tenis meja dari Kota Solo yang akan bertanding. Begitupun adik-adik ya yang ada di umuran kurang lebih 8 tahun yang ikut festival tenis meja. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan tentunya. Surakarta sore masih terus menemani Anda sambil nyapu-nyapu boleh ya, sambil ngepel boleh, sambil lipat-lipat baju juga boleh. Besok masih Minggu, nggak usah buru-buru mau kemana ya nggak. Di sini aja pokoknya bareng sama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Lebih orang ngeluh, orang jualan gak lah.

0: laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Di WhatsApp ya, saya akan baca dulu. Ada Bu Agustin, selamat sore Mas Manggala, salam sehat, tetap semangat dan bahagia. Tak temani sambil nyimak info dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan, bikin happy di hati katanya ya. Selamat tugas ya Mas, tak temani. Oke, baik, terima kasih Bu Agustin. Kemudian juga ada Bu Elisa di Pajang. Sore Mas Manggala sing ganteng dewe. Oh iya, sendirian no. Coba ada yang lain ya tetap kalah ganteng ya. Terima kasih Bu Elisa. Sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Ini cuaca gak bisa diprediksi. Betul ya. Begitu pula untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan ya, tetap fokus. Kalau memang capek, ngantuk, apalagi udah ada indikasi agak pusing atau mungkin keliengan, berkunang-kunang gitu ya. Nah, ini lebih baik menepi dulu, istirahat dulu begitu ya. Kalaupun memang membutuhkan bantuan, segera hubungi kerabat, teman-teman yang mungkin rumahnya dekat dengan Anda. Tapi semoga ini tidak terjadi, semuanya sehat ya. Yang penting tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa juga untuk cek-cek persiapan kendaraan Anda ya, dipastikan bahwa olinya minimal sudah terganti ya. Kampas-kampas semuanya sudah diganti, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran dan lain sebagainya. Saya masih akan menghadirkan lagu juga informasi untuk Anda ya. Dan kami tentu harap Anda terus dengan kami pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: dengan esensi buku. Buku berjudul Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia atau A Brief History of Humankind, karya Yuval Noah Harari, adalah sebuah buku yang luar biasa dalam hal penguraian sejarah manusia, diterbitkan tahun 2011. Buku ini mengawali perjalanan sejarah manusia dengan revolusi kognitif. Ini adalah periode sejarah ketika Homo sapiens atau manusia modern mulai mengembangkan kemampuan berpikir yang kompleks dan bahasa. Yuval Noah Harari menggambarkan bagaimana ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi tentang ide abstrak, mitos, dan ideologi yang pada gilirannya membantu dalam kooperasi sosial yang besar. Buku ini juga membahas revolusi agrikultural, di mana manusia beralih dari gaya hidup berburu dan mengumpulkan makanan ke pertanian. Ini memungkinkan populasi manusia untuk berkembang pesat, tetapi juga membawa dampak besar pada struktur sosial, kepemilikan tanah, dan kekayaan. Harari mengeksplorasi peran agama dan ideologi dalam mengkoordinasikan masyarakat manusia. Agama dan kepercayaan ideologis seperti kapitalisme dan nasionalisme telah menjadi pendorong kekuatan besar dalam sejarah manusia, mempengaruhi budaya, politik, dan perang. Buku ini merinci bagaimana manusia berhasil mencapai prestasi ilmiah dan teknologi yang mengubah dunia, seperti penemuan mesin uap, listrik, dan komputer. Harari membahas bagaimana revolusi ilmiah telah memungkinkan peningkatan kesejahteraan dan eksplorasi, tetapi juga membawa konsekuensi seperti perang dunia dan perubahan ekologi yang signifikan. Yuval Noah Harari membicarakan dampak teknologi modern, khususnya dalam konteks komputasi dan bioteknologi. Ini mencakup potensi peningkatan kemampuan manusia melalui penggabungan teknologi dan biologi, tetapi juga mengeksplorasi tantangan etika yang terkait. Akhirnya, buku ini mengevaluasi tantangan besar yang dihadapi manusia saat ini, termasuk perubahan iklim, kebijakan ekonomi global, dan potensi pengembangan kecerdasan buatan yang lebih kuat. Harari menyatakan bahwa kita harus menghadapi dilema yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang kritis dan solusi yang bijaksana. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Mendengar, saat ini pukul 17:29 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa adalah segala sesuatu yang membuat hatimu bimbang dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Begitu kata Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepadanya tentang apa itu dosa. Ketika ada seseorang yang berbuat dosa, pada hakikatnya ia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Virus dosa ini harus segera diobati sebelum menjalar, yaitu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Karena satu dosa yang dilakukan seseorang itu bagai penyakit yang menempel di jiwanya. Jika tidak segera diobati, suatu saat penyakit ini akan menjalar dan menggiringnya untuk melakukan dosa lain. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dosa menumpuk yang tidak segera diobati bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jika ia meninggalkannya dan memohon ampunan serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Jika ia kembali untuk berbuat maksiat, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan sebagai ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, hendaklah engkau lemah lembut, jangan kasar dan kotor ucapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih di program Surakarta sore ini pendengar, kami kembali akan hadirkan informasi untuk Anda ya. Nah, ini informasi yang datang dari Boyolali pendengar. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Kabupaten Boyolali menggelar musyawarah daerah atau musda 1 yang diikuti oleh paguyuban pedagang pasar dan kepala UPT pasar se-Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Boyolali Agus Irawan. Ini dilaksanakan di rumah makan, salah satu rumah makan di Boyolali ya. Dan turut mendampingi Bupati Agus, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagperin Kabupaten Boyolali Purnawan Raharjo. Dalam acara musda ini, nah ini ada penyerahan SK dari Dewan Pimpinan Pusat DPP APPSI Don Muzakir kepada Danang Trisasongko selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah APPSI Kabupaten Boyolali terpilih. Acara dilanjutkan dengan penyerahan pataka dari Bupati Agus kepada Danang, Dewan Pimpinan Wilayah APPSI Provinsi Jawa Tengah Suwanto. Berpesan kepada Danang untuk mengelola organisasi dengan prinsip 7S, yakni structure, kemudian system, style, SDM, skill, strategi, dan juga self value. Pada kesempatan itu Bupati Agus juga menyampaikan beberapa informasi penting kepada paguyuban pedagang pasar. Salah satunya adalah memastikan pasar Ampel tidak akan dipindah. Kemudian memberikan penjelasan tentang pembangunan pasar Karanggede yang tertunda karena situasi ekonomi global. Kemudian disampaikan juga kepada seluruh kepala UPT pasar agar mau melayani para pedagang dan berinovasi seiring dengan kemajuan zaman saat ini. Hal ini dilakukan agar pasar tetap menjadi pusat perekonomian warga. Pihaknya juga memastikan mulai era kepemimpinannya saat ini, setiap pembangunan pasar tradisional akan dimusyawarahkan dulu bersama para pedagang agar kedepannya tidak menjadi masalah. Pada beberapa pasar, jika pedagang tidak mau dipindah, maka akan dilakukan renovasi untuk pasar tersebut. Informasi dari Boyolali ini,

Kami kutip dari laman resmi kami pendengar di rri.co.id. Kalau Anda pengen mengetahui lebih banyak informasi di Indonesia ataupun secara mendetail di kota Anda, Anda bisa buka laman resmi kami di rri.co.id.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
0: Ngono to, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, informasi yang datang dari Pura Mangkunegaran. Ini Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam rangka menyongsong Hari Trisuci Waisak 2570B. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perjalanan spiritual para biksu menuju Candi Borobudur, pendengar. Dan KGPAA Mangkunegoro 10 selaku pengageng Pura Mangkunegaran ini mengatakan bahwa kedatangan para biksu menjadi kehormatan sekaligus simbol harmoni dan toleransi di kota Solo. Menurutnya, perjalanan spiritual ini memperlihatkan nilai persaudaraan lintas budaya dan agama. Ia menjelaskan rombongan Biksu Tudong melakukan perjalanan darat dari Denpasar menuju Borobudur dan singgah di Mangkunegaran sebelum melanjutkan kirab di kota Solo. Kunjungan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan budaya antar negara di Asia Tenggara. Menurutnya rombongan biksu juga diajak melihat sejumlah peninggalan sejarah hubungan Mangkunegaran dengan Kerajaan Thailand. Hubungan budaya ini disebut telah terjalin sejak lama pendengar melalui kerjasama dan pertukaran budaya. Dan ia berharap kunjungan ini bisa memperkuat semangat persaudaraan juga toleransi di tengah masyarakat. Mangkunegaran juga mendoakan perjalanan spiritual para biksu menuju Borobudur nantinya berjalan aman dan lancar. Usai singgah di Mangkunegaran, rombongan Biksu Tudong melanjutkan kirab menuju Loji Gandrung sebelum meneruskan perjalanan spiritual menuju ke Candi Borobudur ya. Dan seperti halnya tema-tema hari raya peringatan agama-agama dan kepercayaan besar di Solo ini ya, banyak yang diberikan apa ya, apresiasi dalam bentuk manekin ya, prototipe dari bangunan-bangunan ataupun mungkin patung-patung ibadah ataupun mungkin fasilitas ibadah ya, biasanya ada di sepanjang jalan Jenderal Sudirman kalau saya tidak salah ya, jadi dari bundaran Geladak itu ke arah utara itu kan selalu ada ornamen-ornamen khusus ya, menyesuaikan dengan hari raya-hari raya. Nah, barangkali Anda yang ingin datang ke Solo yang belum menyaksikan ini bisa ya untuk ke Solo di setiap perayaan hari raya-hari raya itu selalu ada hal-hal yang unik ya untuk memperindah perjalanan, tentunya menambah kesan yang luar biasa. Dan saat ini di depan balai kota ya, lebih tepatnya di atas jembatan ya, itu ada patung naga yang cukup besar ya. Nah, bagi Anda yang pengen momong ya, bisa sambil momong naga juga ada di sana ya. Oke, baik pendengar, kami masih terus hadir untuk Anda. Siaran kami ini bisa Anda tangkap juga pendengar melalui aplikasi RRI Digital bagi Anda dimanapun Anda berada, yang bingung harus kemana dengerin Pro 1, Anda bisa download aplikasi RRI Digital melalui aplikasi Play Store atau App Store menyesuaikan handphone Anda. Kemudian Anda bisa dengarkan siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 tidak hanya di Surakarta ya. Karena ada Pro 3 yang dia hanya ada di Jakarta. Jadi Anda bisa dengarkan siaran RRI manapun se-Indonesia ini untuk Anda.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

Jangan lupa juga untuk nyambi belanja-belanja bumbu-bumbu ya. Nah, ini yang mau masak-masak wis mulai siap-siap semuanya ya. Sebelum besok kita akan terima daging yang doyan daging. Tapi kayaknya memang umum banget ya, kudu masak-masak banget gitu ya. Dan Surakarta sore ini masih akan terus hadir untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

Ada WA dari Bu Mentik, maaf Mas Ganteng hari ini gak terima WA toh. Kok dari tadi saya dengerin loh. Oh, buka WA boleh ya. Anda yang pengen mengirimkan kabar terbaru Anda boleh ya. Sebenarnya kami buka terus ya WA-nya. Tadi WA dari Bu Elisa dan Bu Agustin sejak pukul 17 ataupun 16.50 sekian lah, itu sudah saya bacakan. Bu Elisa juga yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk Bu Menti ya, di petang menuju malam hari ini masih terus dengan kami. Terima kasih Bu sudah terus memonitor kami begitu. Semoga informasi yang kami hadirkan menginspirasi ya, menjadi satu wawasan baru untuk kita semuanya, dan juga hal-hal yang mungkin bisa kita nikmati seperti lagu-lagu ataupun refreshment lewat iklan layanan masyarakat yang kami hadirkan untuk Anda. Itu tuh ada penyegaran ya, biar kita menyesuaikan dengan iklannya ya, kalaupun memang harus menjaga supaya tidak inflasi ataupun tabungan hari tua ya, ataupun mungkin cara menjaga fasilitas umum dan lain sebagainya. Banyak banget pokoknya informasi dan juga iklan-iklan kami, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional. Kami ajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 Jakarta.

0: Loh, apa salahnya?
1: Cukup, Ayah. Bunda, kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
1: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Ya. Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa

0: Saat ini, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah
1: di Arafah. Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Persib. Kami sebagai di Stadion Bandung Lautan Api, di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awardingnya yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

0: Kenapa?
1: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
0: Tanganku tapi yang masukin tuh.
2: Terima kasih mendengar untuk Anda di penutup Surakarta sore ini. Kami akan hadirkan siraman rohani agama Katolik oleh Koleta Maria Ragnawati dengan judul Dengarkanlah dan Laksanakanlah Suara Hatimu. Ini menjadi akhir dari tugas saya temani Anda di Surakarta sore ini. Setelah ini Hanan Putra akan temani Anda di Surakarta malam ini. Kami harap Anda masih terus bergabung dengan kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta sore ini. Mohon maaf untuk lagu-lagu ataupun mungkin juga barangkali ada pesan yang belum tersampaikan, belum terbacakan, ataupun juga line telepon yang memang belum bisa kami buka. Kami buka nanti pada saat ruang rindu. Terima kasih pendengar, saya pamit. Kita bersua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya akan hadirkan siraman rohani agama Katolik. Selamat malam pendengar.

Indonesia, Kota Surakarta. Bertemu kembali dengan saya, Koleta Maria Reknowati, dalam acara Siraman Rohani pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kami akan menghantarkan sebuah permenungan dengan tema Dengarkan dan Laksanakanlah Suara Hatimu. Setiap manusia dikaruniai oleh Allah suara hati. Suara hati adalah anugerah Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran, kebaikan, dan kasih. Namun, untuk dapat mendengarkannya, kita perlu keheningan, kepekaan, dan keberanian. Keheningan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Kepekaan untuk mengenali kehendak-Nya. Dan keberanian untuk mengikuti apa yang benar, meskipun semua itu tidak selalu mudah. Melalui renungan pada malam hari ini, saya akan mengajak kembali saudara-saudari yang terkasih untuk masuk ke dalam diri kita, mendengarkan suara hati yang telah diterangi oleh iman, dan belajar untuk setia mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita semakin dimampukan untuk membedakan mana yang baik serta berani menjalankan dengan penuh iman dan kasih suara hati yang datang dari Allah. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk duduk hening di hadapan-Mu. Di tengah kesibukan dan keramaian hidup, seringkali kami lupa mendengarkan suara hati kami, suara yang Engkau tanamkan sebagai penuntun menuju pada kebenaran, menuju pada-Mu. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu membedakan mana yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk berani mengikuti suara hati kami dengan jujur, meskipun terkadang tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Semoga dalam renungan malam ini, kami semakin peka terhadap bisikan kasih-Mu dan dimampukan untuk hidup seturut kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Semuanya ini demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita masuk di dalam permenungan tentang suara hati. Di dalam ajaran iman Katolik, suara hati bukan sekedar perasaan biasa, melainkan tempat terdalam di mana manusia berjumpa dengan Allah. Dalam suara hati, Tuhan berbicara, menuntun kita untuk memilih yang baik dan menjauhi yang jahat. Karena itu, suara hati sering disebut sebagai suara Allah dalam diri manusia. Pada kitab suci, ada mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang jernih akan lebih peka mendengarkan kehendak Tuhan. Namun kenyataannya, kita sering mengabaikan suara hati kita. Kita lebih mudah mengikuti keinginan diri, mengikuti tekanan-tekanan dari lingkungan sosial kita, atau kita mencari kenyamanan sesaat, meskipun kita tahu itu tidak benar. Melalui Yesus Kristus, kita diberi teladan sempurna, terutama tentang ketaatan pada kehendak kepada Bapa Allah kita. Dalam setiap langkah hidupnya, Yesus selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, bahkan sampai rela menderita dan wafat di salib, dan ketaatannya itu lahir dari kedalaman hati yang selalu bersatu dengan Bapanya. Sebagai seorang yang beriman, kita pun dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sama. Tidak hanya mendengar suara hati saja, tapi juga harus melaksanakannya. Mendengarkan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Suara hati yang benar akan selalu mengarahkan kita kepada kasih, kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Saudara-saudari yang terkasih, agar suara hati kita tetap benar, kita perlu membentuknya dan membinanya. Di dalam Gereja Katolik, ada diajarkan bahwa suara hati harus diterangi oleh Sabda Tuhan, ajaran-ajaran dari gereja, doa, dan refleksi diri. Tanpa hal itu, suara hati kita bisa menjadi tumpul, bahkan keliru. Maka dari itu, marilah kita mulai belajar untuk menyediakan waktu hening sejenak agar kita peka dalam mendengarkan suara hati. Dan juga kita membiarkan Sabda Tuhan membimbing keputusan-keputusan dalam hidup kita. Dan kita memberanikan diri melaksanakan apa yang benar, walaupun itu penuh dengan risiko. Dengan demikian, hidup kita bisa menjadi kesaksian nyata akan iman-iman kita, bahwa kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan suara hati yang berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mendengarkan banyak suara-suara lain selain dari suara hati. Misalnya, saat kita emosi, saat kita mementingkan ego kita sendiri, saat kita merasa cemas, saat kita merasa ketakutan, dan saat kita ingin memenuhi keinginan-keinginan pribadi
atau pengaruh-pengaruh lingkungan, bahkan saat kita masuk dalam godaan dosa. Karena itu, suara-suara yang lain itu haruslah kita tepiskan. Kita harus bisa membedakannya secara bijaksana. Mana yang suara hati dan mana yang suara-suara lain. Ada beberapa cara untuk membedakan suara hati dengan suara-suara yang lain tersebut. Suara hati selalu mengarah kepada kebaikan. Bila kita mendengarkan suara hati akan mengajak kita mencintai, kita mengampuni, kita berbuat jujur, kita melakukan kerendahan hati, peduli kepada sesama, dan kita akan semakin dekat kepada Tuhan, mengarahkan segala sesuatu yang baik. Sedangkan suara-suara yang lain sering mengarahkan kita kepada kebencian, iri hati, dendam, kesombongan, egois, atau mencari kepentingan sendiri. Saudara-saudari, suara hati itu akan membawa kita kepada suasana damai, suasana pertobatan, bukan membawa kita kepada suasana gelisah, suasana keputusasaan, atau kekacauan batin. Suara hati adalah suatu yang dari Tuhan, sehingga tidak akan bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam kitab suci, ajaran yang ada di dalam ajaran gereja kita, dan teladan dari Yesus Kristus. Maka, kalau ada suara yang membenarkan tentang kebohongan, membenarkan tentang kekerasan, ketidakadilan, itu bukanlah suara hati yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itulah penting bagi kita untuk rajin membaca kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan ajaran-ajaran di dalam gereja, berdoa, mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, membina kehidupan rohani secara pribadi maupun secara bersama-sama, sehingga akan semakin mendekatkan kita dengan Tuhan dan dapat menjernihkan suara hati kita. Suara hati yang betul adalah tidak mengikuti perasaan diri. Suara hati yang betul tentu akan berpengaruh baik terhadap sesama, bukan secara ego atau apalagi berdasarkan emosi sesaat. Emosi sesaat akan memberikan suara hati yang bukan dari Allah, namun suara-suara yang lain. Suara hati bisa kita temukan di dalam kita berdoa, di dalam kita melakukan refleksi diri, dalam keheningan, dan di mana kita melihat kedekatan kita dengan Allah. Kadang-kadang di tengah kebisingan dunia ini, suara hati atau suara Tuhan itu tertutupi. Misal pada saat ini atau masa ini, suara hati sering tertutupi oleh media sosial, oleh amarah atau ambisi kita, dan juga kadang oleh tekanan-tekanan lingkungan kita. Kita menjadikan semuanya itu menutupi kehadiran Tuhan, kehadiran suara-suara Tuhan. Kita lebih mudah untuk mengikuti hal-hal yang duniawi, hal-hal yang nyaman bagi hidup kita.
Saudara-saudari yang terkasih, suara hati kita pun bisa keliru, bisa salah. Itu sangat berbahaya. Kenapa suara hati bisa berbahaya? Kalau itu adalah keliru. Suara hati bisa salah. Apabila kita tidak sering berdoa, apabila kita lebih sering membiasakan diri kita masuk dalam kebohongan, masuk dalam dosa, dan memperhatikan lingkungan-lingkungan, mengikuti lingkungan-lingkungan yang memberikan pengaruh moral yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nilai-nilai moral tidak kita perhatikan lagi. Kita hanya melihat nilai-nilai duniawi. Dalam kondisi ini, maka orang harus tetap bertanggung jawab. Mencari kebenaran, harus tetap bertanggung jawab untuk mencari kembali suara hati yang betul, suara yang berasal dari Allah, yang berbicara di dalam batin manusia. Itulah yang juga diajarkan di dalam Gaudium et Spes. Suara hati dipandang sebagai suara Allah yang berbicara kepada batin manusia, bukan suara duniawi yang berbicara kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, supaya suara hati kita tetap jernih, tidak tertutup oleh emosi, tidak tertutup oleh kebiasaan buruk, ataupun oleh tekanan-tekanan duniawi saat ini, maka ada beberapa cara-cara konkret yang bisa kita lakukan, yaitu pertama kita bisa membiasakan diri dalam keheningan dan doa. Suara hati seringkali halus. Kalau kita hidup dalam kebisingan, kalau kita tidak mampu mendengarkannya, maka akan hilanglah, akan tertutupi oleh kebisingan itu. Luangkanlah waktu hening setiap hari. Adakanlah doa pribadi, adakanlah meditasi, atau membaca kitab suci bareng sejenak, agar hati kita menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan sendiri atau suara Allah. Dengan kita membaca, merenungkan kitab suci, dan mengenali sabda-sabda Allah, maka kita akan tahu nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kebaikan. Sehingga hal tersebut akan merasuk di dalam hati kita dan menjadikannya sebagai kompas moral bagi kehidupan kita sehari-hari dan menuntun hidup kita untuk lebih dekat pada suara hati, suara Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, suara hati bisa jadi tumpul kalau kita sering memberikan kebenaran kepada apa yang salah. Kejujuran batin kadang kita lupakan, malah kita mengutamakan adanya kebohongan. Maka kebohongan yang kita lakukan ditutupi lagi oleh kebohongan dan kebohongan selanjutnya. Itu akan menjadikan suara hati kita tumpul. Untuk kembali kepada suara yang benar, kita harus berani mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan-kelemahan kita, dan membiarkan Allah bekerja di dalam hati kita untuk memurnikan dalam hidup kita apa yang menjadi kehendak Allah. Setiap hari kita luangkan waktu untuk mengadakan refleksi, melihat apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita,
maupun perbuatan-perbuatan baik kita untuk kelanjutan hidup kita di masa yang akan datang. Selain itu, dengan suara hati yang baik dari Allah, kita bisa mengoreksi diri. Kita bisa memberikan kepada diri kita kata-kata yang baik, nasihat yang baik, bimbingan rohani, sehingga hidup kita bisa menjalani dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi ajaran dari Allah. Kita dibimbing secara rohani, dan kita bisa juga bertanya kepada orang-orang, kepada para pimpinan gereja atau kepada orang-orang yang lebih mengerti tentang ajaran gereja, sehingga bisa memberikan penguatan kepada suara hati kita. Janganlah kita hanya mengandalkan pada perasaan pribadi atau pada ego pribadi. Orang lain bisa hadir memberikan yang lebih kuat kepada kita tentang suara hati. Setelah itu, kita juga harus sering bisa memilih yang baik. Kita juga harus sering berpikir sebelum melakukan tindakan. Dengan demikian, maka kepekaan terhadap suara hati bisa kita tingkatkan. Dengan bijaksana, kita memikirkan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil, menimbang-nimbang terlebih dahulu kebaikan apa yang bisa kita berikan. Jangan mengambil keputusan hanya untuk sesaat, karena suara hati akan membimbing kita, memberikan kepada kita keputusan yang baik, yang itu datang dari Allah. Janganlah hati kita menjadi keras dan tumpul dalam menghadapi atau mengambil suatu keputusan. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan di dalam hidup kita sangatlah memberikan kepada kita peluang ataupun sesuatu yang baik untuk memurnikan suara hati. Di dalam ajaran agama Katolik ada yang namanya sakramen tobat, dan dengan menerima sakramen tobat, hal tersebut dapat memurnikan kembali suara hati kita. Dengan sakramen tobat, kita kembali kepada diri kita yang adalah ciptaan Allah, yang adalah ditebus oleh Allah. Dan semoga dengan pertobatan, suara hati kita kembali bergaung, menguasai kehidupan kita, kembali pada suara-suara Allah. Para pemirsa yang terkasih, di dalam keluarga, pembinaan suara hati sangatlah penting. Karena di dalam keluarga, anak-anak belajar tumbuh pertama kali. Dan di dalam keluarga, orang tua adalah teladan bagi anak-anak. Di dalam Gaudium et Spes, di sana dikatakan, suara hati yang benar dapat bertumbuh di dalam keluarga, dengan keluarga sebagai tempat untuk menciptakan kejujuran, tanggung jawab, kasih, dan pengampunan. Dalam lingkungan keluarga, keluarga harus memberikan teladan dan lingkungan yang nyaman untuk tumbuhnya nilai-nilai tersebut. Orang tua berperan sebagai pendidik yang utama dan yang pertama bagi anak-anaknya.
Artinya, pembinaan suara hati bukan hanya lewat kata-kata, tetapi harus dengan teladan hidup. Anak akan menirukan apa yang diberikan oleh orang tuanya, bukan hanya mendengar. Juga harus ada konsistensi sikap di dalam keluarga kepada anggota-anggota keluarga. Jika orang tua jujur, adil, dan rendah hati, anak akan lebih mudah memiliki suara hati yang peka. Jika orang tua rajin untuk memperkenalkan ajaran gereja dan kasih, maka anak juga akan lebih peka untuk menerima suara hati. Di dalam keluarga, biasakan adanya dia.

untuk melaksanakan ajaran moralnya, juga membiasakan diri untuk memeriksa batin secara sederhana, yaitu sebelum tidur, dan juga membiasakan kehidupan doa bersama di dalam keluarga. Ayah ibu adalah teladan bagi anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan pada malam hari ini tentang suara hati. Semoga suara hati yang ada dalam diri kita dapat lebih murni kembali dan memberikan kita jalan kepada Allah, mengikuti Allah secara baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menanamkan suara hati dalam diri kami sebagai tanda kasihmu yang menuntun kami kepada kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaruilah hati kami, terangilah suara hati kami agar semakin peka, dan kami berani menolak yang jahat dan setia kepada jalanmu yang benar. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu, agar suara hati kami selalu selaras dengan kehendakmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah mengikuti acara siraman rohani pada malam hari ini. Saya Koleta Maria Regnowati mohon izin untuk undur diri, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih, berkah dalam.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, hari Sabtu, malam Minggu ini ya, saya Hanan akan menemani aktivitas Anda di malam ini dengan lagu-lagu dan musik untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai pukul 12 nanti ya. Dan di malam Minggu ini mungkin ada Anda-anda yang lagi mungkin jalan-jalan ya, atau lagi nongkrong, atau mungkin masih lembur ini ya dengan pekerjaan-pekerjaannya ya. Atau mungkin masih rebahan ini di rumah. Jangan khawatir ini pendengar, karena kita menemani Anda ya sampai nanti pukul 12 malam, menemani istirahat Anda ya. Dan malam Minggu ini mungkin ada kegiatan tersendiri ya. Ada yang mungkin memanfaatkan untuk berkumpul bersama dengan keluarga ya, atau mungkin menikmati suasana ramainya kota ya. Dan mungkin ada Anda menghabiskan malam hari di rumah ya, untuk mungkin beristirahat setelah beberapa hari bekerja ya. Dan di awal kali ini kita buka untuk Surakarta malam hari ini dengan musik untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi ada berbagai informasi dan berbagai musik untuk menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia atau World Turtle Day. Peringatan ini diprakarsai oleh American Turtle Rescue yang sejak tahun 1990 aktif mengkampanyekan perlindungan terhadap penyu dan kura-kura. Momentum ini juga mengingatkan kita bahwa penyu dan kura-kura itu berbeda. Kura-kura umumnya hidup di air tawar dan daratan dan memiliki kaki berkuku tajam serta dapat menarik kepala dan kakinya masuk ke dalam tempurung saat merasa terancam. Sementara itu, penyu lebih banyak hidup di laut dan kakinya berbentuk sirip sehingga sangat lincah untuk berenang. Berbeda dengan kura-kura, penyu tidak dapat bersembunyi sepenuhnya di dalam tempurungnya. Dan penyu juga memiliki makanan yang berbeda. Di penyu memakan seperti ikan, ikan kecil, ataupun plankton. Melalui peringatan ini, Hari Penyu Sedunia, masyarakat diajak untuk semakin peduli terhadap kelestarian satwa ini dan menjaga habitatnya agar tetap lestari untuk masa depan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

kasih pendengar, masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kabar kurang mengembirakan ya, datang dari para pendukung Persis Solo. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa dipastikan terdegradasi ke Championship Liga 2 musim depan setelah berakhirnya kompetisi Super League 2005-2026. Sebenarnya Persis menutup musim dengan hasil manis, bertanding di Banten International Stadium. Persis berhasil mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor 3-1. Namun kemenangan tersebut belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari zona merah. Pada saat yang sama, Madura United sukses meraih kemenangan 2-0 atas PSM Makassar, dan hasil itu membuat Madura United mengakhiri musim dengan 35 poin dan naik ke posisi yang aman. Sementara Persis Solo harus puas mengoleksi 34 poin, jumlah yang sebenarnya sama dengan PSM Makassar. Namun berdasarkan aturan head to head, Persis kalah dalam perhitungan sehingga harus finish di peringkat ke-16 dan menjadi tim ketiga yang terdegradasi. Tambahkan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu ya dan berbagai informasi, sebentar lagi kami mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Retak di Balik Janji Suci.
1: Loh, kok pintu kosan Alia kebuka ya? Mungkinkah dia gak ada kuliah hari ini?
2: Astagfirullahaladzim, Alia! Kamu kenapa, nak? Ih, bangun, Alia! Kok bisa-bisanya kamu bawa laki-laki ke kamarmu? Bangun, nak, bangun!
3: Mama!
2: Kalian
3: sampai, Ma. Sini-sini, Ma. Sini, join sama Alia. Barang bagus nih, Ma.
2: Ya Allah, ada apa dengan anakku? Astagfirullahaladzim. Aduh.
1: Astagfirullah, apa nih?
2: Ma, angkat dong, Pa, teleponnya. Kok lama banget sih? Halo, Pa. Papa lagi di mana? Tolong langsung berangkat ke kosannya Alia sekarang juga. Mama nggak tahu harus gimana. Alia.
4: Alia kenapa, Tante? Ntar dulu deh ya. Papanya Alia lagi di kamar mandi nih.
2: Siapa kamu? Mana suami saya? Kamu bukan sekretarisnya. Siapa kamu, ha?
4: Sampai lupa. Kenalin, saya Freya, wanita cantik, muda, manja, dan wangi yang bikin suami tante ketagihan.
5: Apa sih kamu? Sana. Halo, Ma. Maaf, itu tadi anak magang. Papa tadi lagi ke toilet. Lancang banget dia terima telepon dari Mama. Maaf ya, sayang. Ada apa, Ma?
2: Gak usah bohong kamu ya. Ceraikan aku dan jangan berani kamu bawa sepeser pun uangku. Aku akan bekukan semua rekeningmu.
5: Tapi Ma, dengar dulu penjelasan Papa.
3: Ma,
1: ya nak.
3: Kita ngapain di sini? Aldi mana, Ma?
1: Alia, lihat Mama. Kok kamu tega sih berbuat hal ini? Jangankan mama, dirimu sendiri pun gak kamu sayangi. Mama percaya saat kamu bilang mau kuliah jauh dari mama untuk membuktikan kalau kamu bisa bikin mama bangga suatu saat nanti. Tapi apa yang mama dapat sekarang, nak?
3: Jawab dulu, Ma. Aldi di mana?
1: Dia udah dibawa pulang sama orang tuanya. Sekarang giliran kamu yang jawab pertanyaan mama. Sejak kapan kamu begini? Kenapa, Al? Kenapa?
3: Maafin Alia, Ma. Alia menyesal. Alia janji gak akan ulang lagi perbuatan salah ini. Kita pulang sekarang yuk, Ma. Alia gak suka lama-lama di sini.
1: Gak bisa. Kamu harus dapat perawatan intensif dulu. Mama gak mau racun itu tersisa di tubuh kamu.
3: Please, Ma.
1: Enggak, nak. Mama akan lakukan segala cara agar kamu bersih dari zat mematikan itu.
3: Mama.
6: Alia, kamu kenapa, nak? Bisa-bisanya kamu ngecewain mama papa begini. Kamu gak kasihan sama mama yang selalu mendoakan kamu di setiap sholatnya.
1: Ada urusan apa kamu kemari? Sudah kamu urus surat cerainya? Atau harus pengacaraku yang urus? Pergi kamu dari sini sekarang juga. Aku muak melihatmu.
3: Cerai? Apa maksud mama? Aku tahu selama ini hubungan mama dan papa tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya. Tapi cerai? Apakah harus mengambil langkah sejauh ini, Ma?
1: Hanya ini, nak.

0: jalan satu-satunya agar laki-laki ini paham seberapa besar kerugian yang akan dialaminya setelah ini, nak. Selama ini mama sudah mencoba sabar dan terus berusaha memaafkannya. Tapi kali ini mama menyerah. Kamu juga ikhlaskan dia ya, Al.
1: Seberapa besar kesalahan yang diperbuat papa, ma?
0: Mencintai sendiri itu bukanlah hal yang mudah, Al. Dan semuanya sudah mama lalui sampai kemarin. Tapi sekarang mama udah gak sanggup lagi. Mama akan relakan dia.
2: Oh, kalau memang itu yang kamu inginkan, baiklah, ku ceraikan engkau, Mawar binti Soleh, dengan talak 3.
3: Cinta yang dipaksakan hanya akan memberikan kebahagiaan semu, yang pada akhirnya menghancurkan segala keyakinan akan cinta itu sendiri. Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Retak di Balik Janji Suci, karya Mutia Utami.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi, ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, bertemu lagi dengan saya Hanan, dan akan menemani Anda di Ruang Rindu nanti ya, sampai nanti pukul 23 ya. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya untuk Anda dan beserta keluarga ya. Dan Ruang Rindu kali ini ada tema ini. Temanya ini, kalau misal ini ya, disuruh memilih, Anda lebih suka liburan ke pantai atau ke gunung ya, atau mungkin ke taman ya, dan kenapa ini alasannya ya. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25. Baik, sudah ada penelpon pertama kita, kita sambut dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam. Selamat malam Ibu
6: sehat
5: Elisa.
6: Ya?
5: Sehat Ibu, Ibu Elisa sehat gak?
6: Oh, amin.
5: Amin. Baik, Ibu Elisa. Ibu?
6: Ya.
5: Dipajang ini ya, terang ya.
6: Oh,
5: aman ya?
6: Terang ini
5: cerah. Cerah ya, baik. Baik, Ibu
6: tapi
5: Elisa.
6: Tapi ya, enggak tahu. Ya?
5: Kenapa?
6: Soalnya terang, hujan, gitu enggak tahu.
5: Iya, tiba-tiba langsung rintik-rintik, langsung tiba-tiba hujan gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu Elisa, ini ada tema Ruang Rindu hari ini. Temanya, kalau misalnya disuruh memilih ini, Ibu Elisa lebih suka liburan ke pantai kah atau ke gunung kah?
6: Ke pantai.
5: Kenapa Ibu? Kenapa ini alasannya?
6: Pokoknya senang sekali mainan air dan pasir.
5: Oh iya iya iya. Tapi apa enggak takut panas ini Ibu?
6: Enggak itu.
5: Iya iya iya iya. Anginnya juga semilir-semilir sih sebenarnya kalau di pantai ya Bu ya. Terus mainan apa lagi nih Bu? Apa mungkin mainan naik kapal Ibu?
6: Enggak itu karena dulu di Baron itu naik perahu.
5: Oh iya ya. Jadi banyak macam ya sebenarnya mainannya di pantai ya, bisa main pasir atau main atau cuma keceh-keceh aja ya.
6: Ya, ya keceh ya, foto-fotoan sama nelayan-nelayan itu loh.
5: Beli ikan juga ibu?
6: Enggak. Oh, enggak. Di sana kan ya mentah ada, yang digoreng tidak ada.
5: Macam-macam. Ada yang dibakar juga. Wah, enak. Ibu Elisa, request lagu apa ini?
6: Lagunya apa ini?
5: Oh iya, lagunya Hari Sabtu. Oh ini Hari Manca. Sabtu ya? Iya, Manca 90-an Ibu.
6: Ya, Celine Dion aja.
5: Celine Dion, yang apa ini?
6: I Love You.
5: I Love You, baik. Salam-salamnya, Kanggem Sinten.
6: Salamnya buat Bu Yuni, ayo muncul Bu.
5: Iya.
6: Terus ada Bu Wigati, terus Mbak Oma, ada Pak Benny, Pak Kris, terus ada
5: siapa?
6: Pak Prapta, Pak Pirudi, oh gitu Kak Puja, biasanya Kak Puja. Masuk so.
5: Biasanya satu. Pertama, iya. Ditunggu ini Kak Puja sama Ibu Elisa.
6: Tak tunggu. Terus ada Mas Bima. Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Cindy, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti. Terus ada Bu Ginem. Terus ada Pak Ju, Pak Sardi, Mbak Citra Mawah.
5: Mbak Citra Mawah.
6: Bu Endang tiga-tiganya.
5: Iya.
6: Bu Endang Sukarjo, ayo muncul Bu.
5: Ayo Ibu Endang Sukarjo. Dicariin Ibu Elisa.
6: Setelah ini.
5: Iya.
6: Terus buat Mas Anan.
5: Iya.
6: Tak tunggu ya lagunya.
5: Oke, siap Ibu, sudah saya
6: nantikan. Buat Mas Anan harus semangat loh.
5: Siap Ibu, terima
6: ini
5: kasih.
6: Ini ada temannya apa? Sendiri?
5: Sendiri Ibu, temannya lagi sakit ini. Sudah Ibu.
6: Sehat ya Mas.
5: Amin, amin.
6: Sehat-sehat ke.
5: Amin, semoga Ibu Elisa juga selalu sehat ke.
6: Amin.
5: Amin.
6: Buat Mas Anan tetap semangat.
5: Siap.
6: Metugas, met malam.
5: Oke. Selamat malam.
6: Makasih.
5: Juga Ibu. Terima kasih. Selamat malam Ibu Elisa di Pajang ya. Jadi penelpon pertama kita ya di Ruang Rindu. Kita terima penelpon kedua. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Anan.
5: Selamat malam. Kok kecil ya suaranya Bu?
7: Kecil.
5: Iya.
7: Selamat malam Mas Anan.
5: Selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sehat Ki? Agak tidur. Oh baru bangun tidur. Oh
7: iya, tidur.
5: Agak ini ya, agak ngelilir ini ya.
7: Iya. Sudah tidur sejak tadi sore.
5: Oke. Tapi sehat gak Ibu?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah selalu sehat. Ibu ini ada tema Ibu.
7: Temanya apa?
5: Temanya ini kalau misalnya ini disuruh memilih untuk liburan nih, lebih suka liburan di pantai, di gunung atau ke taman aja ini Bu?
7: Kalau masih muda dulu ya di gunung, sekarang ya anu santai-santai ya taman di pantai.
5: Okay.
7: Terus ya suka-suka kalau itu apa cuman jalan-jalan di hotel, terus jalan-jalan keluar itu cuman kok kalau diajak-ajak itu diajak apa itu anak-anak itu kan. Sukanya di situ-situ, kalau dulu ya sukanya di gunung-gunung.
5: Wah,
8: Sampai naik gunung berarti ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Iya.
7: Gunung Putiama, terus kalau di sini di gunung apa itu namanya? Ya, Gunung Serangan, Gunung Lawu.
8: Iya.
7: Gunung Lawu itu dulu masih wah seperti itu. Terus sekarang udah bagus.
8: Iya. Kalau
7: tapi
8: dulu
7: aku seneng ya.
8: Kalau dulu
7: pohon-pohon.
8: Iya.
7: Oh, naiknya tuh pohon-pohon banyak besar-besar itu.
8: Iya, iya.
7: Sekarang.
8: Kalau sekarang lebih ini ya, Bu ya. Sudah bagus-bagus ya.
7: Ya.
8: Baik, Ibu requestnya lagu apa ini? Lagu Manca 80-an, Ibu.
7: Ikut saja, Mas.
8: Oh, ngikut saja. Baik. Baik. Iya, salam-salamnya, Ibu. Monggo.
7: Ya, salamnya untuk Mas Hanan dulu. Selamat malam.
8: Selamat malam, Ibu.
7: Bu Elisa tadi ya, baru saja. Aku ini ya sudah ngelilir, Bu Elisa. Tadi sudah tidur sejak sore. Terus Bu Menteri, Bu Tanti, Bu Modista, Bu Riri. Terus aku siapa ya, lupa.
8: Siapa lagi nih?
7: Bu Yasmin.
8: Bu Yasmin.
7: Bu Rakil, terus Mas Chris, ya.
8: Chris.
7: Mas Andi, Kak Puja.
8: Iya.
7: Selamat malam, kok tumben gak muncul pertama.
8: Iya, tumben ini.
7: Terus Kak Dimas, Bima yang di Kartosuro. Mas Ardian juga lama yuk.
8: Mas Ardian iya, mungkin lagi sibuk Ibu.
7: Pak Pono, Mbah Pono itu kok ya lama ya.
8: Oh, nah,
7: iya. Belum tahu Mas Hanan.
8: Belum pernah Ibu.
7: Itu sukanya parian-parian itu udah lama nggak muncul.
8: Iya. Mungkin nanti bisa muncul.
7: Semuanya saja monitor pro satu, Mas.
8: Oke. Okay.
7: Semoga sehat semua.
8: Amin. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca WhatsApp ya. Ada dari Pak Hari ya di Kaliwingko. Selamat malam Mas Hanan. Request lagunya Whitney Houston, Saving All My Love For You. Baik. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko ya. Selamat malam. Ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Hanan.
8: Selamat malam Ibu.
9: Gimana kabarnya?
8: Sehat-sehat Ibu. Bu Riri gimana ini?
9: Mbak Pono itu udah meninggal lama kok.
8: Oh, innalillahi wa inna ilaihi.
9: Udah lama meninggal. Biasanya kan parian-parian gitu.
8: Iya.
9: Tahu ke sih di radio RSPD Klaten dulu katanya Mbak Pono udah meninggal.
8: Oke, info ya.
9: Makanya tadi buginem ya tadi.
8: Iya.
9: Udah meninggal Bu, Mbak Pono sudah penak di papannya di sana.
8: Amin Ibu. Terima kasih.
9: Lagunya Manca ya Mas?
8: Lagunya Manca.
9: Slorok.
8: 90-an Ibu.
9: Bukan slorok.
8: Bukan.
9: Apa ya?
8: Apa ya?
9: Babylon masih enggak Mas?
8: Apa Ibu?
9: Babylon. On the River Babylon.
8: Sebentar. Babylon. Yang apa judulnya Bu?
9: Babylon.
8: Saya carikan kalau, dulu ya.
9: Kalau nggak masuk ya, ganti apa ya Mas ya?
8: Ganti apa?
9: I Hear a Dream.
8: Westlife?
9: Iya Westlife.
8: Boleh.
9: Salam sebentar ya Mas.
8: Iya Ibu, salam-salamnya.
9: Salamnya buat Mbak Puji, anu Mas Hanan dulu, semoga saya selalu bahagia, selalu rezeki melimpah ruah barokah ya Mas.
8: Amin, terima kasih Bu.
9: Salamnya buat Puji Nempati, Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Mulati, Bilingling, Pak Kris, Mas Andinggata, Bu Siti, Pak Bambang Mundo, Pak Gatot Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adriat, Pak Sri Mulyani, yang noyok, Bu Astri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Citra, Mbak Citra muah-muah, yang Sunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sabdini, Bu Rakil, Bu Gini, Bu Yatni, Bu Adastri, Kak Buda, Bu Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya ya Mas, Mas Rahman, Bu Mudesa, Bu Santi, Mbak Angel, Mbak Parmi, Bu Singkentan Sekwarjo, Bunda Tipa, Pak Sultan, Pak Mujimin sekalian, Bu Sri Andayani. Salamnya buat semuanya ya Mas.
8: Terima kasih Bu.
9: Buat Mas Ganon, jangan lupa hati-hati, jaga kesehatan selalu ya.
8: Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penelpon ya di Ruang Rindu malam ini. Dan sudah beberapa lagu ini sudah diantrikan ya. Baik, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di malam minggu ini ya. Semoga di lagu-lagu ini bisa menemani Anda di malam hari ini.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Eh Don,
5: hah?
4: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga gak bikin kantong bolong.
4: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Ruang Rindu.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu. Baik, wah sudah ada penelpon lagi nih, kita langsung angkat saja ya. Sebentar. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Pak Kris.
2: Sendiri ya, Mas?
1: Sendiri Pak Kris. Pak Kris gimana ini kabarnya?
2: Sehat Mas.
1: Sehat Gi, alhamdulillah selalu sehat. Pak Kris, ini ada tema ini Pak Kris.

0: Ruang Rindu kali ini ada tema.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Manca 90-an Pak Kris.
1: Oh ya, maksud saya temanya apa?
0: Oh, temanya apa? Temanya, kalau misalnya disuruh memilih ini, lebih suka liburan ke pantai, ke gunung, atau ke taman ini Pak Kris?
1: Kalau saya ke taman, tapi harus ada full musik.
0: Oh, full musik. Ke kafe Pak Kris.
1: Katanya ke taman.
0: Iya. Ke taman.
1: Ke taman yang ada gazebo-nya. Ya ada percikan air gitu loh Mas.
0: Percikan air mancur gitu ya.
1: Ya, terus anginnya yang
0: sepoi-sepoi.
1: Sepoi-sepoi. Minimal di pinggir sawah itu loh Mas.
0: Minimal di pinggir sawah.
1: Jadi kan pemandangannya kesana-kesana bisa.
0: Betul.
1: Kalau di pantai itu panas.
0: Betul.
1: Jauh.
0: Oh jauh ya.
1: Kalau di pegunungan itu selalu naik turun.
0: Kalau di pegunungan capek ya Pak Kris ya.
1: Iya Mas. Biasa.
0: Iya. Jadi lebih suka yang datar-datar aja, tapi anginnya enak, sepoi-sepoi gitu ya. Sama pemandangannya yang asik gitu ya.
1: Lagunya Europe sudah ada keluar?
0: Europe belum ada Pak Kris. Boleh.
1: The final countdown.
0: Final countdown. Baik. Salam-salamnya buat siapa ini Pak Kris?
1: Maaf saya baru klik. Tadi yang sudah naik siapa aja?
0: Ada Ibu Elisa. Ada siapa lagi tadi ya? Ada Pak Hari di Kaliwingko tadi WhatsApp sih. Ada Ibu Rere di Wonogiri. Ada Bu Ginem.
1: Sudah naik semua?
0: Sudah.
1: Wah, senior-senior sudah naik. Ya, selamat malam buat Bu Ginem, Bu Yuni. Ganti Tuan Sobo. Terus yang Tanti. Bunda Elisa, Bunda Modesta.
0: Iya. Yeah.
1: Menti, Bu Rake, Bu Agustin. Terus Pak Beni. Ada Mas Bima, Pak Tri.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Bambang Urdo, Pak Mulati. Mbak Rere, Mas Faiz. Mbak Dewi di Monogo. Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat.
0: Iya.
1: Nama Pak Gatot juga tidak naik ya Mas di Kalimantan Barat.
0: Pak Gatot belum.
1: Pak Puja di Bentoni. Ya. Ada Mas Adi di Batam.
0: Iya.
1: Terus untuk Mas Adi di Solo sama di Karang Pandan lama juga tidak on-air nih.
0: Oh iya. Mungkin beliaunya masih sibuk Bapak.
1: Mungkin sibuk ya, mudah-mudahan ada apa-apa.
0: Iya.
1: Bu Siti. Bu Aceh. Kak Fitri. Mbak Desi di Karangturi. Dan semuanya aja Mas ya.
0: Dan buat semuanya saja.
1: Oh iya. Bendang.
0: Wah kelupaan.
1: Iya ada ya ini sama Bendang. Suka aja lupe.
0: Nanti ditagi loh.
1: Oke, gitu aja nanti yang belum mohon maaf. Yang penting happy semua, Mas.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Selamat malam. Pak Kris di Tasikmadu ya. Menjadi penelpon pertama kita di dua ini ya. Oh, ada yang gabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mas Hanan.
0: Selamat malam Ibu Igati ya di Wonosobo ya.
2: Enggak. Betul.
0: Selalu sehat gak ya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Ya,
0: selalu sehat. Ibu Igati, ini ada tema iya? Ibu.
2: Iya.
0: Temanya ini kalau disuruh milih ini Ibu, lebih suka liburan ke pantai, gunung atau ke taman ini Ibu?
2: Ke pantai.
0: Oh, ke pantai. Kenapa ini? Soalnya sudah keseringan ke gunung.
2: Sudah di gunung. Sudah hidupnya di gunung.
0: Iya juga. Harusnya pilihannya ini taman atau pantai aja ya. Atau ke
2: iya,
0: itu
2: ke
0: tempat wisata mungkin. Taman bermain mungkin.
2: Enggak suka.
0: Oh, enggak suka. Ya.
2: Enggak suka. Saya kalau suruh milih gitu, kalau suruh milih ya milih pantai. Kalau enggak lebih baik di rumah.
0: Oh.
2: Di rumah udah dengerin musik gitu.
0: Tapi
2: dengerin radio.
0: Tapi saya pernah nih Bu, kan ke daratan tinggi ya, mungkin ke gunung atau apa,
2: dataran terus, tinggi,
0: terus ke pantai itu apa nggak panas gitu ya, sampai kulitnya kadang ini
2: panas
0: gak sih, iya
2: kan
0: ya.
2: Tapi kan cuaca suasananya beda ya,
0: betul.
2: Suasananya kalau panas, kalau ke Solo aja sudah panas kan Mas Ana.
0: Iya juga ya Bu.
2: Iya, saya waktu ke Solo kayak di gore.
0: Habis di Wonosobo kebiasaan suhu yang rendah
2: terus panas.
0: Langsung ke panas, wah berasa dibakar ya, bukan digoreng.
2: saya waktu itu bolak-balik mandi itu.
0: Buat biar nggak keringetan terus
2: adem,
0: ya.
2: Iya panas sekali.
0: Iya. Baik, Ibu Wigati, ini requestnya lagu apa ini, Ibu?
2: Lagu tahun apa? 90 ya.
0: Iya.
2: Kalau Eric Clapton masuk enggak, Mas?
0: Eric Clapton, saya cek dulu ya, Ibu. Yang judulnya apa ini?
2: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight. Baik, salam-salamnya buat siapa ini, Ibu?
2: Salamnya tadi yang sudah masuk siapa saja ya?
0: Ada Pak Kris yang barusan
2: Pak
0: masuk.
2: Pak Kris, selamat malam. Ada Bu Modesta, Bu Elisa, Mbak Rere, Cik Ling jarang masuk ya, Mas?
0: Oh iya, mungkin beliaunya masih sibuk.
2: Sibuk betul, Mbak Citra muah-muah, terus Pak Tri, Kak Puja, terus siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Bu Yuni, Bu Ginem, Bu Ginem.
0: Iya.
2: Terus semuanya saja nggih Mas Hanan.
0: Buat semuanya saja.
2: Semuanya saja ya.
0: Ibu Eric Clapton.
2: Saya.
0: Ibu
2: gimana?
0: Eric Clapton-nya tahunnya nggak masuk ini, Bu.
2: Tahunnya nggak masuk. Kalau ya. Kenny Rogers masuk nggak?
0: Kenny Rogers juga nggak masuk kayaknya, Ibu.
2: Nggak masuk.
0: Lagunya yang 90.
2: Itu 90 ke sini ya?
0: Sembilan puluh
2: ke sini dari siapa ya?
0: Siapa?
2: Itu. Celine Dion
0: tadi sudah Bu, sudah.
2: Sudah ya.
0: Sudah yang keputar.
2: Siapa? Sudah di situ sebutin saya mah. Nanti saya
0: atau
2: sebutin.
0: Atau ikut aja ya Bu ya.
2: Dua boleh. Apa? Ikutan boleh.
0: Ada Europe tadi The Final Countdown. Ada yang request radio mungkin dari The Course tuh.
2: Ada The Course radio.
0: Iya.
2: Oke, boleh. Iya.
0: Salam-salamnya mau ditambahkan?
2: Salamnya, nggak harus buat semuanya saja.
0: Saja.
2: Saya sudah sambil liar-liar. Nanti nunggu musik jazz ke anu ya, musik keperaduan pengantar tidur.
0: Oke, Bu.
2: Oke, terima kasih, selamat tugas. Pulangnya hati-hati Mas Hanan, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Berkah selalu.
0: Amin.
2: Oke, amin. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Wigati di Wonosobo ya. Wah, jauh-jauh ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam. Apa kabar?
0: Baik, Ibu.
3: Di Cemani siapa ya?
0: Oh, Ibu Endang di Cemani.
3: Ya. Temanya apa, Mas?
0: Temanya ini kalau misalnya disuruh milih ini, Ibu Endang lebih suka liburan ke pantai, ke gunung atau ke taman ini, Bu?
3: Pak, sekarang tua. Waktu dulu kan sampai Kaliurang itu puncak itu pernah.
0: Oh,
3: Mas Kaliurang itu.
0: Iya.
3: Sampai sekarang udah dipanggil uti-uti ya, sama anak cucu
0: sekarang.
3: Solusinya itu mas.
0: Yeah.
3: Itu bu, taman bunga bagus banget itu.
0: Oh,
3: solusinya. Kalau di Sawangmangu ya kemuning dekat-dekatan mas.
0: Yeah.
3: Kalau renang itu di daerah Janti banyak mas. Bagus gitu.
0: Wah.
3: Dekat-dekatan udah tua mas. Ya dipanggil uti-uti yang Janti.
0: Baik.
3: Lagunya apa? Imagine bisa mas?
0: Imagine.
3: Yang? John Lennon.
0: John Lennon. Saya cek dulu ya bu. Salam-salamnya buat siapa bu? Saya cek dulu bu.
3: Ya kalau enggak ya Heaven dari Brian Adam.
0: Oke, Brian Adam ya.
3: Om salam ya mas.
0: Iya baik.
3: Buat Mbak Tanti, Gure mau berhasil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bulas Peri, Budi Nina, Suma. Buat yang baru masuk tadi ya, Kak Kre, Bu Wijati, Bu Elisa, Pak Peri, Mas Bimo, Mas Andi Batam, Pak Uba,
0: Pak
3: Arim, Pak Rohman, semuanya ya mas ya.
0: Buat semuanya saja.
3: Buat Bulas Peri, ya semuanya saja. Selamat bertugas, Mas Hanan.
0: Siap.
3: Jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Endang yang di Cemani ya. Baik, sudah ada beberapa lagu yang sudah ada di playlist. Kita ke lagu dulu ya. Semoga bisa menemani Anda di Sabtu malam ini ya. Mungkin yang mau istirahat boleh, atau mungkin yang masih di luar ya, masih cari angin. Baik, kita ke lagu dulu.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah bergabung di ruang rindu malam ini. Ada Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanan. Apa kabar ini? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Kabarnya selalu sehat ya Kak Siti Aisyah. Lagunya ngikut aja, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Ibu Wigati, Ibu Mentik, Mas Jeki di Kalimantan Barat. Dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Hanan. Terima kasih ya Kak Siti Aisyah. Dan selamat malam ya. Terus ada lagi dari Kak Joko ya di Kalimantan Barat juga. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanan. Ini dengan Joko di Kalimantan Barat. Lagunya ngikut aja. Salamnya untuk Dede di Kalimantan Barat, untuk Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Yogi, Mbak Citra, Mbak Nana, dan untuk pendengar semua saja. Salam spesialnya untuk Aisyah di Kalimantan Barat ya. Terima kasih untuk Mas Hanan udah dibacakan. Baik, oke. Terima kasih atas salam-salamnya ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah WhatsApp ke kami dan juga telepon-telepon ya, kirim salam untuk semua pendengar ruang rindu ya. Baik, kita ke lagu ya, karena sudah ada beberapa yang di request ya, yang sudah ada di playlist. Tetap bersama kami pendengar, karena pukul 23 nanti kita ada jazz musik untuk menemani Anda di waktu istirahat. Terima kasih. Dan saya Hanan dan sampai jumpa.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

0: Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Eh Don,
3: hah?
5: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
6: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga gak bikin kantong bolong.
5: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
6: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
5: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
6: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
5: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
6: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
5: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
6: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, enggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kesempatan hari ini untuk Minggu 24 Mei 2026. Saya Proy Guru Diman menemani aktivitas Anda di Surakarta Pagi Ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan di langkah awal kebersamaan kita, kami akan ajak Anda untuk ikuti Religi Pagi berisikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya bersama Misair Rasid membacakan surat Al-Insyiqaq Al-Buruj dari ayat 1 sampai dengan 25 dan sampai dengan ayat 1 sampai dengan 22 dan dilanjutkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: إذا السماء انشقت.
1: Apabila langit terbelah.
0: وأذنت لربها وحقت.
1: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ.
1: Dan apabila bumi diratakan.
0: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
1: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
0: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Utila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lashadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: 'Alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Di lauhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz.
1: Sadaqallahul azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat kuat, nikmat sehat, nikmat sempat, maupun kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah sepatutnya kita bersyukur. Dengan bersyukur insya Allah kita akan ditambahkan nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih ada nikmat yang berada di dalam hati kita, yakni kenikmatan iman wal Islam, sehingga dengan kenikmatan iman wal Islam kita masih memeluk agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Maka tentu kita tambahkan rasa syukur kita dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, dan tak lupa marilah kita bersolawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak solawat. Fa insyaallah kita kelak di yaumil akhir berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak menjalankan sunnah-sunnah daripada sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kelak di yaumil akhir dikumpulkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar rahimakumullah, tak terasa pada pagi yang sangat sejuk ini kita telah memasuki tanggal 7 Zulhijjah, di mana kita patut bersyukur. Tentunya bulan Zulhijjah merupakan bulan ke-12 dalam kalender Hijriah dan merupakan salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan, Al-Ashhurul Khurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dinamakan Ashhurul Khurum karena di permulaan Islam, kaum muslimin tidak diperbolehkan melakukan pertempuran dan bulan-bulan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Qitalin fihi. Kul qitalun fihi kabiru. Yang kurang lebih artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Maka katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun para pendengar, akhirnya larangan berperang di 4 bulan yang dimuliakan ini dihapus berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang kurang lebih artinya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Para pendengar, begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul bersabda, An Abi Bakrah Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-zamanu kustis tasdara kahai'atih yawma khalaqallahu samawati wal arda. As-sunnatu isna asyarata syahran minha arba'atun khurum salasul mutawalliyatun dul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab mudharan ladhi baina jumadil wa sya'bana. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya masa berputar seperti hari saat Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, yang 3 secara beriringan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan Rajab yang terletak antara Jumadil dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 5550 dan hadis Imam Muslim, hadis nomor 4477. Menurut pendapat ulama, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghuniyah Litalib Tariqi Haq, menukil hadis dari Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul suhuri syahrul ramadana wa allamuha hurmatan dhul hijjah. Penghulu bulan-bulan adalah bulan Ramadan, sedangkan yang paling utama kemuliaannya adalah Dzulhijjah. Dari keterangan Jabir tentang kemuliaan 10 hari awal Dzulhijjah, maka Rasulullah juga bersabda, Afdhalu ayyami dunya ayyamu asyri Dzulhijjah. Hari-hari di dunia yang paling utama adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka para pendengar yang diberkahi Allah Ta'ala, Dzulhijjah bisa bermakna bulan untuk haji, karena mayoritas amalan ibadah haji dikerjakan pada bulan ini. Misalnya wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah maupun Mina, melempar jumrah dan lain-lain. Dzulhijjah merupakan bulan yang menghimpun beberapa ibadah yang tidak ada di bulan yang lainnya, yaitu ibadah haji, ibadah kurban, ibadah sholat Idul Adha. Dalam bulan ini kita diingatkan beberapa peristiwa besar, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, peristiwa haji wada, dan khutbah yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita kejarkan, yang perlu kita jalankan di bulan Dzulhijjah, yakni melakukan amal yang solih, disunahkan melaksanakan segala bentuk ketaatan yang disebut sebagai amal solih pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka amal solih itu tidak terbatas pada amalan tertentu saja, sehingga amalan tersebut bisa berupa puasa, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa,
dan amalan-amalan yang baik selainnya. Diriwayatkan dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, maka beliau menjelaskan bahwa amal solih pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih baik atau lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amal solih yang lainnya. Beliau bersabda, "Mamin ayyamil amala solih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyami," yakni ayyamal ashri qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillahi qala wala jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarja' min dhalika bi syai'in. Yang kurang lebih artinya, tidak ada satu amal solih yang lebih dicintai oleh Allah yang melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, tapi ia tidak kembali atau mati syahid. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Mengenai hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Wastadzalla bihi ala fadli siyami ashrin dhul hijjah li'idraji as-sawmi fil amali." Hadis ini dijadikan dalil keutamaan puasa di 10 hari Zulhijjah, sebab puasa masuk dalam amal ibadah. Keterangan ini diambil dari kitab Fathul Bari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah Littalibi Tariqil Haq menukil pendapat yang menyatakan bahwa barang siapa memuliakan 10 hari Zulhijjah akan mendapatkan 10 kemuliaan. Yang pertama adalah umurnya berkah. Yang kedua, hartanya bertambah. Yang ketiga, keluarganya mendapatkan perlindungan. Yang keempat, dosa-dosanya diampuni. Yang kelima, nilai amal baiknya dilipat gandakan. Yang keenam, mendapatkan kemudahan menjelang kematiannya. Yang ketujuh, mendapatkan cahaya terang di alam kuburnya. Saat ditimbang, amal kebaikannya diberatkan. Yang kedelapan, selamat dari siksa neraka. Yang kesembilan, mendapat derajat tinggi atau surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selain itu, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka puasa 9 hari Zulhijjah telah jelas dan sahih riwayatnya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan haram, dan Zulhijjah adalah salah satu dari bulan haram. Diriwayatkan pula dari Mujibah Al-Bahiliyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala zidni, qala sum salasata ayyamin, qala zidni, qala sum minal khurumi watruk, sum minal khurum watruk, sum minal khurum watruk, waqad bi asabi'ihi as-salasati fadhammaha summa arsalaha." Yang kurang lebih artinya, sahabat berkata, "Tambahkanlah Nabi." Maka Nabi bersabda, "Puasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Puasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Puasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan." Diulang selama 3 kali. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya lalu melepasnya
Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 2338. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Muslim, bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan Al-Haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Imam Al-Ghazali dalam keterangannya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kesunahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama atau al-ayamul al-fadhilah. Hari-hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, maka tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Dzulhijjah dikategorikan al-ashhurul al-afdilah di samping Rajab, Muharram dan Syaban, maka Dzulhijjah juga terkategori al-ashhurul al-khurum di samping Dzulqa'dah dan Muharram dan Rajab. Maka disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwa puasa yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Dengan mengecualikan keharaman puasa pada 10 Dzulhijjah atau Idul Adha dan 13, 12, 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut ayamu tasyrik, maka berpuasa pada bulan Dzulhijjah lebih pada 9 hari pertama, tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah, hukumnya adalah sunnah mu'akadah, yakni kesunahan yang dikukuhkan atau kesunahan yang paling mendapatkan keutamaan. Dalam keterangan Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menyatakan bahwa ragam puasa sunnah shaumu at-tawwu itu ada banyak sekali, sedangkan yang disunnahkan secara kuat yakni yusannu muta'akkidan itu ada 15 ragam puasa. Terkait dengan puasa Dzulhijjah, beliau menyebut bahwa puasa Arafah yang dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah, puasa ini menempati urutan pertama puasa sunnah, karena sebagaimana diketahui bahwa Arafah adalah hari yang paling utama. Dalam urutan ke-8, beliau menyebut puasa 8 hari sebelum puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau shaum as-samaniyah ayyam qabla at-tas'i, dan dalam urutan ke-10 beliau menyebut puasa di bulan yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Para pendengar, dalam keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in menyebut puasa 8 hari di bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah dengan istilah saum tis'i Dzulhijjah, puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentang kesunahannya juga dinyatakan dalam Hasyiah As-Sawi wa nudiba saumu thamaniyati ayami qablahu ay Arafata wa saumu Asyura wa tasu'u wa thamaniyati qablahu ay tasu'a wa baqiyatin muharrami wa saumu Rajab wa Sya'ban, yang kurang lebih artinya dan disunnahkan puasa hari sebelum Arafah juga 10
sampai 9 Muharram dan 8 hari sebelumnya, sisanya bulan Muharram, puasa Rajab dan Syaban. Keterangan ini diambil dari Hasyiah As-Sawi tentang kesunahan dan keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Adapun berikut hadisnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaumu yaumi tarwiyati kafaratun sanatin wa shaumu yaum arafata kafaratun sanataini. Yang kurang lebih artinya, puasa hari Tarwiyah 8 Zulhijjah menghapus dosa setahun, dan puasa Arafah 9 Zulhijjah menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu An-Najjar dan Ibnu Abbas. Maka bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam kalender Islam, setara dengan keagungan bulan Ramadan dan bulan-bulan penting lainnya. Maka bulan ini, para pendengar, dikenal karena 2 peristiwa besar di dalam agama Islam, yakni hari raya kurban dan pelaksanaan ibadah haji. Maka di samping itu, 10 hari pertama Zulhijjah memiliki keistimewaan tersendiri. Umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah selama periode ini, seperti memperbanyak zikir, bersedekah, membaca Al-Quran, dan melakukan berbagai amalan-amalan sunnah lainnya. Salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa pada tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhi ayyami, yakni ayyamul ashri." Qalu, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala, wala jihadu fi sabilillah illa rajulu kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai'in. Yang kurang lebih artinya, tidak ada hari di mana amal salih padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga dari jihad fisabilillah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan satu pun dari keduanya. Saudaraku rahimakumullah, maka hadis ini menekankan pentingnya peningkatan berbagai amal ibadah selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam periode ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak aktivitas amal-amal solih, seperti dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, menjalin silaturahim, dan menjalankan puasa. Dalam Fathul Bari, penjelasan keistimewaan 10 hari pertama tersebut disebabkan pada hari itu terkumpul ibadah-ibadah utama, yaitu sholat, puasa, sedekah, dan haji, sesuatu yang tidak ditemukan di bulan lain. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam karyanya Asna Al-Matalib memberikan penjelasan yang mendetail mengenai amalan puasa di bulan Zulhijjah. Beliau menekankan bahwa puasa pada tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah adalah sunnah. Untuk tanggal 1 hingga 7, puasa ini dianjurkan baik bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak. Namun pada tanggal 8 hari Tarwiyah dan 9 hari Arafah, puasa hanya dianjurkan bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maka berpuasa bagi seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, hukumnya khilaful aula,
menyalahi yang lebih utama, bahkan makruh menurut Imam An-Nawawi. Alasannya, lanjut Al-Ansori, mereka lebih dianjurkan untuk memperbanyak berdoa pada hari tersebut, sekalipun andaikan mereka kuat untuk berpuasa. Demikian karena dalam rangka mengikuti sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba Asna al-Mudhalib Syarhu Rawdhatut Thalibin. Maka waktu puasa sunnah Zulhijjah, pelaksanaan puasa sunnah berlangsung dari tanggal 1 hingga 9 dalam bulan tersebut. Tanggal 8 dikenal sebagai puasa tarwiyah, sedangkan tanggal 9 disebut puasa Arafah. Seperti puasa pada umumnya, puasa ini berlangsung dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selama waktu tersebut, seseorang diharapkan untuk menjauhi segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti halnya dalam puasa-puasa yang lain. Bagi mereka yang memiliki utang puasa Ramadan, diperbolehkan pula untuk mengqadhanya bersama dengan puasa sunnah Zulhijjah. Bahkan menurut Sayyid Bakir Shatok, dengan merujuk pada fatwa Al-Barizi, dijelaskan bahwa jika seorang hanya berniat untuk mengqadha puasanya, maka dia akan mendapat pahala dari keduanya. Maka misalnya, jika seorang melakukan puasa qadha Ramadan pada hari Arafah hanya dengan niat qadha-nya, maka secara otomatis dia juga memperoleh kesunahan puasa Arafah. Dari keterangan ulama yang lain, maka perlu kita niatkan puasa Zulhijjah sebagaimana puasa pada umumnya. Waktu niat puasa Zulhijjah adalah pada malam hari, yakni sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Maka berikut adalah pelafalannya. Niat puasa dari tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah dengan bunyi niat nawaitu sauma syahri Zulhijjati sunatalillahi ta'ala, yang kurang lebih artinya saya niat puasa sunnah bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat pada tanggal 8, yakni hari tarwiyah, nawaitu saumu tarwiyati sunatan lillahi ta'ala, yang kurang lebih artinya saya niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, niat puasa pada 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah, nawaitu soma arafata sunnata lillahi ta'ala, yang kurang lebih artinya saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Namun karena puasa Zulhijjah merupakan puasa sunnah, maka bagi mereka yang lupa berniat pada malam hari, diperbolehkan untuk berniat di siang harinya. Niat dapat dilakukan mulai dari pagi hingga sebelum tergelincirnya matahari atau waktu zuhur, asalkan belum ada tindakan yang dapat membatalkan puasa. Adapun keutamaan dari puasa Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah sebagai salah satu bulan yang dimuliakan atau Ashhurul Khurum, bulan Zulhijjah memiliki beberapa keutamaan dibanding bulan lainnya. Oleh karena itu, berpuasa pada 9 hari pertama bulan tersebut juga memiliki keutamaan tersendiri. Maka berikut adalah beberapa rincian keutamaannya. Yang pertama, dilipat gandakannya pahala. Yang kedua, penghapus dosa berpuasa. Yang ketiga, hari pembebasan daripada siksa neraka. Dan seterusnya, keutamaan daripada puasa tarwiyah. Keutamaan puasa tarwiyah salah satunya adalah dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Dalam sebuah hadis disebutkan, saumu yaumu tarwiyati kafaratun sunnatun wa saumu yaumu arafati kafaratun sunnataini, yang kurang lebih artinya puasa hari tarwiyah dapat menghapus dosa 1 tahun, puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun.
Hadis riwayat Abu Syekh Al-Isfihani dan Ibnu Najjar. Keutamaan puasa Arafah. Maka keutamaan puasa Arafah ini disimak antara lain dalam hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah rahimahullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauma yawma Arafati yakfuru sanataina wadiyaihi wa mustaqbila wa sawmu yawma asyura wa yawma asyura yakfuru sunnata maudihi. Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lepas, dan akan datang puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa 1 tahun yang lepas. Hadis riwayat Muslim. Maka setelah melakukan puasa di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9, maka yang perlu kita lakukan di bulan Zulhijjah yakni melakukan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau tanggal 10 Zulhijjah. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah sunnah mu'akadah, baik laki-laki maupun perempuan. Maka waktu yang harus dijalani pada waktu hari raya adalah setelah terbit matahari sampai zawal atau condongnya matahari ke arah barat. Sholat ini lebih utama daripada sholat Idul Fitri karena landasannya adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat Idul Adha karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Hadirin rahimakumullah, dan amalan selanjutnya setelah puasa sholat Idul Adha yakni kita melakukan berkurban. Maka kurban secara istilah berarti binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dengan tujuan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut madhab Syafi'i, berkurban hukumnya sunnah mu'akadah. Artinya bagi seorang muslim, mereka balih, berakal dan mampu secara finansial, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Jika salah satu dari anggota keluarga telah melaksanakannya, maka bagi anggota keluarga yang lainnya tidak ada tuntutan untuk mengerjakan kesunahan tersebut, dalam makna sudah lepas dari kemakruhan. Para pendengar, semoga kita semua menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah, menjalankan puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan kurban atau sembelihan hewan udhiyah. Semoga menjadi amal kita dan menjadi kunci daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga memberikan manfaat, dan insya Allah kita tetap melaksanakan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, surat 23, ayat

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional.
2: Jadi harapannya materi edukasi yang kita sampaikan tidak selesai begitu aja, tapi memang melekat karena cara-cara yang kita gunakan lebih inovatif dan lebih menarik lagi.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Yogi. Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya memperkenalkan kepada dunia potensi Klaten baik wisata, UMKM, dan seni budaya. Berikut Adam Sutanto menurunkan laporannya.
3: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Jadi untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
4: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
1: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
4: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon, Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
5: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
6: Dukuh ini Kulon rutin Bukisan. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
5: Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
6: Harapannya apa, Pak?
5: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
4: Sementara, 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Bank Indonesia Solo menggelar Adikarya Fest 2026 di Solo Square untuk mendorong digitalisasi transaksi dan penguatan UMKM di Solo Raya. Kegiatan ini menghadirkan edukasi transaksi digital, lomba interaktif, serta pameran produk UMKM lokal.
2: Jadi harapannya materi edukasi yang kita sampaikan tidak selesai begitu aja.
7: Tapi Bank Indonesia Solo menggelar Adikarya Fest 2026 di Solo Square sebagai upaya mendorong digitalisasi transaksi dan penguatan UMKM di Solo Raya. Kegiatan tersebut menghadirkan edukasi transaksi digital, perlombaan interaktif, hingga pameran produk UMKM lokal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, Adikarya Fest menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui digitalisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dirancang lebih interaktif agar edukasi transaksi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut

0: tersebut diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat ekonomi lokal di Solo Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi digital serta pemberdayaan UMKM. Menurutnya, transaksi digital di Kota Solo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ia menyebut, pemerintah Kota Surakarta juga terus mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk penggunaan kris di sektor parkir dan pasar tradisional.
1: Salah satunya langkah yang saat ini sedang kami dorong adalah penggunaan kris pada layanan parkir, termasuk rencana penggunaan logo kris pada seragam juru parkir di Kota Solo.
0: Pemerintah berharap transaksi non-tunai semakin mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Astrid, kegiatan Adikarya Fest menjadi bentuk edukasi yang kreatif karena menggabungkan hiburan, budaya, dan literasi digital. Pemerintah Kota Surakarta berharap sinergi dengan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Kota Solo. Adikarya Fest 2026 juga diisi pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah di Solo Raya yang dinilai berhasil mendorong digitalisasi ekonomi dan transaksi non-tunai di wilayah masing-masing. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Tahapan sosialisasi pemilihan putra-putri Solo 2026 terus digencarkan guna menjaring generasi muda pelestari budaya. Menyasar ruang-ruang publik, panitia menggelar sosialisasi pendaftaran di Neo Solo Grand Mall kemarin.
3: Kalau untuk sosialisasi hari ini, Kak, kita mengangkat tema yaitu Ameratanin Arumin Budaya. Yaitu kita harus mengharumkan budaya Kota Surakarta supaya generasi muda itu dapat mengetahui bagaimana sih, Kak, budaya Kota Solo, dan juga kita diharapkan dapat mampu untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Solo.
4: Pemilihan Putra-Putri Solo atau PPS kembali digelar dengan mengusung tema Ameratanin Arumin Budaya. Guna memastikan informasi pendaftaran merata, panitia menerapkan sistem roadshow jemput bola hingga ke pusat perbelanjaan. Ditemui usai melakukan sosialisasi di Neo Solo Grand Mall, Putra Solo Cendekia Digital 2025, Gilang Aryo Wibowo menyebut, ajang ini merupakan platform strategis untuk membangun citra positif anak muda Kota Bengawan di bidang kepariwisataan. Diharapkan, peserta dapat antusias, sebab PPS ini merupakan ajang yang sangat bergengsi yang mampu membranding generasi muda Kota Solo untuk melestarikan kebudayaan.
3: Untuk tujuan diharapkan peserta itu dapat antusias nih, Kak, untuk mengikuti roadshow, sebab kan ini merupakan ajang yang sangat bergengsi ya, Kak, ataupun ajang yang mampu untuk membranding generasi muda, tentunya orang generasi muda Kota Solo. Dan juga diharapkan kita nanti bakal menciptakan generasi penerus putra-putri Solo yang memiliki wawasan dan juga yang berkualitas baik, dan terutama dapat melestarikan kebudayaan dan juga pariwisata di Kota Solo.
4: Komitmen pelestarian budaya ini tidak hanya diukur dari persyaratan fisik dan administratif, melainkan kesiapan mental untuk bertugas. Putri Solo 2025, Erina Maharani Koirunisa menjelaskan, menjadi duta wisata menuntut manajemen waktu yang baik serta komitmen untuk terus belajar. Selain harus selalu mengupdate diri dari segi public speaking ataupun wawasan, dari sisi penampilan juga harus selalu dijaga.
5: Yang pertama tantangannya dalam manajemen waktu ya, karena tugas Putra Putri Solo itu cukup banyak gitu dan perlu persiapan. Lalu setelah itu juga kita sebagai Putra Putri Solo harus selalu mengupgrade diri dari segi public speaking ataupun wawasan dan juga penampilan juga harus selalu dijaga.
4: Para finalis terpilih kelak akan diterjunkan langsung dalam berbagai agenda besar pemerintah kota, mulai dari festival budaya bertaraf internasional hingga promosi wisata religi dan kuliner melalui kanal-kanal digital. Pendaftaran sendiri dibuka pada 13 Mei hingga 12 Juli, tahap seleksi dan karantina pada Juli hingga Agustus, sedangkan grand final diperkirakan pada Agustus mendatang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Toston dan Candi Aluminium perkuat kolaborasi, hadirkan showroom premium di Solo. Kepada RRI, di sela peresmian Tostem Studio Channel Development Tostem Indonesia, Diandra Yosefin mengatakan Studio Solo menjadi showroom ke-8 Tostem di Indonesia dan yang pertama di Jawa Tengah.
6: Di Solo hubnya itu udah yang terbaik ya gitu. Permintaannya makin menumpuk ya, Pak. Permintaannya sangat banyak.
7: Tostem Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Candi Aluminium Solo melalui pembukaan showroom premium atau Tostem Studio di Kota Solo. Kehadiran showroom tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar produk aluminium premium di Jawa Tengah. Channel Development Tostem Indonesia Diandra Yosefin mengatakan kerjasama antara Candi Aluminium Aluminium telah

0: terjalin selama 10 tahun dengan hubungan yang terus berkembang positif. Menurutnya, sebagai merek aluminium asal Jepang, saat ini tengah fokus mengembangkan jaringan dealer serta memperkenalkan produk ke berbagai wilayah di Indonesia, mulai Pulau Jawa, Bali, hingga Sumatera dan Kalimantan. Ia menuturkan, Solo dipilih sebagai hub utama pengembangan pasar di Jawa Tengah karena tingginya permintaan produk aluminium premium di wilayah tersebut.
1: Karena permintaannya makin menumpuk, permintaannya sangat banyak. Yang kedua, market itu sudah makin aware dengan mungkin aluminium. Betul, aluminium mungkin banyak, baik dari yang batangan sampai dengan yang kita finish good ya, kita all finish good. Jadi market ini udah mulai paham betapa kayak quality dan apa pemasangan aluminium yang berkualiti itu sebenarnya investasi jangka panjang juga gitu.
0: Diandra menjelaskan produk ini menyasar pasar menengah hingga premium, namun tetap menyediakan berbagai pilihan produk sesuai kebutuhan konsumen Indonesia, mulai tipe standar hingga high-end. Studio Solo sendiri menjadi showroom ke-8 di Indonesia dan yang pertama di Jawa Tengah. Kedepan berencana membuka showroom serupa di kota-kota lain di wilayah tersebut. Sementara itu, pemilik Candi Aluminium Solo, Darmati Hasanuddin, mengatakan kehadiran studio atau showroom di Solo ini untuk menyediakan fasilitas terbaik bagi mitra bisnis termasuk kontraktor, arsitek maupun pemilik rumah untuk melihat, meraba dan mencoba langsung kualitas produk yang ditawarkan.
2: Dengan adanya studio ini itu akan memungkinkan mereka memudah melihat, meraba, mencoba. Jadi Toaster Studio ini kita ciptakan untuk mempermudah kolaborasi. Jadi antar semua pihak, mitra bisnis, arsitek, kontraktor, sama-sama bisa melihat lebih mudah di sini.
0: Ia menambahkan produk memiliki sejumlah keunggulan, mulai kualitas warna, spare part, hingga desain bukaan aluminium yang lebih lebar dan modern dibanding produk sejenis di pasaran. Selain itu, showroom juga dilengkapi fasilitas demonstrasi performa produk seperti uji ketahanan air dan simulasi peredaman suara sehingga pelanggan dapat merasakan langsung kualitas produk yang ditawarkan. Darmati optimis kehadiran showroom tersebut dapat meningkatkan penjualan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat maupun mahasiswa arsitektur di Solo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Mobile Digital. Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan Bisu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur menyambut Waisak 2026. Kunjungan tersebut menjadi simbol harmoni, toleransi, dan pesan perdamaian di kota Solo.
4: Jadi tadi juga melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari hubungan Mangkunegaran dulu dengan kerajaan Thailand.
5: Pura Mangkunegaran menerima kunjungan rombongan Biksu Tudong dari 4 negara Asia Tenggara dalam rangka menyongsong Hari Tri Suci Waisak 2570 BE. Kunjungan tersebut menjadi bagian perjalanan spiritual para biksu menuju Candi Borobudur. Pengageng Pura Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegara 10 mengatakan, kedatangan para biksu menjadi kehormatan sekaligus simbol harmoni dan toleransi di kota Solo. Menurutnya, Mangkunegaran menyambut baik perjalanan spiritual yang melibatkan lintas negara tersebut. Ia menjelaskan, rombongan biksu berasal dari 4 negara Asia Tenggara dan melakukan perjalanan darat dari Denpasar menuju Borobudur. Singgahnya rombongan di Mangkunegaran juga menjadi momen mempererat hubungan budaya antar negara.
4: Kebetulan karena banyak yang juga dari Thailand, jadi tadi juga melihat beberapa peninggalan-peninggalan dari hubungan Mangkunegaran dulu dengan kerajaan Thailand. Jadi di sini juga mempertemukan tali silaturahmi juga, Mbak, dari hubungan yang sudah sangat lama. Jadi ya, ini hari ini penuh dengan persaudaraan, dengan hubungan kebudayaan, dan dari itu semua ya, ini suatu bentuk keharmonisan yang untuk saya sangat-sangat luar biasa.
5: Menurutnya, kunjungan tersebut memperlihatkan eratnya hubungan budaya dan persaudaraan yang telah terjalin sejak lama. Ia berharap perjalanan spiritual para biksu menuju Borobudur berjalan aman dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Sementara itu, Bante Teja Puno Mahathera mengatakan, perjalanan Tudong dilakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Trisuci Waisak yang jatuh pada 31 Mei mendatang. Menurutnya, perjalanan spiritual tersebut juga menjadi ajakan untuk membangun kedamaian dan menjaga kebudayaan. Ia menjelaskan, perjalanan Tudong tahun ini terasa istimewa karena melintasi Bali, Jawa Timur, hingga Solo sebelum menuju Borobudur. Perjalanan tersebut diharapkan membawa pesan perdamaian kepada masyarakat.
6: Harapannya memberikan efek ajakan. Ajakan dalam diam kita menciptakan kedamaian. Kalau tidak bisa diam, ya berbuat baiklah ya. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, ya setidaknya diam. Jadi jangan membuat keonaran, jangan membuat permasalahan. Kalau kita bisa berbuat baik, ya jangan diam. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, diam saja.
5: Menurut Bante, kedamaian harus dimulai dari diri sendiri sebelum tercipta di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Ia mengajak masyarakat untuk terus menebarkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Rangkaian perayaan Waisak 57 Biksu Tudong yang tiba di Solo mengikuti kirab dari rumah dinas wali kota Loji Gandrung menuju balai kota. Melepas langsung peserta kirab, wali kota Resparti Ardi menekankan kehadiran Biksu Tudong bisa menjadi bukti kota Bengawan sebagai kota toleran.
7: Sudah lama diharapkan akhirnya Biksu Tudong bisa mampir dan bersinggah dan mengikuti kirab.
8: Pasca tiba di kota Solo, 57 Biksu Tudong dari 4 negara mengikuti kirab Waisak dari rumah dinas wali kota Loji Gandrung menuju balai kota. Selain Biksu Tudong, kirab Waisak ini juga diikuti rombongan Reog Ponorogo, pasukan Paskibraka, prajurit Mangkunegaran hingga mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Ditemui setelah melepas langsung rombongan, Wali Kota Respati Ardi mengatakan bahwa kehadiran Biksu Tudong di kota Solo menjadi salah satu bukti bahwa kota Bengawan adalah kota inklusif dan toleran.
7: Kami sangat bersepaga sekali hari ini dan sudah lama diharapkan akhirnya Biksu Tudong bisa mampir dan bersinggah dan mengikuti kirab. Senang sekali dan saya ucapkan terima kasih pada warga masyarakat Surakarta yang antusiasmenya luar biasa dan terima kasih kepada petugas yang hari ini bertugas sehingga acara bisa dengan baik dan lancar. Nah, untuk kota Solo ya jelas, kota Solo ini terbuka untuk siapapun bagi kepercayaan dan agama apapun untuk melakukan upacara agama, upacara adat, silahkan, kami mendukung penuh untuk dilaksanakan di kota Surakarta dengan penuh khidmat dan penuh dengan kedamaian. Apabila nanti tahun depan ada kesempatan lagi, tentunya kami sangat berharap.
8: Senada dengan Wali Kota Respati Ardi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono, juga menyampaikan bahwa kirab Waisak ini menunjukkan bahwa kota Bengawan adalah kota yang toleran. Hal itu lantaran kirab Waisak yang dihadirkan selain diikuti agama Buddha juga diikuti oleh seluruh agama lainnya yang ada di Solo.
9: Kalau kami menyambut antusias ya Mas, karena kan ini pertama kali kota Surakarta dilewati oleh Biksu Tudong yang dalam rangka persiapan Waisak besok puncaknya di Borobudur. Nah ini juga salah satu menunjukkan kita sebagai kota toleran. Kita memfasilitasi mereka dalam kirab dan kirab ini diikuti oleh semua agama. Jadi Kemenag itu mengeluarkan semua agama untuk mengikuti kirab ini.
8: Perwakilan Biksu Tudong asal Indonesia, Bante Teja Puno Mahathera, sesampainya di balai kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Solo dan petugas yang sudah selalu mengawal dengan baik kehadiran para Biksu Tudong dari tiba hingga kirab. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS kemarin meraih hasil positif saat melakoni babak playoff di Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Horbil di Gor Sritek Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81.
10: Tim, jadi masih belum puas lah karena harusnya kita bisa munci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk
11: saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Horsepil di Gor Sritek Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Canterbury Clay bahkan mampu disusul Bogor Horsepil dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Horsepil melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
12: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
13: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
11: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
10: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
11: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Canterbury Clay mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Keterbatasan ekonomi nyatanya tidak menjadi penghalang bagi Samini, seorang penjual sayur di Sragen, untuk menunaikan ibadah haji. Berkat ketekunan menyisihkan uang Rp20.000 setiap hari, ia pun menginjakan kaki di tanah suci, akhirnya terwujud setelah menanti selama 14 tahun. Selengkapnya dalam Spektrum yang disampaikan Dania Rahma.

0: Balik raut wajah yang mulai menua, memancar senyum kebahagiaan dari Samini, warga Cetak Kidul, Kecamatan Sudoharjo, Kabupaten Sragen. Perempuan berusia 56 tahun ini akhirnya bisa bernafas lega setelah impiannya menunaikan ibadah haji bersama sang suami, Sutarno, terwujud pada tahun ini. Perjalanan panjang Samini menuju Baitullah bukanlah hal yang instan. Berprofesi sebagai pedagang sayur, dirinya harus menyisihkan keuntungan setiap hari demi mengumpulkan biaya haji.
1: Uangnya dari mengumpulkan sedikit demi sedikit, boleh jualan sayur, keuntungannya sehari menabung 20 ribu. Sampai berapa tahun enggak dihitung. Terus itu saya mempunyai uang 25 juta. Terus saya untuk talangan itu ya, saya sama bapaknya untuk talangan, dan sudah berikutnya ya terus saya nabung lagi, udah dapat sekian, terus saya masukkan gitu.
0: Samini mendaftarkan diri pada tahun 2012 silam dengan bermodalkan uang tabungan 25 juta rupiah sebagai dana talangan. Sejak saat itu, semangatnya untuk terus mencari rezeki dan menabung semakin gigih. Baginya, kelelahan bekerja tidak sebanding dengan kuatnya panggilan jiwa untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima.
1: Saking kepinginnya saya taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepingin sekali saya melaksanakan Islam ingkang kaping lima. Ya, nambah kesabaran, ya cari uang yang lebih cetol lagi, terus ya itu. Pokoknya semangat.
0: Penantian belasan tahun itu akhirnya berbuah manis. Sebagai jemaah yang tergabung dalam kloter 86, pasangan suami istri ini telah bertolak ke Tanah Suci pada 13 Mei lalu membawa bekal kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.

0: Budaya Anglir Mendung pernah diserahkan ke Keraton Surakarta pada era Mangkunegara ke-4 dan berubah menjadi Tari Srimpi sebelum akhirnya direstorasi kembali oleh S. Ngaliman pada tahun 1986. Budaya Anglir Mendung Mangkunegaran merupakan lentera debu yang tak pernah padam. Berikut fitur dokumenter disampaikan Mulatai Saan.
1: Budaya Anglir Mendung itu diciptakan oleh Mangkunegara pertama. Pada saat sebelum menjadi Mangkunegara kan Raden Mas Said prajurit Mangkunegaran.

Sabtu 27 Januari 2026, sebuah fragmen sejarah berumur ratusan tahun kembali dihidupkan. 7 perempuan muda melangkah khidmat, menggetarkan lantai marmer purba lewat hentakan tumit yang seirama dengan magisnya.

0: Ribuan pasang mata dari lintas generasi termasuk para pesohor dan artis ibu kota yang sengaja bertolak ke Solo terpukau dalam senyap menyaksikan luruhnya batas antara masa lalu dan modernitas lewat mahakarya legendaris yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu tari Bedoyo Anglir Mendung. Bukan sekedar gerak estetis pengisi ritus istana, Bedoyo Anglir Mendung adalah catatan harian taktik militer yang dialihwahanakan menjadi bait-bait gerak tubuh. Lahir dari pergolakan batin dan fisik Raden Mas Said sebelum bertransformasi menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Kakipiaap Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyowo. Tarian ini merekam jejak militansi pasukan Sang Pangeran di wilayah timur dekat Ponorogo. Rusini Eskar M. Hum, penari senior sekaligus maestro penarian Pura Mangkunegaran, mengisahkan akar filosofi di balik penanaman tarian pusaka ini.
1: Dikatakan sebagai Anglir Mendung, itu pada saat para prajurit berjalan ke daerah Jawa Timur Ponorogo itu. Saat itu kan jalan kan belum ada aspal ya, masih tanah, sehingga tanah itu membuat debu yang meninggi seperti mendung, makanya disebut Anglir Mendung, seperti mendung. Nah, itu
0: metafora Anglir Mendung yang berarti menyerupai gumpalan awal mendung memiliki latar belakang historis yang sangat visual. Pada abad ke-18 ketika infanteri dan kavaleri Raden Mas Said bergerak menyusuri tanah yang kering menuju medan laga, derap kaki ribuan prajurit menerbangkan debu-debu jalanan di angkasa. Debu tanah kering tersebut membumbung tinggi, pekat dan bergulung-gulung menciptakan fata morgana mengerikan, laksana mendung hitam yang siap menumpahkan badai. Keberanian dan aura mencekam dari pasukan inilah yang kemudian diabadikan menjadi tari Bedoyo.
1: Terus dia menjadi nama tari Bedoyo itu, Bedoyo Anglir Mendung itu, yang menggambarkan semangat prajurit untuk berperang itu. Karena ini di pura jumlah penarinya 7 orang, kalau di keraton 9 orang.
0: Berbeda dengan keraton Kasunanan Surakarta atau Kasultanan Yogyakarta yang umumnya menggunakan 9 penari untuk tarian Bedoyo, representasi 9 arah mata angin atau lubang hawa manusia, Pura Mangkunegaran secara konsisten menggunakan 7 penari. Konfigurasi 7 penari itu menegaskan kedudukan Mangkunegoro sebagai kadipaten otonom yang mandiri namun tetap menghormati pakem-pakem besar dinasti Mataram. Perjalanan waktu tidak selalu berpihak pada pelestarian. Pasca pemerintahan Mangkunegoro IV, konstelasi politik dan rekonsiliasi antara Pura Mangkunegaran dan Keraton Surakarta membawa perubahan besar. Tari Bedoyo Anglir Mendung sempat dipersembahkan kepada Sri Susunan Pakubuwono IV di Keraton Surakarta di bawah lingkungan keraton. Tarian yang semula bernama Anglir Mendung ini berganti nama menjadi Bedoyo Alit karena struktur penarinya yang berjumlah 7 orang.
1: PP7 itu toh, tapi karena PP6 saat itu dibuang Belanda sebelum itu, oleh PP keempat itu diberikan pada putra-putranya, ya, ke-7, ke-8. Lah setelah putra-putranya ini menjadi PB 8, tari Bedoyo Anglir Mendung itu dirubah menjadi tari serimpi dengan penari 4 orang. Makanya kalau Anglir Mendung di Keraton Surakarta itu bentuknya serimpi, sudah bukan bentuk Bedoyo.
0: Hingga akhirnya proses rekonstruksi dilakukan oleh maestro tari asal Solo, S. Ngaliman, pada era Mangkunegoro ke-9. Langkah penggalian tersebut bukanlah perkara mudah. Tidak ada satupun skripsi, dokumentasi, video maupun notasi gerak modern yang tersisa saat itu. Satu-satunya lentera penunjuk jalan adalah catatan literatur kuno dalam buku Wido Pradonggo. Buku tersebut menegaskan bahwa meski wujud tarian telah menyusup menjadi serimpi di keraton, pola gerak intinya tidak pernah berubah dari akar Bedoyo Anglir Mendung. Berdasarkan petunjuk literatur, S. Ngaliman mengembalikan komposisi tarian ke format aslinya 7 penari. Rekonstruksi itu menghasilkan struktur ruang yang unik. Tarian diawali dengan 1 orang penari utama atau batak yang menari solo di tengah keheningan sebelum kemudian disusul oleh 6 penari lainnya dalam harmoni gerakan matematis yang rumit. Momentum kebangkitan tarian ini bertepatan secara puitis dengan dianugerahkannya gelar pahlawan nasional KGPAA Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyawa pada 1988. Sebuah perayaan kembalinya sang jiwa prajurit ke rumah asalnya.
1: Berarti setelah disungsungkan ke Kasunanan menjadi Srimpi, ditarik kembali ke Mangkunegoro, enggak. Cuma ini untuk menampilkan kembali karya MN1 yang pada saat MN1 diangkat menjadi pahlawan nasional itu ditampilkan di Mangkunegaran oleh Pak Ngali, digali lagi karena tidak ada deskripsi, tapi dalam buku Wedo Pradongo itu dituliskan meskipun sudah berubah menjadi Srimpi, tapi tarinya, geraknya itu masih tetap seperti pada saat tari Bedhaya Anglir Mendhung.
0: Eksistensi Bedhaya Anglir Mendhung melampaui batas seni pertunjukan komersial karena ia memuat dimensi sakralitas yang menurut keteguhan spiritual para lakonnya. Rusini yang ikut menari dalam pementasan bersejarah tahun 1988 pasca restorasi mengenang bagaimana aturan internal istana berproses menuju pengetatan pakem kesucian. Pada awal-awal restorasi tahun 1986 belum ada aturan tertulis yang sangat ketat bahwa penari harus mutlak seorang gadis. Aturan adat dikembalikan ke khitoh awal seiring berjalannya waktu untuk memurnikan kembali marwah tarian pusaka sebagai persembahan suci. Penari haruslah seorang gadis yang belum menikah dan mutlak tidak sedang dalam masa menstruasi. Secara historis sosiologis pada masa lampau, penari bedhaya istana memiliki kedudukan suci dan mulia, bahkan kerap diangkat menjadi selir atau permaisuri raja. Kesaksian serupa datang dari Cahyaning Tias atau Tias, mantan penari bedhaya Anglir Mendhung Mangkunegoro periode 1995-2001.
2: Tari bedhaya Anglir Mendhung merupakan tarian pusaka Mangkunegaran di mana tidak sembarangan dipentaskan dan bersifat sakral. Biasanya hanya ditampilkan pada saat tinggalan jumenengan atau peringatan naik tahta. Bedhaya Anglir Mendhung dibawakan oleh 7 penari yang masih gadis atau belum menikah. Tari Bedhaya Anglir Mendhung mengisahkan perjuangan KGPAA Mangkunegoro I.
0: Bagi Cahyaning Tias, kepatuhan terhadap pakem itu membuahkan kehormatan adat yang luar biasa. Atas dedikasinya menjaga kesucian tari pusaka itu, ia dianugerahi gelar kekancingan bangsawan dari Mangkunegoro IX dengan nama Nyi Demang. Sebuah gelar di mana kata Nyi menegaskan status kemurniannya saat mengabdi di lantai pendopo. Berbicara tentang Bedhaya Anglir Mendhung adalah berbicara tentang jembatan transendental antara alam semesta dan manusia. Pakem keharusan suci fisik bagi para penari bukan sekedar mitos, melainkan tameng spiritual. Cahyaning Tias membagikan satu pengalaman magis yang hingga kini tak mampu dihapus oleh logika modern dari benaknya.
2: Pengalaman yang tidak terlupakan buat saya sebagai penari adalah ketika acara tinggalan jumenengan berlangsung, langit yang begitu cerah, ketika tarian Bedhaya Anglir Mendhung berlangsung, langit tiba-tiba mendung, dan ketika tarian Bedhaya Anglir Mendhung selesai, tiba-tiba hujan turun. Itulah.
0: Bagaimana sebuah tarian yang lahir dari debu palagan abad ke-18 dan membutuhkan durasi pementasan hingga 45 menit tanpa jeda mampu bertahan di era gempuran konten digital instan? Jawabnya terletak pada kekuatan estetika universal yang melampaui sekat zaman. Pada perayaan jumenengan ke-5 Mangkunegoro 10 siang itu, barisan kursi tamu dipenuhi oleh anak-anak muda dan penonton lintas usia. Rina Wulandari, seorang warga Jaten Karanganyar sekaligus pecinta seni tari klasik, mengungkapkan ketakjubannya yang mendalam setelah menyaksikan pementasan dari sudut pendopo.
3: Dari awal masuk di sekolah seni, saya sudah sangat menyukai tari-tari klasik atau tari tradisi, yang salah satunya tari bedhaya. Karena nilai estetika yang terkandung dalam tari tradisi, keindahan yang terpancar dari keselarasan antara gerak tubuh, iringan musik, busana, dan ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya.
0: Pura Mangkunegaran di bawah kepemimpinan visioner anak muda, KGPAA Mangkunegara 10 berhasil memposisikan diri bukan sebagai museum kebudayaan yang kaku, melainkan sebagai ruang kultural yang dinamis. Bedoyo Anglir Mendung adalah bukti sahih bahwa tradisi tidak pernah usang dengan menjaga originalitas, kesucian pakem, dan kualitas estetika yang prima. Ia akan tetap berdiri kokoh sebagai lentera peradaban yang memikat siapa saja, menembus batas waktu yang abadi.

Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya memperkenalkan Klaten pada dunia. Bank Indonesia selalu menggelar Adikarya Fest 2026 untuk mendorong digitalisasi transaksi dan penggunaan UMKM di seluruh raya. Saya Yogi bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat pagi pendengar yang luar biasa. Terima kasih sudah mengawali minggu pagi ini bersama saya Pragyu Rudiman dari 101 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, semoga pagi ini membawa banyak cerita bahagia. Mungkin ada yang sedang menyiapkan sarapan pagi. Wah, jadi pengen ini. Membersihkan halaman rumah atau bahkan masih bersantai menikmati suasana libur. Nah, apapun aktivitas Anda, jangan lupa sisakan waktu untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Karena kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal yang sederhana yang kita nikmati bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sudah ada beberapa WA yang masuk ini. Harus saya baca ya. Nanti takutnya keburu berita jam 7 pagi. Tidak ada waktu lagi. Oke. Baik, berikut ini dari Ibu Seno Harjani yang ada di Klaten. Selamat pagi Mas Yogi, pagi juga siaran tugas, semoga sehat ya. Oke, terima kasih Ibu. Aku dengerin pagi ini lagu-lagunya sambil bersih-bersih ini. Bersih-bersih rumah ini Mas. Oke ya, selamat bersih-bersih ya Ibu Seno yang ada di Klaten. Jangan lupa pakai masker biar gak bersin-bersin kayak aku. Terus berikutnya lagi dari Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen. Pagi Mas Yogi yang tugas ya. Wah ini meruput ini. Tadi saya nyimak acara dari pagi sampai saat sekarang. Moga tambah barokah kita semuanya. Petugas sukses selalu, sehat semangat, bahagia dan juga saya temani sambil menikmati pagi ini. Oke, terima kasih Ibu Agustin. Berikutnya lagi dari Ibu Retno Hastuti yang ada di Solo. Pagi Mas Yogi, selamat bertugas ya. Semoga selalu sehat, penuh semangat, berkah melimpah, rezeki barokah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Retno Hastuti. Terus juga ada Ibu Endang di Sukoharjo. Mas Yogi, selamat pagi, selamat tugas, penuh semangat dan sehat selalu. Oke. Terima kasih semuanya. Dan saat sekarang sudah 50 menit dari 6 waktu Indonesia Barat. Kita simak lagu berikut ini. Spesial buat Anda yang saat ini masih terus menikmati suasana pagi ya. Minggu pagi bukan sekedar pergantian hari, tetapi kesempatan untuk mengisi hati dengan rasa syukur, ya kan, dan juga semangat baru. Selamat pagi buat semuanya ya. Dan juga semoga langkah hari ini terasa lebih ringan, senyum lebih lebar, dan kebersamaan dengan keluarga semakin bermakna. Kita jadikan pagi ini sebagai awal hari yang penuh energi positif. Dan tentunya tetap bersama kami, simak lagu berikut ini dari Padi.

0: 50K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM Tamrat merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya pemerintah bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.